Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang kadang pamirang. Alhamdulillah sakit binanggian kalian batejo nggih. Ingat dicoro warung gaul dino Sabtu malam Minggu malam panjang tanggal 11 Juli 2016. Kados padatan batejo ngrencangi panjenengan ing enjang punika ingat dicoro warung gaul Rumpat RRI Malang. Kang badhe nyawiji monggo saged nyawiji lumantar telepon sekawan kosong sekawan kang sal kosong sekawan tapi saged WA 081555691053. Dino Sabtu ngene iki weh iki kaya anu ya wong ya apa jenenge dilungkas mlebu sekolah lah iya kanggo putu-putune Mbak Tejo kanggo adik-adik, anak-anak yang lagi sekolah yo, disiapke persiapan gawe sekolah jauh sampai kok sesuk bingung katanya mlebu sekolah seragam hilang selama ini ora ono terus apa jenenge buku-buku ini barang ora ono terus sekolah ini ora ono mbah kok iso sekolah ini ora ono iya sekolah ini anu apa jenenge ilang lho ana wae ya wis kang badhe nyawiji saged nyawiji lumantar 404504 utawi WA 081555691053.

0: Tenggalatus Gangsal Koma Tiga Radio Republik Indonesia Malang, program 4 Kedang Pamirang. Ya, moga yang badannya wici, sakitnya wici lumantar 404-504 tawi sakit WA 0815-556-91053. Semua yang ingin gabung Mbak Tejo atur ke Warung Gaul Gaul Gaul Gaul
1: Warung Gaul Gaul Gaul.
0: Lah kok cek tangan
1: sama nanti ya Mbah, kasih siaran Mbah.
0: Eh?
1: Sama nanti ya kasih siaran.
0: Belum ya, kini wis tua
1: ku. Nanti ya.
0: Orang nanti nanti. Lah wis tua ini ki ya.
1: Lah jatahnya pirang dina pisan Mbah.
0: Eh?
1: Jatahnya pirang dina pisan.
0: Apa nih?
1: Jatahnya siaran ku lo.
0: Lo ya sawaya-waya.
1: Pendak dina opo sampean.
0: Dino ne, waduh, tidak menentu eh. Aku ndelok lho, ndelok apa jenenge lek kate siaran iku ndelok kuwi apa arah angin.
1: Oh iya.
0: Lek arah angine kuwi ngetan berarti aku turu.
1: Arah ngidul.
0: Ngidul aku mulungker.
1: Temen lu salam iki lho, Mbah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teko Widi, Widi. Teko Bu Widi.
0: Oh iya matur suwun Bu Widi, Pak Widi.
1: Iya. Jare. Pak Tejo sampean rene dikene tak cepak sarapan, dikene aku ndek guling ngono.
0: Guling? Lah apa guling kok digawe sarapan?
1: Guling.
0: Oh, guling. Kerunguku guling. Oh,
1: ana
0: lan iki guling kok guling kok digawe sarapan ngono apa ya?
1: Iya, ben dikene dening ragi sampean di kono.
0: Ngono ah. Wah, cocok.
1: Iya.
0: Ayo budal.
1: Ayo.
0: Nah, terus warungnya tak ditutup ngono ah.
1: Tutup ae ayo.
0: Lah kok isai lah.
1: Ayo Mbah tutup ae, Mbah.
0: Waduh, sesuk gak senyangoni putuku sekolah iki lek tak tutup saiki. Lah iya. Lah ben ben wis anu ae. Wis
1: mbah. Ya gampang, masalah sakmu gampang karena utangan kok.
0: Lah kuwi masalahe.
1: Karena utangan nang Pak Widi.
0: Loh, masalahe siji sing kate diutangi kuwi padha sambate.
1: Padha kemengi.
0: Iya.
1: Padha kemengi. Jadi Bu Widi ngene. Walah Pak Suli, dompetku wis kosong.
0: Lah iya lah padha saja.
1: Iki mangkare 20.000 jare ngono.
0: Lah iya, ya apa maneh jenenge wae.
1: Ya apa maneh.
0: Eh dinikmati wae ta ya.
1: Ya wis ngene lho diibaratno gentong-gentong ana banyu ya ana kosongi.
0: Betul. Tapi kok awak-awakan kok kosong terus ya?
1: Lah ya iku.
0: Kapan
1: bu? Lah gelas iki lek gak di banyu ya gak kena banyune.
0: Nah anjane yo. Lek gak dikei banyu ya ora ana isine.
1: Eh ora ana. Masih gak wedang lek gak dikei banyu ya gak kro ngombe wedang.
0: Lah ya piye kate ngombe wedang, mesti ngombe kopi tok.
1: Aku gak isin aku susu Mbah.
0: Eh?
1: Susu.
0: Susu.
1: Susu sing murni.
0: Aduh, iki sing angel. Iki sing angel. Sing murni kuwi ya iki ana nang kandang gelem ora? Langsung wae nang kandang.
1: Mbah, salam kenal Sari Iwan, Mbah.
0: Oh iya, waalaikumsalam Kang Sari.
1: Iya. Ya, ya wis salame ana Mbak Marlena, Mbak.
0: Oh iya.
1: Dan Mbak Indah.
0: Ah.
1: Bu Sri Purnomo, Bu Pandan, Bu Ponco, Mbak Utami, Bu Sri Bella, Neng Leha.
0: Oh iya.
1: Mama Deno.
0: Oke. Okay.
1: Mama Yuda.
0: Iya.
1: Yes. Ikut ke Belasungkowo atas meninggalnya Mama Anggi. Oh, saya doakan di sana. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Enggak ada halangan suatu apapun di sana.
0: Iya.
1: Saya doakan.
0: Aku kurungu kabar ya
1: kaget. Diterima ibadahnya.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima. Ya siap lah jenenge wong ya.
0: Lah iya, jene
1: oh, nyawa kami lo duwe sawah-sawah juga
0: karo. Betul lah. Ah, makane kuwi ya sing
1: lah ya iku. Ngene iki mari guyon-guyon ku ya Joko ya karo.
0: Ora ro, makane ya kudu.
1: Jare ibaratno ana ning donya mampir ngombe, Mbah.
0: Ya mangan bareng.
1: Ngono ya, Mbah.
0: Luwe wong ora ngombe tok. Ora mangan. Ya sak mangane bareng. Oke.
1: Ya no, Buriatin.
0: Iya.
1: karena anak-anak Mama Dika suwe kata muncul.
0: Oh iya, Mama Dika ugi.
1: Karena iku Buya Temi. Anak kan Sadewa Mbak Jumi wis.
0: Oh iya.
1: Pak Ismoyo, Haris, Pak Bambang. SKP tambah terkecuali salam okay. Sehat.
0: Ya.
1: Lagune Mbah.
0: Apa ki?
1: Podang Kuning, Mbah.
0: Podang Kuning. Ya.
1: Iya, spesial iki. Kanggo sing ana rawon mang lho.
0: Waduh, jancos ya.
1: Iya. Iya wis okay. Ngono ae.
0: Matur suwun ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grandong matur suwun ya. Wah. Kang Capun apa ki? Menglarisi. Warung gaul Bunda Riatin lagune parang titik. Kangge Mbak Tejo sehat nggih, matur nuwun. Warung gaul.
2: Warung gaul.
0: Gaul gaul gaul. Ya.
2: Kang Injing, Mbak.
0: Sugeng Injing ugi. Piye kabare, Nduk?
2: Ya, alhamdulillah apik, Mbak.
0: Iya. Wes pura.
2: Mas yo atine yo
0: ya kelana
2: rapi-api.
0: Ya sekolah piye jenenge dulur ya.
2: Lah iya Mbah.
0: Iku daerah ndi? Batu ndi?
2: Batu TMP iku lho Mbah de anu cideke Museum Angkot.
0: Heeh.
2: Cuwidak karo Museum Angkot.
0: Paling
2: lek tekok Museum Angkot iku paling 100 meteran lah.
0: Ano apa jenenge wis iso Sherlock ta?
2: Anu dek kono
0: iya.
2: Paling ya iso mbah wisan.
0: Ya insyaallah lek ono alangan ya. Piye ne jenenge dulur ya?
2: Lah iya. Aku winginane iki ngene ya kan apa jenenge? Pagi-pagi itu Pak Adi kan WA ya. Ya sekitar jam 10-an lah ngekei foto terus dok dongak noyu bisa ngelewati masa kritis terus langsung bah ya rasanya ini ya Allah kok ngene ini lho
0: lah iya
2: mari ngono sore jam lah. Aku pas guru SD kan. Pak Adi telepon, ketok nomor Pak Adi, dek kroso wis.
0: Mau
2: wangi nelpon. Langsung tak angkat iku. Nangis kan. Dok, iyumu gak nutut. Masih diomeh wong mbah apa iso yo ngempet.
0: Iya ta. Jenenge wae dulur ya ta.
2: Lah makane. Salah ninggaline iku lho Mbah ya seminggu. Kan aku teko mami iku mari lebaran iku kan nang omahe mami. Lah terus iku selama seminggu iki nelpon aku isuk sore. Nelpon aku terus. Mari ngene wis guyon terus ya wis nganu ngene
0: iki. Iki iso guyon jane awale ya.
2: Iku Pak waktu iku sik sehat Mbah.
0: Iya, wala.
2: Mari ngono kok 2 hari enggak nelpon ngono lho. Kan nelpon terakhir iku omong ngene. Pak Adi tak kongkon mulih ti ogah aku awakku ora penak kan ngomong ngono.
0: Oh ngono.
2: Ya sama nemi ora penake awak ya saking ado karo Pak Adi. Aku kan ngono tak guyoni ngono.
0: Ah iya ngono.
2: Besok 2 hari iki enggak nelpon blas. Enggak WA, enggak nelpon. Dan waktu iku aku ya pas repot, Mbak. Dadi terus selang 2 hari tak WA kan?
0: Iya.
2: Ora kangen aku ta mi, dume Pak Adi wis ndek omah aku ya ngono. Lah sing bales iki Pak Adi nelpon. Dok, anu dongakno yumu ya, yumu opname ngono ya wis.
0: Wala.
2: Lha napa aku ya kaget kan? Lah waktu iku wis langsung drop iku wis. Tak parani winginane iku ya wis noang ya sik iso cerita sik anu ngono sih anu.
0: Deh,
2: ya sik bendino.
0: Ya.
2: Bendino ya sik tak kabarno, ya tak WA masih duduk mami sing balesi kan ya.
0: Heeh.
2: Sik tetep lah tak kabarno ngono. Mesti Pak Adi sing balesi.
0: Lah iya, wah jene ya piye jenenge umur awake dhewe ora ro ya to.
2: Nah iya, Mbak.
0: Muga awake dhewe dikai panjang umur.
2: Amin, kae sehat kabeh.
0: Sehat kabeh. Nek pancene awake dhewe di timbali dicupuk ya sing keadaan sing
2: ya tapi apa meneh
0: Gustul Khotimah ngono wae piye meneh wong
2: ya iya
0: jenenge wae awake dhewe ora melok duwe jenenge umur kuwi.
2: Ya yes, semangkane selama urip lek iso gawe sing apik-apik tok ae, Mbah.
0: Heeh, lapor nggawe sing elek barang wong sing apik wae akeh ojekan kok ya.
2: Wong sing apik ku lho nggarai pena, ya aja nglarani atine kanca, ya aja.
0: Iya.
2: Gak usah terlalu ngurusi kanca, ngene iku lho, Mbah, wis. Heeh, urusi dirimu sendiri.
0: Ngurusi awake dhewe ngeluh, ngurusi wong liya.
2: Ngeluh, Mbah.
0: Kandhani.
2: Lah iya.
0: Aku yang ngurusi aku dhewe ngelu.
2: Aku ngurusi awakku dhewe iki lho ya apa lek ngurus?
0: Nah makane, ojo aja dikuruske lek kowe. Ojo. Kowe lek mbok kuruske sak nangko.
2: Lek, Mbah, gak pantes.
0: Kuwi kandhani ya kaya wong gering kowe lek ngurus. Mari kaya ngono terus kurus ae jeneng kaya wong gering ojo.
2: Makane. Lah wong ayahe wis kurus, lek aku kurus, mari ngono. Antep-antep sepeda iki apa ngono lho.
0: Lah iya kandhani, sepeda gak sambat wong kan.
2: Saiki kan penake apa Mbak masih ana angin gede kan burine antep.
0: Iya, dadi iso gawe anu. Iso gawe keseimbangan, dadi ora ngubit apa maneh nek misale kena angin apa jenenge ana prauto liwat, bis liwat biasanya kan monting. Terus
2: simpangan ambek ngono-ngono ku biasa kan monting.
0: Heeh, iya.
2: Apa meneh apa meneh lek sepeda pit ngene kan enteng to, Mbak?
0: Enteng, iya betul.
2: Heeh, mangkane lek goceng aku ki yo keseimbangane ki kuat ngono lho.
0: Betul, bener-bener.
2: Ana truk liwat truk ge sing goling.
0: Kandhani yo. Ya wis bener kowe, bener-bener apa mula soro sepeda. Mula soro sepedamu.
2: Sepedaku ki lho, Mbak yo.
0: Iya.
2: Mesti sing rusak iki ban buri.
0: Kue gak rusak. Lah sing numpak ngene are.
2: Iya, kadang aku lah de jurang omahku kan ya jurang-jurang ta, Mbak?
0: Iya.
2: Marana, kadang lah de jurang aku gocelan jatuh dilencong.
0: Wah, jadi.
2: Nanggonanku jurangnya kan dhuwur-dhuwur.
0: Ngono ya.
2: Ya, iya. Tapi lek modern penak iso gawe antep-antepane ngerim.
0: Lah ya ya. Wis muga-muga.
2: Lah iya, Mbah. Gapura telu e.
0: Kari situ.
2: Kari situ. Yo aku sing tengah-tengah yo. Dadi ora jomplang sih an.
0: Iya. Ini telu jupuk siji kari loro diimbang. Saiki dicupuk mana siji mana? Ya ya di ilor di wet-wet gapura siji iki ya.
2: Di rumah tisin temenan Mbah karek situ. Kan
0: ya kare situ gapura siji.
2: Ya kate Agustus ngene iki lek iso ya dicet.
0: Emo.
2: Kayak monumen.
0: Kayak monumen. Ajene.
2: Lah ya untuk lur sing apa gandengan gapura kidul lor ya ya apa meneh wong
0: dhewe aku dhewe ya ora iso omong jenenge wingi kuwi kok kaget ya kan ya pas ndek dalan awakku
2: aku iku
0: heh kowe anu ngabari iku pas ndek dalan
2: kan sing langsung tak kabari kan bae
0: iya iya
2: iku aku lah aku dhewe posisi pas medhayo Mbak iku.
0: Wong ngono.
2: Terus posisi medhayo pas pamitan, lah ditelepon Pak adiku, terus ya otomatis kan kene iki jenenge wong sumbere moto iki ya akeh ya, Mbak.
0: Lah iya.
2: Dadi sing duwe omah mbek kanca-kancaku kan ya bingung kok moro-moro nganu ngono. Dadi aku wis moro ngintik ae mulih, Mbak.
0: Sangkan sing duwe omah iki mari tak apake, kurang apa-apane.
2: Lah iya, sing dhewe makan ya bingung, Mbak.
0: Lah iya.
2: Arek iki lapo, kok ngene lah ngono.
0: Kesambet dhewe. Dadi ya.
2: aku mari ngono ngene langsung. Waduh. Aku kaya wong bingung sih dek kono iku. Anune. Sopo iki wis akhire aku ngabari sampean iku.
0: Lah iya wing.
2: Ya ngabari dulur sing penyiar liyane kabeh tak kabari kan ya jenenge dulur apa?
0: Lah iya jenenge di udara iku ya iso dadi dulur. Ya ada.
2: Iya.
0: Golek kanca, golek dulur, dadi ya lek ana sing kesusahan ya melo apa prihatin gini iki ya jenenge iso nemeng ndongake. Ya insyaallah ben lek ana waktu iki lagi wingi ya pas lagi repot mbah mung ngene iki lagi repot-repot iki saiki.
2: Repot lah pomah.
0: Lho piye wah katene apa mlebu sekolah apa sik ngrepotno. Bocah ngrepotno tok isine. Heran aja.
2: Kelas dia isan.
0: Lho, yo yo TK. Nanging
2: kan. Nah, TK.
0: Lho, nyapa kok?
2: Yo mas. Lho ngaku yo.
0: Yo masih yo TK tapi yo jek ruwet bocah e jek. Kelambine ilang kok. Ya
2: Allah. Lah kan tak. Lah mosok sampean dancer bed, Mbah.
0: Koyoke. Gowo lek ngingi mumet aku ngadi bocah iki kelambine.
2: Kok iso emang sih tak pindah?
0: Hah?
2: Pindah ta?
0: Ya iya piene wong
2: lainnya? Lainnya apa pindah?
0: Eh, ya wingi kan teko dokter ke dikandani bocah iki kekeselan lah iso iki sekolahe cedek omah.
2: Oh no.
0: Jadi ya piene ya stagre tak pindah
2: dalam. Ya iya sak ben Mbah wirawiri.
0: Ya diwariwi ngono kuwi akhire tak pindah ya. Bocah wo bocah iki anu apa rekor TK pindah ping 3.
2: Ayo bapak nih.
0: TK pindah ping 3 ngelu aku ngajane. Tapi ya piye.
2: Panjene ya ampuh ta.
0: Lah nemen nang bocah iki ya. Wayahe apa neruske pindah mana? Engko lek SD paling pindah ping 6 ora iki.
2: Ora ping 12.
0: Lah ping 12 apa setengah tahun pisan pindahe.
2: Lah iya apa enak menitan wis.
0: Ngelu daftar ulang.
2: Ora lulus-lulus.
0: Gak lulus
2: daftar. Lulus.
0: Daftar. Lah kandhane.
2: Lah iya sekolah iku lho Mbah ya heran aku.
0: Iya.
2: Padahal ya wis kadang iki kan kaya SMP SMA iki kan ya. Wis 3 tahun sekolah iki kok sekelane kok ngedaftar.
0: Lah mangkane.
2: Daftar ulang.
0: Padahal ya bocah ya pancet.
2: Ya pancet sekolahane ya pancet. Bangkune mejane ya pancet. Kok ya liyane kok ngedaftar ulang.
0: Lah iya.
2: Masa ora percaya, Mbak?
0: Kaya ngono wae. Gak percaya lek. Iki bocah iki
2: murid
0: muridku apa duduk? Lah iya iya.
2: Masa wis berubah warna ngono lho.
0: Apane?
2: Ya muridnya apa berubah warna?
0: Murid kok berubah warna. Lho kira bunglon anakku. Lah iya iya.
2: Ya anakku barang, Mbak.
0: Lah makane kuwi.
2: Lah heran nih aku masa
0: ya sistem ngono tapi emane ya harus ya kita ya apa ya ya kudu mengikuti.
2: Nah ya wong wong rabi lo lamarannya ya sepisan toh. Orang ngira bentahun lamaran ngono enggak.
0: Wah le bentahun lamaran kuwe sing bahagia oh. Oleh terus kuwe.
2: Itu salah satu keinginanku.
0: Bojomu ngeluh. Lah iya. Ya wis lagune
2: apa iki? Wong aku bendina wis dilamar.
0: Lah iya.
2: Lagune
0: apa?
2: Aku lagune kayak ono apa sih ya sing enak ngono, Mbah?
0: Lho iya enak apa?
2: Menar, Mbah.
0: Apa?
2: Tajin. Tuwek
0: gak duwe-duwe
2: ora
0: iso tutup susu ngombene
2: tajin.
0: Ngombene tajin lah ya. Aku mbiyen yo ngono, ngombe kuwi tajin
2: mbiyen ya. Anu Mbah wis gak ono.
0: Apa?
2: Impen-impenan wis.
0: Oke. Ya wis.
2: Oke. Ya wis kanggo dulur propapat kuwap. kabeh sing lagi sakit semoga cepet sembuh. Nih. Sing sehat tambah semangat.
0: Sing sehat yo dijogo kesehatane aja sampe engko ngedrop dadaan. Biasane lek pas ya, sehat ku anu apa gaya aku sehat ombah kuabe di pewangan.
2: Jangan sepelekan kesehatan dan jangan sepelekan suatu penyakit sekecil apapun itu.
0: Nah, betul.
2: Kalau bisa dari dini kita obati, kita jaga. Ngono lho, Mbah.
0: Melok adini.
2: Melok. Oh, dinanti melo, yuk. Yuk. Melok dini dinanti nek prambat.
0: Lah iya. Oke. Okay,
2: oke, okay, ya wis sepurane sing ngakeh lek ana salah ucape.
0: Ya wis padha-padha.
2: Soale meneh tak baleni meneh ngono lho, Mbah.
0: Oh, ngono ah.
2: Iya. Lah lek aku gak salah ucap iki Mbah duduk titik
0: ngono lho. Oh, iya ngono. Hukuman kerasan lah gue mah.
2: Saiki amate tak ilok-ilokno dhewe soalnya saiki gak ana wong sing ilokno aku, Gung. Nek sing nyeneni aku.
0: Sing nyeneni kowe wis. Nek
2: sing
0: lho, saiki malah kowe kudu hati-hati. Kudu hati-hati.
2: Iya, aku tak nyeneni bae.
0: Ora, kowe lek kowe lek mbiyen lek ana sing nyeneni to. Lah saiki sing nyeneni malah luwe cedheke karo sing gawe urip. Malah dikandake langsung kowe.
2: Lah iya malah lek kok jalur langit.
0: Nah makane kuwi ngelu kowe.
2: Ya wis tak kandhanane tak tak tak infone wong kidul ambek lor
0: aja jalur nang langit. Aja sik ngono.
2: Lah iya. Oke Mbah, tak blonjo sik dulu.
0: Oh iya.
2: Matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis titik sing ana dewakir kono. Podang ya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Tenggalatus, kanal koma tiga Radio Republik Indonesia Malang, program 4 kedeng pamitang ini. Masih kalian bate coingnya di jorok warung, gauling kau dengan enjang puning. Sekawan kosong sekawan, kasar kosong sekawan, bate jepika lan WA pun. Warung gaul, gaul, gaul, gaul. Halo, warung gaul. Oh, kano suara nih. Oh iya. Halo. Oh, turun ono di bae. Iya wis. Iki kang petinya wiji, monggo 404504 lan WA 081555691053. Warung gaul gaul gaul gaul.
1: Gaul gaul gaul. Kak kene Mbak Telkomsel ku Mbah.
0: Neh.
1: Iku mang aku sing ngganti 404 lah.
0: Lah ngono.
1: Iya. Kak kene koyo Telkomsel ku kadang kena kadang gak kena.
0: Lah iya.
1: Jaringan, Mbah.
0: Nggih.
1: Sehat nggih, Mbah?
0: Alhamdulillah ya sehat.
1: Kang Aji nggih sehat nggih?
0: Wah, sehat kabeh sak
1: kulo. Pengen nane Mas Aji tak telepon, Mbah, sak durunge jenengan siaran napa niku? Jagongan MKM.
0: Kapan?
1: Pas dinto dino Kamis nggih.
0: Oh, ngono.
1: Pokoke sak durunge jenengan siaran niku kula telepon damel telepon pulsa. Kepada apa maringi info pensemerat tambah.
0: Oh iya.
1: Nggih, Mama Anggi.
0: Iya,
1: heeh. Nggih, pentikan nani kali tante Titik nggih.
0: Iya.
1: Nggih, iku dulur-dulur akrabe saling Mbah.
0: Lah iya.
1: Aku ngene, oh paling wis dikandani tante wager paling aku.
0: Heeh.
1: Nggih, semoga-moga husnul khotimah nggih Mbah.
0: Amin, amin iya.
1: Semoga-moga dosa-dosanya diampuni.
0: Amin, heeh.
1: Heeh, sing ditinggalkan diberi kesabaran ya Mbah.
0: Lho ya iya.
1: Apa ikhlas. Jenenge umur gak melek duwe nggih Mbah.
0: Lah ya ora melek duwe awake dhewe iki antri omongan.
1: Lah nggih, kabeh semuanya pasti ada saatnya nggih.
0: Lah iya.
1: Nggih, sing penting ki pompong diparingi sehat, dijogo kesehatan nggih.
0: Iya, bener.
1: Ben cek sakit-sakit nggih Mbah.
0: Lah iya.
1: Nggih, apa meneh awane iki lek isuk waduh jan oh anyep Mbah.
0: Heeh.
1: Anyepol. Ngeten iki lan apa Akila, Mbah?
0: Yo. Wis apa jenenge Cik Turu?
1: Oh, Cik Turu.
0: Lah iya.
1: Kan kademen ketok iki.
0: Kayake ngono.
1: Nggih, dengan anu iki kula senggol-senggol kok, Mbah,
0: yang oh, anu.
1: Wis ben cek tambah pinter kali bapak ingin.
0: Wis matur suwun.
1: Nggih. Niki menune apa, Mbah? Enjang niki.
0: Ki yo sing anget-anget soalnya kan yo wis
1: adem, bener adem, panas ya. Mbak, tapi wadem ya.
0: Ya ono soto ya ono.
1: Soto.
0: Yo.
1: Enak, soto daging, Mbak.
0: Lho soto, iya soto daging, soto nge. Ayam, soto bebek.
1: Nggih. Heeh. Enak tok soto iki.
0: Iya. Sing pedes-pedes yo ono.
1: Lah nggih. Lawe tempe ngoten ya, Mbak.
0: Cocok.
1: Nggih kali kerupuke jalali
0: ngoten ya.
1: Nggih, nggih kula tak badhe mungkus 10 bungkus nggih.
0: Oke, iya.
1: Kagem Bu Sri Purnomo nggih ya.
0: Heeh.
1: Kagem oh nggih kagem Mama Dika matur nuwun mah infone mah.
0: Iya.
1: Ngenane nggih kula sampun diinfono kali Mama Dika.
0: Oh ngono ya.
1: Nggih, terus wonten Pak Eko nggih.
0: Heeh.
1: Nggih, terus wonten malih Bu Pandan.
0: Iya.
1: Bu Tun. Pak Krandong. Terus wonten malih Pak Bambang ya.
0: Heeh.
1: Wonten Jabung, terus wonten Bu Widi, Pak Widi.
0: Lah iya.
1: Nggih. Spesiale kagem Kang Aji nggih, Mbah.
0: Oh, ngono ya.
1: Nggih, Kang Ari, Kang Ian, Kang Bagas, Kang Arga kali Kang Topik ya.
0: Oh iya.
1: Nggih, iki lagune aku njaluk sing mari tak ge status iso, Mbah.
0: Napa?
1: Lagune sing ngene, Mbah. Mumet mikir cicilan ngopi ngopi masih ni kubeh.
0: Okey.
1: Pita Alfiak ni lah.
0: Suwun
1: ke lah?
0: Matur suwun ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun no Faris kui mau. Warung gaul gaul gaul.
2: Mulai. Baru gaul gaul gaul gaul.
0: Murung.
2: Mulai.
0: Murung.
2: Urung mulai dah.
0: Urung mulai.
2: Saya siap ya.
0: Urung siap. Cek dilungkas, aku tak toto sih.
2: Kalau aku cek dilungkas tak tinggal, tak ingati.
0: Ora aku ora tau ngingati kok. Aku ora tau meninggal.
2: Oh, ngono ya.
0: Murung-murung tau meninggal aku.
2: Piye, pingin?
0: Cek, doyan cegor rawon bareng kok.
2: Maksudnya meninggalkan dirimu dan menjauh dari hatimu.
0: Tin, rebutin. Atasono cahiki, Tin.
2: Tunggu teganya dirimu, teganya.
0: Teganya, ora tega lah. Kok ora tega ambek kowe iku kok?
2: Kowe kala nang kowe katego gak bentol ya.
0: Eh?
2: Iya nyene tak asoni, Mbak. Riko ku bestiku, Mbak.
0: Wah, ngono. Weh. Bayu Win. Ora, aku dikirimi kilo foto ambek Wintoko isuk-isuk dikeruwobong karo Widodari.
2: Oh, tak kira dikirimi ku sing mekar iku.
0: Ora mekar mingku, Pak. Ora mekar mingku.
2: Maksudte ku kembang mekare
0: ku dikirimno,
2: Mbak.
0: Lho iya kembang mekare, ora tau dikirimno, dikirimi iki.
2: Seminggu pas.
0: Seminggu.
2: Aku ngerti ya.
0: Apa?
2: Lek Mas Winto kok ngekei Widodari. Widodari ya?
0: Lukan Daniel Bayu.
2: Ngerti, berarti Widodari iku sing urung dhewe Widodari.
0: Yo ngiming-ngiming tok, sumpah ngiming-ngiming tok. Awas Dewit.
2: Paling Mas Winto kok ngerti maksudte.
0: Kan Daniel mentang wah.
2: Kan Mas Winto kok wonge halus, cara penyampaiannya itu halus.
0: Iku gak halus ku ngiming-ngiming.
2: Ya setengah ngiming-ngiming.
0: Lah
2: ya,
0: warung gaun.
2: Pingin ra.
3: Warung gaul. Senenge bisa menang sing. Pane koyo Pak Eko Rembun.
0: Lah iya yayange kok masa lali
3: toh. Oh yayange. Anu Kakanda.
0: Kacangda.
2: Kakanda ya dari komik kae wae.
3: Kakanda Eko, tak kei parian. Dengarkan ya, parian dari Bendari Yatin.
2: Iya.
3: Rokok kelebut taline sutra. Dipikir abot, ora rumangsa.
0: Oh,
3: ora mlongso
0: dirine. Ora mlongso kowe kok dipikir abot kok.
3: Ada lagi.
0: Oke.
3: Rokok kelopot taline rawe. Tresno abot gak melok duwe.
0: Sopo sing duwe sane?
3: Kasian deh gak melok duwe.
2: Ya pokoke tabakan lah hatimu nah, ya.
3: Oh ya, sayangku. Pak Eko. Tetanggaku yang kutrisnani sayangku.
2: Tetangga
3: ini. Layang gombal.
0: Rokok kelopot dinggo meteran.
3: Terus
0: tresno abot kok se umbel.
3: Apa tuh umbelan? Lho endi balesane?
0: Balesno.
3: Cintaku.
2: Mana telah rokok kobot taline telu.
0: Woi.
3: Taline telu.
2: Iya.
0: Terus sih?
2: Aku sangat abot pada dirimu.
0: Aduh deh.
3: Abot, sayang gombal.
2: Abot, tali ini brodol.
0: Rokok kelopot, tali ini brodol.
3: Tali ini brodol.
2: Terus nambah.
3: Terus?
0: Terus no abot. Lan aku jebol.
3: Ada lagi.
2: Oke,
3: timun ada getahnya.
0: Timun.
3: Melamun tak ada gunanya, betul?
0: Betul.
2: Betul.
3: Rasa ngelamun. Gak usah ngelamun. Dunia masih lebar, bukan di gedung kelor. Betul.
0: Betul.
3: Senengi.
0: Rokok.
3: Betul, Mbak. Kalau nyuwun lagu male angsal.
0: Wah, jaluk lagu mana?
3: Oh, betul nang sang.
0: Iya toh.
2: Sampeyan iki gawe kesempatan untuk merayu diriku, jangan ojo jaluk aneh.
0: Loh, rayu nek kok iki.
3: Lagune jaluk marung anu iki lho. Kopi Tresno kanggo sayangku.
0: Aduh.
3: Atane kopi Tresno. Yen diombe.
0: Yen diombe gliyeng.
3: Seneng atiku. Pakai dan miring akan kopi Tresno lagu ini enak sekali sayangku. Pakai cepat terenge, Mbak Tejo penyari dolaku yang ganteng. Pakai kopi Tresno kulo paringkan dateng Bu Marlena, onsen, anu, Bu Farida yang di Palu, ayo tak anteni.
0: Bu Farida di Palu.
3: Palu ngiringaken ban iki. Di Semiatun. Di Sakti.
0: Apa nih kan?
3: Udah pian pengarap.
0: Penjut kabel. Ngiringaken
3: iki luar negeri, sayang. Bu Sri Ponco, Bu Sri Purnomo, Bu Sriana, Bu Sri Utami, Bu Pandan.
0: Oh iya.
3: Mama Dika, Mama Tian, Mama Yuda.
0: Ted.
3: Dalam, dalam.
0: Lagi urusan, lagi urusan ini ngerayu Eko urusan ini.
3: Oh, satu kirim salam longwong itu.
0: Kirim Aceh, salam.
3: Anu Pak Gerandong, barangku lo Pak Suranto, barangku gini yang gue laku sayang.
0: Belajar.
3: Anu putih titik wakir mau wis mengudara aku nih.
0: Oke, okay, ya.
3: Dalam, dalam.
0: Jawes.
3: Inggris.
0: Ah, anu Den.
3: Pak Jono, dalam.
0: Ya, mata suan ya Den.
3: Paris, nge, ya. Seduoyo nge, luar okay. Lagi nge, Mas Ari Ikan Sanjewo, Pak Bambang, seduoyo yang kami ingatkan sama Niko, jaga kesehatan ya, adem-adem ini kelambian hangat, kosong kaki, minum air hangat, papa wedang jahe, pesan kopi ya, semuanya temanku jaga kesehatan.
0: Okay. Soalnya
3: umur ya, timur itu juga umur, siapa itu udah juga umur, loh, umur yang ada duit juga, betul?
0: Betul.
3: Yuk. Ngelak ngombe, luwe mangan, kesel istirahat, ngantuk turu. Jangan lupa temanku sehat, timur pun juga umur.
0: Ya.
3: Utara, iku hidupku sementara.
0: Utara,
3: selatan, aku. Selatan, iku kudu maca selawatan tiap hari.
0: Ake-ake ono utang.
3: Barat, iku wak rejiri akhirin nang akhirat. Kudu ake amali, dono wewe, rukun-rukun, aja tukaran, ya. Betul mbak?
0: Betul, betul tok kowe.
3: Sampeyan matur nuwun, Mbak. Assalamualaikum, dadah lala.
0: Dadah lala. Wala, enggak dadah Eko. Wah, iki dadah Eko, dadah lala. Lalan
2: iki kene. Kok dadah aku wis ngedem sak piring, Mbak.
0: Lho terus anget maneh.
2: Ngono, iki sudah kenyang sudah saya rasakan. Sampeyan lu kok ngerti apa sing tak karepno, Mbak?
0: Lo kok klobot penek regani?
2: Jadi rokok aneh, Mbak?
0: Oh iya kok. Rokok aneh rojo.
2: Rokok antres kadek klobot mana?
0: Makane ampek wong nang dodok supaya.
2: Sing ana siong iki, eling siong iki.
0: Rokok siong iki kuwi. Iku apa lek di sedot murup. Sakit gede nih.
2: Pakai mambu bel-bel mambu koyo kowe mengundang para halus iki kok, Mbak.
0: Lah iya anjene. Nanging piye? Ayem to atimu ya.
2: Lho kok kobot ganok wadahe.
0: Cakep. Tresno abot ganok adahe. Ono sing adahi.
2: Ono sing adahi.
0: Ono. Jene kok.
2: Mbak aku kok siapno gawur, Mbak.
0: Eh?
2: Gawur.
0: Gawur. Oke.
2: Ono kan?
0: Ono. Ono. Ki gawur iki rada medeni lagu iki.
2: Yo kan kita harus mengingatkan.
0: Iya.
2: Bukan kita harus ketawa. Ya sekali-kali kita ingat akan ya ngene ku mah.
0: Kandhane.
2: Kandhane enggak usah kita ungkapkan, enggak usah kita anu. Ya kan akhirnya kita semua ya kan juga gawur, Mbak.
0: Kandhane. Gawur iku lak sego dhuwur to.
2: Yo yo yo.
0: Sego disunggi lak dhuwur.
2: Iya. Iya disunggi gundul pacul
0: kan. Gundul paculan.
2: Aku lho pirang-pirang dina kok kata-kata riko ya po yo.
0: Nyapa?
2: Tak baleni mana iki ungkapanku iki.
0: Waduh, ana ungkapan apa iki? Lah iya ana ungkapan apa? Ungkapkan.
2: Ya nyambung lah aku ngomong. Aku lho kok kata-kata riko no.
0: Terus
2: apa yo?
0: Ora perlu. Lah, aku yo ora tau janjeni kowe, aku yo ora tau.
2: Aku lu lek nganti anu bolak-balik awan turu lu ngepik kepengin ketok. Kok.
0: Wis saking wae pikiranmu iku nglayung kowe iku.
2: Ya ora, aku lek awan nore aku wis lek aku tak turu kepengin ketok masak iku masak aji. Ya ketok mbate iku.
0: Lah kowe lek pengin apa jenenge ketok-ketokan pas ketok-ketokan aku pengin aku ku teko kowe metu bengi jam-jam rolas ya to nek ngarep latar.
4: Wis suwe gak iso metu
2: kok.
0: Tak des wae kowe.
2: Nyindir
0: aku kowe. Dadi akeh iki wis. Kate turu ya to, jam 12 bengi metu nang latar, ngadep ngetan. Terus apa jenenge nyebuto jenengku karo gedruk lemah ping 50. Tak jamin. Sengkleh sikil. Ya.
2: Sik kok timbul
0: tenggelam iki napa sih? Oh, timbul wis ra ana wong. Timbul Sri Mula to.
4: Karek ekore kok dadi tenggelam nae ngono.
0: Aja aja ya. Kowe kok tenggelam dhewe kok kowe. Jiatne wae malah tenggelam dhewean jane. Ya iki
4: tapi sing penting Riko ku ya masih kano abane, kano anune ketok waras seger wae sak keluarga
0: aku seneng ngono, Mbak. Kene iki seger terus waras yo.
4: Kok waras. Tambah
0: 6 men. Oh pirang-pirang dino iso boe mbong ngene iki.
4: Ngono ta?
0: Heeh. Dangling aku. Kowe ngerti dangling ora?
4: Enggak, tak kira anu, apa iku? Iku dadi apa PU?
0: PU ku lah apa? Pekerja umum ku ya.
4: Iya, tak kira ta boe mbong iku aing iki maksudku.
0: Ora, aku lalian kok. Lagi siapa
4: posisi? Mulane saya ke sekolah Mbembong. Pengenan lu mbak, no cepet pinggir Mbembong, mbak.
0: Terus, tempat-tempat tiba.
4: Enggak, kalau cepet lu sudah di gowong iko.
0: Isu apa po? Gowon bae wis. Sowen iko. Sowen.
4: Lereko di pinggir Mbembong. Ya diparani Pak Pur ta.
0: Nah, aku di pinggir Mbembong ora payu blas ya.
4: Tak kira diparani Pak Pur nomo.
0: Aku masuk di pinggir rembong di tengah. Wong aku di tengah embong ya lo, perauto yo.
4: Karena apa bang ya?
0: Maaf, ah, perauto minggir lo. Wega.
4: Karena bolnya, karena peringatan
0: depan. Katanya nerak aku rugi jadi, ora sumbut. Iya.
4: Karena mana ya bang noleh? Wong iko kok di tengah embong karena wis.
0: Jangan kan jadi buat biu kok ini. Lagunya apa ki?
4: Gawur.
0: Oh iya ting lo gawur ya.
4: Lah
0: nang lha
4: sing
0: bingung ngono apa sih? Iya lho bingung. Ora aku bingung anu apa jenenge?
4: Jan wong kok. Iya ya aku ngerti, aku iso ngimbangi nareko.
0: Lah iya.
4: Ya wis salam kae ya yang bebek ku mang yo.
0: Oke. Okay.
4: Ambe Bu Bandan, Bu Marlena.
0: Lah iya.
4: Terus Bu Jumiatun, Mbak Wakir.
0: Heeh.
4: Terus marang sapa sing lagi mendengarkan?
0: Iya.
4: Aku gak bisa menyebut banyak-banyak karena waktuku terbatas. Nah, iya. Aku wis kenyang, Mbak, kena bebek mang.
0: Ngono, swarek tenan niku telung dina telung bengi gak mangan mari ngono kok ya. Swarek kok.
4: Iya, gak kemangan lho kok. Wis tak lere karek nyiram banyu. Banyu kok.
0: Banyu koran.
4: Lah kok wis kenyang ora. Alhamdulillah. Ngene wis tambah rambut gue putih lho, karena lu hilang lagi kerungu rayuan pagi.
0: Wah, tenang lho, rontok langsung rambutmu.
4: Iya, langsung kundul. Ya, masih ngonek. Oke. Cekapan yang lebar, makasih ya, waktunya.
0: Mantap, cuy.
4: Anu mang lu, gawur ya.
0: Oke. Ya.
4: Cuman, Mbak, sehat-sehat, Riko, ambil putunya, Mbak, ya.
0: Matur, cuman, ya.
4: Iya, matur, cuman, Mbak Taji, ya.
0: Mbak Taji, Mbak Tejo, Mbak Tajin. Penggawainnya, kandangnya mangan Tajin, apa penggawainnya?
4: Lah nek ya meniku kok
0: kan sampeyan koyo
4: ya opo no? Ya mudah-mudahan Mbak mengerti apa yang saya rasakan.
0: Ora blas. Blas ora.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warung gaul Mbak nyuwun sesekaran dalang sapa nyono kagem pamireng sedaya sugeng midhangetaken kagem bae sugeng makarya pinaringan kesehatan sakeluarga. Lancar rejekinipun. Sugeng makarya. Matur nuwun nggih Bu Sri Purnomo. Warung gaul gaul gaul gaul.
3: Warung gaul gaul gaul.
0: Nggih, wilujeng enjang. Wah, tenan. Ademe ampun.
3: Wilujeng enjang. Kula niki sakniki prei mengke Senin nyambut gamel.
0: Kula
3: wingi panjenengan tepang kali Pak Misdram, Mbak.
0: Lho, piye to?
3: Rumiyin nate teng RRI.
0: Piye to? Cah gadang kuwi to?
5: Nggih, sedo kalau wingi.
0: Inan lewelno Jin. Lho
5: leres. Nggih, kalau wingi kula nyanu nyelawat injing.
0: Walah.
5: Kanca-kanca grup nyelawate benjing minggu kula wingi badhe mangkat nyambut damel nyelawat riyen teng gadang Kang 8 daleme Pak Mesdram.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nembe mireng niki pas krungu iki tenan aku.
5: Nggih, kula wingi sedanipun kula wingi injing kok nyelawat.
0: Walah.
5: Derek-derek grup anu mengke benjing minggu mantun dohor kula wingi disiki wong kali bidal nyambut damel.
0: Lah iya,
5: wah. Mantun nyelawat teng Pak Mesdram, lajeng kula nyambut damel pendamelan kula teng Kayu Tangan Gang Sekawan niku lho, Kampung Heritek.
0: Oh, nggih.
5: Sakniki kula libur.
0: Iya.
5: Nggih.
0: Oh, kaget nang. Dadi
5: wingi saking nggih, kala wingi saking daleme Pak Mesdram kula niku numpak age mandhep Kayu Tangan. Sakniki kula libur.
0: Walah ya.
5: Seneng lah nggih panjenengan dereng anu mireng nggih kalau mireng lho
0: nggih nembe mireng niki.
5: Walah. Kula sampun kala wingi.
0: Sungkawa.
5: Selawat. Kula sakniki tak atur salam nggih, Mbak. Nggih
0: nggih matur nuwun informasi.
5: Panjenengan tepang to kali Pak Mesdram nggih.
0: Lho piye ora kenal wong jenenge Mesdram.
5: Wong rumiyin wonten RRI iki.
0: Lah iya, wong biasane dikit-dikit.
5: Lah nggih. Iya. Wong nek wonten pertemuan menika nggih rawuh kok Pak Mesdram.
0: Nggih, iya, sae kok tiange nggih.
5: Nggih, wis kenal mulai nem kula.
0: Lah iya.
5: Kula tak terus salam kagem Priyatin, Bu Sumiatun, Ning Tias, Mbak Sri Bella, Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati, Bu Pandan, Bu Sriana, Bu Sri Purnomo, Bunda Sofia, wonten Bu Marlena engkang teng batu engkang sedo kala wingenane
0: Mama Anggi
5: nggih nggih nggih mugi-mugi napa husnul khatimah
0: amin sedaya engkang
5: lajeng Mama Ati, Mama Dika, Pak Grandong. Wow, Pak Grandong nomor setunggal lah.
0: Nomor setunggal nggih.
5: Engkang nomor kalih wae sinten, Mbah?
0: Sopo? Oh, Titi.
5: Bu sinten niku, Wong?
0: Bu Titi Wagir.
5: Oh, nggih Bu Titi Wagir. Ya. Pak Bojes, Mas Aceng, Pak Widi, Pak Bambang, Pak Sarii, Mas Faris. Wow, Mas Faris sampun nggih.
0: Sampun nggih.
5: Wonten Mbak Gita sampun kula tembange nyuwun pantek layar, Mbah.
0: Pantek layar. Oke.
5: Nggih, Didi Kempot niku wonten.
0: Iya.
5: Niku dangu mboten nate dipun ukelaken.
0: Oke.
5: Nggih, sampun matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala ya sedulur ngadang ya to sing Pak Mesdram. Wah, kaget tenan aku. Wah, iya. Ya wis ki ngerti ngomong apa iki lesu rasane. Assalamualaikum, Mbak, sehat alhamdulillah. Ya, terus sugeng enjang Mbak Tejo Parung Gaul. Lagune Podang Kuning wau sampun nggih. Heeh, kagem sedaya pamireng semangat Mbah matur nuwun. Saking sapa iki mang ora nek jenenge nggih. Adelok isike Alan. Oh, Alan Washalan. Rendra streaming selamat pagi. Ya matur nuwun Bu Marlena matur nuwun. Heeh. Aceng absen Mbah, sik ngopi golek gratisan nang tangga. Weh. Cocok. Assalamualaikum, salam agem Mami Anggi. Semoga husnul khotimah. Nggih, lagune ngomong putu wau sampun nggih, Bapak Ibu Widi. Matur nuwun. Ya, lagune diatur kisih Kang Pedhe Nyawiji nggih, sabar. Menawa lagu iki rada piye. Yeah.

1300 Gansal.co Radio Republik Indonesia Malang. Program 4 kadang pamirang lah sekalian padejo. Kalau kangen enjang punika dicorok warung gaul lah jam 09.00 seprapat Mbak. Heeh. Iki waktune cepet banget pancene. Waktu ku yang jane ra iso di apa jenenge kok miring-miring. Ambane gambar ku kok miring-miring. Ya wis, Kang badhe nyawi cita sing wonten wekdal 4045044 tawi saged WA 081555569053. Mbah sampean rene sing second uwake. Second minim pemakaian weh. Kok iso ta ya? Aku ijolono lagu Sumber Wangi Mbah matur suwun wala matur suwun. Siapa tahu? Siapa mana Elduk Wintoko? Terono jane win, tapi aku ono sing nesu. Kukuin sum. Kok hilang suara nih? Wes. Didik. Mau ada sedikit apa jenenge kendala. Warung gaul. Oh ya, pedot dicopi malih. Sekawan kosong sekawan, kansal kosong sekawan. Tapi saya WA 081555691053 lah. Ngomong ke babakan persiapan sekolah ki pasti apa ya apa jenenge repot. Nah biasanya ki 2-3 hari ya saiki sesok ki podo rame golek peralatan sekolah sing wis apa dibutuhke ya to mono sing goleke buku tulis ana sing peralatan tulis ya to ATK kuwi ya jenenge wae keperluan ya kudu di ya kudu di turuti kudu dilakoni ya to nggih Kang badhe napa dolan lho sik ana e Mbak Loice iki karen-karen. Mumpung jebreyan si karen-karen Mbak Yoyo ora apa-apa sing pengin dolan ya tapi aja kesel-kesel jenenge bocah kuwi engko melek keselak mesake. Ya ta, kok kekeselan sesuk Senin mlebu sekolah pertama malah ngombangkong. Pengalaman ku ngono. Ning kon sekolah ngombangkongan. Ngerti bangkong apa lah lho? Tangi kawanan gue lho, karipan-karipan. Lewong kini ngomongi karipan. Cah berita dulu ya, bangkongan. Gitu supaya orang telat sekolahnya. Besok dino Senin is podo melbu sekolah. Iya. Stamina ini bocah ya kudu di jaga lah. Kembang wang, sumber wangi wang diatur kemang.

0: kasih.
1: Bedhidhing adalah sebuah istilah dari masyarakat Jawa untuk menyebut perubahan suhu yang sangat dingin menjelang malam hingga pagi, sementara pada siang hari udara terasa panas menyengat. Perubahan suhu seperti ini biasa terjadi pada bulan Juni hingga Agustus. Biasanya ditandai dengan kulit kering karena kelembapan udara yang rendah.
2: Memang betul bahwa ini sesuatu yang lumrah terjadi di saat musim kemarau. Di mana di saat musim kemarau itu dominan angin yang bertiup adalah angin monsun dari Australia, pembawa udara bersifat kering dan dingin. Kemudian yang kedua adalah jumlah tutupan awan selama periode musim kemarau yang relatif sedikit, sehingga radiasi yang diterima oleh muka bumi itu akan dilepas begitu saja, tidak ada penahannya, sehingga daerah dengan yang terdekat dengan permukaan bumi akan lebih cepat menjadi lebih dingin, terutama puncaknya di saat pagi hari.
1: Untuk mengatasi hal ini, usahakan agar tetap berolahraga, memperbanyak minum air putih, dan makan buah-buahan yang mengandung vitamin C. Bila perlu, Anda bisa konsumsi madu atau mengoles bagian tubuh yang kering dengan minyak zaitun. Jadi, selalu jaga kesehatan ya.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Kedeng pamireng amargi nggih wekdal sampun mboten nyekapi kula mbatesi nyuwun pamit nggih saking pamikiran panjenengan. Matur suwun kawi gatosan jenengan nyuwun gunging samudra pangapsami menawi wonten atur ingkang mboten ngene penggalih namung gojek kemawon. Pun ngantos dilebetaken manah. Wilujeng enjang sedaya sugeng ngayahi wajib sugeng aktivitas sem lare-lare butuh-butuh kabeh sing arepe mlebu sekolah.
1: Nah,
0: selamat menempuh tahun ajaran baru. Mugi-mugi tambah cerdas, tambah pinter, bermanfaat ilmune kagem keluarga, agama lan negara. Matur nuwun. Wilujeng enjang sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tangannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
0: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Okay? 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Mekaten Bedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi pagi hari ini bersama saya Taufik Misbun di program spesial hari ini ya. Yang pasti hari ini ada adik-adik aku. Wih, adik-adik aku yang hari ini akan mendongeng ya kan. Dan di dongeng anak kali ini spesial karena hari ini tidak bersama dengan satu atau dua adik, tapi ada lima adik. Dan tentunya lima adik ini nanti akan mendongeng, masing-masing punya cerita, masing-masing punya dongeng yang akan dibawakan. Saya mau sapa mereka di pagi hari ini. Halo, boleh dipegang mic-nya adik-adik? Wah, siapa dulu nih yang pegang? Ayo, ininya boleh dipakai. Nah, pakai dulu ya. Dan mereka nanti akan mendongeng, siapa yang akan ngomong nanti pakai ini ya. Oke, sudah? Pakai dulu, ayo adik-adik. Nah, yang pakai mic pegang, yang pakai headset pegang mic coba. Yuk, oke. Sudah? Dipegang semua, saya mau kenalan dulu. Ini yang pertama ada siapa?
1: Jasmine.
0: Sebelahnya Jasmine ada siapa?
2: Saya Queen.
0: Terus ini ada siapa? Sebelahnya lagi yang ganteng.
3: Perkenalkan nama saya Al-Halifi.
0: Terus satunya lagi?
4: Hasna
0: dan satunya lagi?
5: Elif.
0: Oke, hari ini teman-teman saya, seusia saya, ini akan, iya betul ya, seusia ya kita ya. Iya? Iya enggak? Seusia?
6: Mungkin.
0: Oh iya. Hari ini siapa yang akan bercerita terlebih dahulu, ayo. Siapa dulu yang mau bercerita?
7: Saya dulu.
0: Oh, Queen dulu. Oke, Queen, boleh pakai headsetnya dulu Queen ya. Nih, Queen mau bercerita tentang... apa, dengarkan suara saya?
7: Terdengar.
0: Oke, pakai mic-nya, Dek. Mau bercerita tentang apa ini?
7: Roket Koko.
0: Oh, Koko bikin roket gitu?
7: Iya.
0: Oh, ya sudah. Kalau begitu, penasaran seperti apa cerita Queen? Langsung aja, ini dia Queen dengan ceritanya berjudul Roket Koko.
7: Hai, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Queen. Dari kelas pelajar KAD di Huis van Rudi Lanbati. Hari ini saya akan menceritakan tentang Roket Koko. Bu guru memberi tugas prakarya dan harus dikerjakan bersama-sama. Anak-anak yang lain merasa bahagia. Teman-teman Koko bergembira. Mereka sangat suka. Koko tidak suka. Ia sukanya kerja sendiri.
8: Ayo, sekarang membuat apa ya?
9: Wah, yang tentunya kita semua suka.
8: Dan harus membahagiakan kita semuanya ya.

0: Bagaimana kalau membuat pesawat? Pesawat yang sangat hebat. Kita harus membuatnya dengan tepat, yang membuat kita semangat.
1: Bagaimana kalau membuat kapal dari kertas yang terkepal-kepal, sehingga hasilnya maksimal?
0: Setuju.
1: Aku sangat setuju.
0: Aku juga setuju.
2: Koko hanya cemberut di bangkunya. Ia mencoret-coret buku gambarnya. Lala melihatnya dan ingin menghiburnya. Lala mengajak Koko membuat prakarya bersama. Koko menolak ajakan Lala, dan Lala menawarkan guntingnya. Koko tidak menggubris Lala. Koko akan membuat prakaryanya sendiri. Ia sudah bersemangat sekali. Kerja kelompok, ia tidak peduli. Baba melihat ke arah Koko yang kesulitan. Baba merasa kasihan, dan Baba menawarkan bantuan. Baba membantu Koko. Baba anak tertinggi di kelas. Baba membantu Koko memasang ujung roket Koko. Baba dan Koko merapikan bambu. Teman-teman lain tertarik untuk membantu. Lala meminjamkan alat pewarnanya yang baru.
0: Ini kawat. Ini kertas untuk membuat pesawat.
1: Lapangan roket diarahkan ke barat.
2: Baba membantu membuat kapal. Lala punya akal. Ia menggambar ikan bawal. Koko membuat gambaran laut yang kenyal. Prakarya kelompok ceria sudah jadi. Mereka saling berjanji untuk selalu berkomunikasi dan berkolaborasi. Koko berterima kasih. Ia memandang bendera merah putih, dan bendera itu tampak bersih.
3: Ibu guru memuji.
1: Karya kalian tampak alami. Semuanya jadi senang mengamati.
2: Prakarya kelompok ceria menjadi yang terbaik. Keseluruhannya tampak antik. Kelompok ceria cekakak cekikik. Setelah lama bercekcok, Koko sekarang berbaikan. Ia merasa cocok dan bisa menyesuaikan diri dengan teman. Terima kasih.
4: Oke. Terima kasih, Kui.
0: Sama-sama.
4: Wah, itu tadi prakarya di sekolah gitu ya, diceritakan ya sama Queen, ya kan? Oke, selanjutnya setelah Queen ada siapa ini? Ayo, siapa yang mau?
0: Yang mungkin.
4: Oke, Al, boleh pakai mic-nya, pakai ininya ya, Dik ya. Oke. Sekarang adalah Al Halif. Iya. Betul. Kamu mau menceritakan tentang apa ini, Al?
5: Selor dalam kisah Sido Mulyo.
4: Selor
5: dalam kisah Sido Mulyo.
4: Sido Mulyo Batu.
5: Iya.
4: Oke. Ini kamu sekolah kelas berapa dulu?
5: Sekarang kelas 5.
4: Sekarang kelas 5. Sekolah
5: iya,
4: di
5: Sisir 3 Batu.
4: SD Sisir 3 Batu Imam Bonjol ya.
5: Iya.
4: Maksudnya dari Imam Bonjol ya.
5: Iya.
4: Oke. Ya sudah, kalau begitu langsung aja ini dia Al Khalifi.
5: Iya.
4: Dengan seller dari
5: Selor dalam kisah Sido Mulyo.
4: Dalam kisah Sido Mulyo. Silakan.
5: Hai, Selamat pagi Sobat RRI semua. Perkenalkan, nama saya Al-Halifi dari Huis Van Rudi Lanbatih, Kota Batu. Hari ini saya akan membawakan cerita tentang Selor dalam kisah Sido Mulyo.
1: Sore itu di wilayah utara, di lereng Gunung Arjuna, angin semilir menyibak rambut seorang gadis bernama Rahayu. Gadis berparas cantik, baik hati, dan peduli kepada sekitarnya. Meskipun ia anak pemangku desa, namun dia tidak pernah sombong, apalagi bertingkah angkuh. Kecantikan dan kebaikannya terkenal seantero wilayah dan membuat banyak pemuda menyukainya dan tentunya ingin meminangnya. Salah satunya adalah seorang pemuda bernama Selor, bukan daun kelor. Selor merupakan pemuda yang kurang baik perilakunya. Ia terkenal sangat sombong. Dan kalau kata kita sih, si Selor adalah pemuda red flag.
5: Beda dengan kita. Kita kan generasi green flag.
1: Suatu hari, Selor bertemu dengan Rahayu di pasar.
5: Pasar Barubuh yang berada dekat rumah Rahayu.
1: Dengan sangat sombong, Selor mengulurkan tangannya dan ingin berkenalan dengan Rahayu.
6: Hai cantik, kenalin, namaku Selor, pemuda paling kuanteng, kaya raya, banyak duitnya, dan pasti banyak yang suka.
1: Kamu pasti Rahayu anaknya Pak Kusna kan? Karena sikap Selor yang kurang sopan, Rahayu menjadi tidak nyaman. Ia pun segera pulang untuk menemui ibunya. Tetapi, betapa kagetnya ia. Ia melihat ayahnya sedang berbincang dengan Juragan Pardi. Seseorang yang cukup terkenal karena kekayaannya yang tak habis 7 turunan loh. Setelah Juragan Pardi pulang, ayahnya pun memanggilnya.
7: Nduk, sini Tunduk. Bapak mau bicara sama kamu.
8: Ada apa, Pak E?
7: Jadi, begini, Nduk. Tadi itu Juragan Pardi datang ke sini. Dia mau meminangmu untuk anaknya yang namanya itu Selor. Iya, Selor.
1: Rahayu sangat terkejut karena ia baru saja bertemu dengan Selor di pasar. Ia menangis dan menolak perjodohan itu. Namun apa daya, sebagai tanda baktinya ia harus mematuhi perintah orang tuanya.
7: Nduk, tolong ya Nduk, terima Selor, soalnya ayah berhutang budi sama keluarganya Selor.
1: Dengan hati yang berat, Rahayu pun menerima perjodohan itu. Pesta pernikahan pun tiba. Acara dirayakan dengan sangat meriah. Tetapi di tengah-tengah acara, tiba-tiba
6: bau apa ini? Seperti bangkai yang menyengat. Siapa yang membawa bangkai ke acaraku ini? Pasti kamu ya? Atau kamu?
1: Selor marah. Ia menyalahkan tamu undangan yang datang. Semuanya saling tuduh-menuduh dan pada akhirnya situasi pun menjadi kacau.
2: Di tengah kekacauan, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang cukup nyaring.
9: Berhenti! Aduh, ada apa kok ini? Semuanya ribut dan pada akhirnya jadi kacau gini deh.
1: Kata Ki Aryo Mangun,
5: Beliau adalah sesepuh wilayah setempat.
9: Aduh, ini lagi. Kau selor, kau selalu saja membuat kekacauan. Ngomong seenak dewi ku lho.
6: Aku enggak peduli. Wong ini baunya menyengat sekali.
9: Wahai pemuda, jadilah kalian bijaksana. Jangan gampang terhasut. Jangan membesar-besarkan masalah. Berbaik hatilah agar hidup kita mulia. Siapa yang berhati baik, maka ia tidak akan mencium bau busuk. Tapi siapa yang berhati buruk, maka ia akan mencium bau busuk.
5: Nasihat Ki Aryo Mangun menyadarkan semua pemuda. Mereka pun saling meminta maaf dan meninggalkan tempat tersebut.

0: spontan jadi rukun semua.
1: Rahayu yang melihat kejadian ini merasa sangat sedih karena pesta pernikahannya menjadi kacau. Ia pun jatuh sakit. Hari demi hari berlalu. Tak terasa 3 bulan pernikahan pun terlewati. Namun kesehatan Rahayu belum pula membaik. Selor yang melihat keadaan Rahayu merasa sangat bersalah. Ia berjanji kepada dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia merawat Rahayu dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Ia juga mencari tabib terbaik dari seluruh penjuru negeri. Berkat usaha Selor, kesehatan Rahayu perlahan membaik. Selor sangat bahagia. Dan sesuai janjinya, ia menjadi pribadi yang lebih baik, lebih rendah hati, tidak sombong, dan benar-benar tulus mencintai Rahayu.
2: Selor, aku tahu kau akan menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih ya atas semua kasih sayangmu kepadaku. Jangan lagi membuat kekacauan. Berbaik hatilah agar hidup kita mulia.
3: Ya. Betul Rahayu, seperti yang sudah disampaikan Ki Aryo Mangun, desa ini akan menjadi desa yang subur dan menenteramkan. Rahayu, izinkan aku memberi nama desa ini Sido Mulyo. Kita harus selalu mengingat bahwa untuk menjadi mulia harus dengan pengorbanan serta keikhlasan, membuang angkuh dan kesombongan.
0: Sejak saat itu mereka berdua hidup bahagia selamanya. Selor menggantikan Pak Kusno sebagai pemimpin desa. Ia menerapkan sistem baru dan kebersamaan dalam bercocok tanam, sehingga bunga-bunga tumbuh subur menjadi aset desa paling luar biasa. Kini desa Sido Mulyo menjadi salah satu destinasi belanja atau pasar bunga yang kerap dikunjungi wisatawan untuk membeli oleh-oleh, yaitu bunga. Seperti makna harfiahnya, Sido yang berarti jadi dan Mulyo yang berarti mulia. Sebuah desa yang mulia, penduduknya yang ramah dan sumber daya alam yang luar biasa. Nah, teman-teman, nama suatu daerah pasti memiliki cerita kan di dalamnya. Oleh sebab itu, kita harus banyak menggali literatur kita dengan baca-bacaan yang bermanfaat, menambah wawasan dan pemahaman kita. Seperti kita tahu tentang Sido Mulyo, yakni salah satu wilayah keren yang ada di Kota Batu, yang letaknya berada di wilayah utara Kota Batu, Kecamatan Bumi Aji. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kalibi, Sido Mulyo. Kamu dari Sido Mulyo?
5: Bukan.
4: Oh bukan, tapi dapat ceritanya tentang Sido Mulyo ya. Oke, Al-Kalibi. Dengan ceritanya adalah asal-usul dari desa Sido Mulyo, sebuah desa yang ada di Kota Batu. Dan memang sekarang Sido Mulyo menjadi sentra dari tanaman hias atau bunga hias. Oke, selanjutnya siapa ini? Siapa dulu?
6: Bareng.
4: Emang ceritanya bareng?
6: Enggak, sweet.
4: Oh, sweet. Oke, siap. 1, 2, 3. Gunting batu dong, yang menang batu. Oke, namanya adalah?
7: Elif.
4: Elif ya. Elif sudah siap, Elif? Elif mau cerita tentang apa nih, Elif?
7: Tiup-tiup.
4: Hah?
7: Tiup-tiup.
4: Iya kan tiup? Iya betul. Iya. Betul?
7: Iya.
4: Gimana kalau tiup? Oke, ini dia adik kita Elif. Elif sekolah di Sisir 3 juga.
7: Iya.
4: Oke, kelas berapa Elif?
7: 4.
4: Kelas 4. Oke deh, kalau begitu langsung saja ini dia adik Elif dengan dongengnya atau ceritanya berjudul Tiup. Tiup.
7: Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Elif. Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Tiup-Tiup, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Penulis Anna Falestein. celengan ubi sudah penuh. Tak ada lagi suara kemerincing terdengar. Wah, Nubi jadi penasaran. Apakah tabungannya cukup? Nubi ingin membeli seruling. Piar, saatnya menghitung. Celengan Nubi berisi uang koin dan uang kertas. Bagi Nubi, semua uang berharga. Nubi menukarkan uang koinnya pada Pak Kumis. Pak Kumis adalah seorang sopir truk malam. Dia membutuhkan banyak uang koin. Hore, uang Nubi banyak. Nubi terus tersenyum. Sebentar lagi dia bisa bermain seruling. Semua orang pasti kagum. Seruling idaman Nubi sudah terbeli. Nubi ingin segera memainkannya. Dia pun melangkah cepat di jalur taktil. Jalur itu mengarahkan langkah Nubi. Tiup, tiup. Nubi meniup seruling dengan kencang. Jari-jarinya menutup lubang sembarangan. Nubi terus meniup. Nubi mendengar ketukan di jendelanya. Ternyata itu Pak Kumis yang marah-marah. Nubi tak boleh meniup seruling. Siang hari adalah waktunya Pak Kumis istirahat. Kalau begitu, kapan Nubi bisa meniup seruling? Aha, malam hari saja. Itu waktunya Pak Kumis bekerja. Tiup, tiup. Sekarang ibu yang marah-marah. Suara seruling Nubi membangunkan seisi rumah. Nubi mencari akal. Apa yang harus dia lakukan? Bagaimana jika pintu dan jendela kamar ditutup? Dengan begitu, tak ada lagi suara yang terdengar. Namun, Nubi salah. Ada lubang udara di kamarnya. Suara seruling masih terdengar dari luar. Akibatnya bisa ditebak. Nubi jadi kesal. Mengapa dia harus menuruti Pak Kumis? Tidak, Nubi tidak mau lagi. Keesokan harinya, anehnya Pak Kumis tidak datang. Apakah sekarang Pak Kumis menyukai permainan seruling Nubi? Wah, Nubi jadi bersemangat. Setiap hari Nubi meniup serulingnya. Tiup, tiup. Tidak ada lagi yang marah kepadanya. Tetapi, oh tidak, siapa itu? Ternyata Pak Kumis baru pulang dari luar kota. Tentu saja Nubi diomeli. Pak Kumis menawarkan bantuan. Dia mau mengajari Nubi. Hah? Memangnya Pak Kumis bisa? Tutup lubang seruling dengan jari. Tidak boleh sembarangan. Tiup seruling pelan-pelan. Do, re, mi. Do, re, mi. Lama-kelamaan, Nubi menguasai banyak lagu. Setiap sore, Nubi berduet dengan Pak Kumis. Nubi ingin punya ukulele juga. Berapa ya harga ukulele? Sepertinya Nubi harus menabung lagi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya dari awal sampai akhir.
4: Terima kasih Elif ya. Ya. Elif, ini tadi cerita tentang suling ternyata ya. Ya. Oke, baik. Kalau tadi sudah ada Elif, berikutnya siapa yang mau bercerita?
5: Saya.
4: Eh, bentar. Namanya siapa?
5: Jasmine.
4: Oh, Jasmine. Ya. Jasmine. Oke, Jasmine. Kelas berapa Jasmine?
5: Kelas 4 SD.
4: Kelas 4 SD di SD
5: Itik Ibnu Hajar.
4: Ibnu, oh beda sendiri.
5: Sama Queen.
4: Oh, sama Queen.
5: Yeah.
4: Kalau yang tiga ini dari
8: Sisir 3.
4: Dari mah?
8: Sisir 3.
4: Oh, dari Sisir 3. Sisir 3 itu kan tadi di Mang Bonjol ya. Kalau yang Queen
5: di Pokope.
4: Apa nama sekolahnya?
5: SDIT Ibnu Hajar.
4: Ibnu Hajar, oh yeah. Di daerah Pokope. Iya, iya, iya, iya. Oke, hari ini mau kelas 4 ya?
5: Iya yeah.
4: Hari ini mau membawakan cerita tentang apa?
5: Mau membawakan cerita tentang naik-naik ke puncak bukit.
4: Bukan gunung?
5: Bukan.
4: Kenapa? Karena di batu banyak bukit.
5: Karena di ceritanya Sabit sama Bulan itu naik jalan-jalan ke bukit.
4: Oh gitu. Yeah. Oke deh. Mungkin buat teman-teman semuanya yang ada di rumah juga penasaran sama cerita dari
5: Jasmine.
4: Jasmine. Oke, kalau begitu langsung saja ini dia naik-naik ke puncak bukit bersama dengan Jasmine, Jasmine dari SD
5: IT Ibnu Hajar.
4: IT Ibnu Hajar ya, daerah Batu, tepatnya ada di Pokopek ya.
5: Yeah.
4: Oke, langsung aja silakan Queen Jasmine.
5: Hai, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Jasmine dari kelas belajar KAD di Huisvan Rudi Lanbati. Hari ini saya akan membacakan buku yang berjudul Naik-naik ke Puncak Bukit. Setiap pagi, Bulan, Sabit, dan Ayah berjalan kaki. Sabit harus menyalurkan tenaganya yang banyak sekali. Bunga-bunga membuat Sabit girang. Aromanya membuat Sabit senang. Brum-brum, sepeda motor menggerung-gerung. Sabit kaget dan mulai meraung. Bulan mengajak Sabit pulang. Sabit perlu suasana tenang. Mereka kembali ke rumah. Bulan dan Sabit dibacakan buku oleh ayah. Sabit suka buku tentang tumbuhan dan binatang. Sabit pun kembali tenang. Ayah menirukan bunyi jangkrik. Bunyinya sungguh menarik. Sabit ikut bersuara krik krik krik. Lihat, tonggeret ini seperti lalat raksasa. Pada akhir musim hujan, ramai bunyinya. Namun, ayah tidak bisa menirukannya. Sabit ingin melihat tonggeret sungguhan. Ayah mengajak mereka ke perbukitan. Bulan dan Sabit bersiap-siap dengan segera. Pakaian lengkap akan melindungi mereka. Perjalanan mereka kali ini berbeda. Mereka harus berhati-hati. Jalanan menurun dan mendaki. Sabit mulai menutup telinga. Bunyi tonggeret pasti mengagetkannya. Seorang ibu ingin membantu. Bulan langsung memberitahu. Sabit tidak suka disentuh. Tarik napas, buang napas. Tenang, tenang. Bulan mencontohkan berulang-ulang. Tenang, tenang. Sabit menirukannya. Dia melakukan ekolalia. Ayah dan Bulan pun bernapas lega. Mereka melanjutkan perjalanan. Kapankah mereka akan sampai di tujuan? Bunyi apa itu? Bulan ingin mencari tahu. Sabit juga tertarik. Dia bergegas naik. Sabit bangkit dengan segera. Wajahnya terlihat gembira. Ada bunga di tangannya. Itu bunga kina. Wangi aromanya. Mereka melanjutkan perjalanan lagi. Bulan kembali mencari bunyi tadi. Air terjun menyambut mereka. Mereka semua terpesona. Mengapa Sabit tampak tidak senang? Oh, bunga kina Sabit hilang. Tarik napas, hembuskan. Tarik napas, hembuskan. Sabit menirukan. Bulan memberi Sabit biji mahoni. Sabit menjadi tenang lagi. Biji mahoni bisa berputar. Mata Sabit tampak berbinar. Terima kasih.
4: Oke, terima kasih Jasmine. Tadi ceritanya tentang
5: naik-naik ke puncak bukit.
4: Naik-naik ke puncak bukit. Jadi Sabit sama Bulan sama Sabit ya?
5: Iya.
4: Itu saudara gitu.
5: Mm-mm.
4: Oke. Ini masih menceritakan tentang batu juga atau bagaimana?
5: Iya, mungkin.
4: Oke. Kalian tadi dari mana kalau boleh tahu? Apa nama sanggarnya? Dari
5: Huisvan Rudi Lanbati.
4: Huis
9: Kapan Rutilan Batih?
4: Itu di mana?
10: Kak Adi.
4: Kak Adi.
11: Iya, Kak Adi.
4: Kak Adi, kalian sudah lama di situ?
10: Baru.
4: Baru berapa lama?
12: Satu tahun.
4: Kamu berapa, Jasmine?
10: Baru dua kali pertemuan.
4: Berarti baru beberapa bulan gitu ya? Nggak sampai minggu. Biasanya apa? Setiap minggu atau?
10: Setiap minggu.
4: Oh, setiap minggu. Jadi kayak sanggar gitu.
10: Iya.
4: Bercerita.
10: Iya.
4: Oke. Yang belum cerita siapa ini? Oh, waktunya sudah habis. Enggak. Enggak boleh nangis. Tapi sebelum bercerita saya mau cerita saya mau nanya-nanya sama adik-adik ini enggak apa-apa ya? Oke, dari Jasmine dulu aja deh ya. Masih ada satu yang akan bercerita, namanya adalah Hasna.
13: Iya.
4: Iya betul Hasna.
13: Iya.
4: Kamu mau bercerita apa hari ini?
13: Anis dan tempe yang gagal.
4: Anis
13: dan tempe yang gagal.
4: Anis dan tempe yang gagal. Waduh, ini kenapa bisa gagal? Nanti ya kita cerita. Tapi saya kakak mau tanya-tanya dulu nih sama Jasmine. Ya, Jasmine suka bercerita memang?
10: Suka.
4: Sampai akhirnya minta masuk kemana tadi?
10: Ke Kak Ade.
4: Kak Ade, nama sanggarnya adalah?
10: Huisvan Rudi Lan Batih.
4: Huisvan Rudi
10: Lan Batih.
4: Yeah. Oh, oke, okay. Di mana itu? Di daerah mana?
10: Di daerah kurang tahu.
4: Kurang tahu. Ada yang tahu enggak di sini?
13: Cunrejo.
4: Cunrejo. Oh, daerah Cunrejo. Kamu biasanya diantar soalnya ya Jasmine ya?
10: Iya.
4: Jadi enggak tahu ya. Mm-mm. Soalnya kalau pas diantar tidur kan?
10: Enggak.
4: Oh, enggak. Oke, kamu suka bercerita sejak kapan, Nak?
10: Sejak
4: SD, TK.
10: SD.
4: SD.
10: Kelas 1 umur 7.
4: Umur 7 itu sudah mulai bercerita-bercerita gitu.
10: Iya.
4: Oh, keren. Iya. Terus kalau sampingnya itu enggak apa-apa pakai ini, enggak usah pakai ini enggak apa-apa.
10: Saya suka bercerita mulai dari TK.
4: TK.
10: Iya.
4: Waduh, ada enggak yang mulai bercerita itu sejak dalam kandungan gitu? Enggak ada. Tapi dalam kandungan biasanya diceritain gitu sama mama ya.
10: Iya.
4: Iya. Terus kamu bergabung di mana tadi? Louis van Bat Kade itu sejak kapan? Setahun yang lalu, dua tahun yang lalu?
10: Sudah setahun yang lalu.
4: Berarti ya. Tahun 2025. Oh, bukan. Iya, 2025 sejak kelas 3.
10: Iya.
4: Sekarang kan kelas 4. Oke, keren. Cita-cita. Sebentar, saya mau tanya sama Jasmine dulu deh. Jasmine, cita-citanya apa Jasmine?
10: Mau jadi penjaga haji atau umroh.
4: Keren. Mutawif, mau jadi mutawif ya?
10: Iya.
4: Iya. Berarti pengen ke Tanah Suci ya?
10: Iya.
4: Oke deh, semoga dikabulkan, amin. Kalau ini siapa namanya? Queen.
14: Saya cita-citanya pengen jadi penyiar. Mm-mm. Atau
4: penyiar
14: reporter.
4: Apa? Penyiar apa? Penyiar TikTok.
14: Loh.
4: Oh, bukan.
14: Bukan dong.
4: Penyiar radio.
14: Iya.
4: Atau penyiar televisi.
14: Semuanya lah pokoknya yang berhubungan yang dengan
4: penyiaran. Oke, amin. Semoga ini anaknya Om gak ada yang pengen jadi kayak Om. Heran Om nih. Anaknya dua gak ada yang
14: Om
4: mau.
14: Om mungkin kurang bercerita di rumah.
4: Boleh, saya Om ini bercerita terus sampai mereka bosen. Oke deh Queen, terima kasih. Semoga nanti cita-citanya terkabulkan ya.
14: Amin.
4: Ini yang paling ganteng nih. Kamu bergabung di KAD?
1: Mungkin satu tahun lebih.
4: Satu tahun lebih?
1: Iya.
4: Lebih apa? Lebih dua hari, tiga hari? Apa?
1: Lebih beberapa bulan, mungkin satu atau dua.
4: Hampir satu setengah tahun lah ya. Oke. Kenapa kamu tiba-tiba pengen bergabung? Karena suka bercerita?
1: Iya, suka.
4: Suka bercerita, terus mama papa dukung akhirnya dimasukin ke KAD gitu ya?
1: Iya. Dulu soalnya saya itu suka ngomong-ngomong depan cermin.
4: Ngomong-ngomong sendiri.
1: Iya.
4: Oh, tapi di depan cermin.
1: Iya.
15: Sama.
4: Oh iya, di depan spion orang gitu, kalau di Batos gitu tiba-tiba ada spion, kamu ngomong sendiri gitu.
11: Iya.
4: Oh begitu. Sampai sekarang masih gitu?
11: Enggak.
4: Oh enggak. Iya. Oke deh. Ini terima kasih ya. Kamu cita-citanya mau jadi apa?
11: ASN.
4: ASN, keren. Dambaan setiap mertua itu, nak. Oke, tadi namanya adalah Al-Khalifi.
11: Iya.
4: Oke deh, sukses ya buat kamu ya. Jadi ASN berarti sekarang belajarnya harus lebih giat lagi ya.
11: Iya.
4: Oke, tinggal dua yang belum kita kasih tahu cita-citanya, iya kan? Terus bagaimana ceritanya dia sampai masuk sanggarnya ke Ade gitu ya. Tapi sebelumnya ini kita mendengarkan dulu ini cerita dari Hasna. Ya. Hasna panggilannya apa biasanya?
13: Hasna.
4: Has gitu.
13: Hasna.
4: Has? Oh, Hasna. Enggak, Has gitu enggak. Enggak. Kamu berapa bersaudara, Nak?
13: Satu.
4: Satu. Enggak punya adik, enggak punya kakak.
12: Punya.
4: Siapa? Kakak atau adik?
13: Adik.
4: Adiknya kelas berapa?
13: PAUD.
4: Oh, masih PAUD. Suka ditengkarin sama adiknya ya? Atau adiknya digodain ya?
13: Enggak pernah.
4: Masa? Cewek, cowok?
13: Cowok.
4: Cowok, namanya siapa?
13: Amar.
4: Amar. Oh, kamu suka nggodain Amar berarti ya? Alah, iya. Oke, okay. Kamu kok bisa masuk ke sanggarnya ke adik? Alasannya apa?
13: Saya suka bercerita.
4: Suka bercerita. Sama kayak Al-Khalifi tadi. Al-Khalifi tadi. Suka ngomong di depan cermin juga?
13: Enggak.
4: Oh, apa? Di depan motor? Enggak. Terus biasa suka berceritanya gimana? Cerita sama mama papa, sama teman-teman gitu atau bagaimana?
13: Teman-teman.
4: Sama teman-teman. Oke. Oke, oke, oke. Nanti kita mau tanya-tanya lagi. Kamu cita-citanya mau jadi apa, Asna?
13: Dokter.
4: Weh, dokter apa? Spesialis atau dokter umum?
13: Dokter umum.
4: Oh, dokter umum. Kenapa suka pengen jadi dokter? Biar bisa nolong orang gitu ya?
13: Iya.
4: Weh, keren. Berarti belajarnya mesti giat ya? Oke deh. Kamu hari ini mau bercerita tentang apa nih, Hasna?
13: Anis dan tempe yang gagal.
4: Anis dan tempe yang gagal. Waduh, penasaran juga nih Anis kenapa bikin tempe sampai gagal gitu ya, mungkin ya. Oke deh, kalau begitu langsung aja. Ini dia cerita berikutnya bersama dengan Adi atau Adik Hasna. Saya manggilnya Kak atau Adik?
13: Adik enggak apa-apa.
4: Oh, Adik enggak mau dipanggil Kak ya. Biar siapa namanya Amar aja yang manggil Kak ya. Amar kalau manggil Hasna apa?
13: Kakak, kadang-kadang mbak.
4: Oh, enggak pernah. Jangan ya, kalau jambal enggak boleh ya. Dek, enggak boleh dimanggil gitu sama kakaknya gitu ya. Oke. Ya udah, kalau begitu sudah siap Hasna dengan ceritanya Anis dan tempe yang gagal? Oke, langsung saja. Ini dia Hasna.
13: Hai, perkenalkan nama saya Hasna dari kelas belajar KAD di Huis Van Rudi Lanpatih. Kali ini saya akan menceritakan Anis dan tempe yang gagal. Pagi yang cerah, Anis sedang mengunjungi rumah paman dan bibi. Di teras, bibi sedang asyik membuat sesuatu. Permisi bibi, boleh Anis masuk ke rumah bibi? Tanya Anis. Boleh Anis, ayo masuk. Bibi sedang membuat tempe nih. Jawab bibi. Anis belum pernah makan tempe. Rasanya bagaimana? Ucap Anis ingin tahu. Tempe rasanya lezat dan Anis tahu enggak? Kalau tempe adalah makanan khas daerah kita, tanya bibi. Tidak tahu bibi, jawab Anis. Tempe adalah makanan khas Indonesia, salah satunya dari Malang. Tempe bisa diolah menjadi makanan yang lezat, seperti tempe mendoan, tempe bacem, keripik tempe, mendol tempe, dan masih banyak lagi, ucap Pipi. Wah, begitu Pipi, ucap Anis. Selain itu, tempe juga salah satu sumber makanan terbaik untuk nutrisi tubuh yang dapat meningkatkan perkembangan otak dan mata, kata Pipi menjelaskan. Anis mau kan menjadi anak yang pintar? Tanya Pipi. Anis mau jadi anak pintar dan Anis mau makan tempe, ucap Anis dengan lantang. Nah, sekarang kita membuat tempe ini yuk. Nanti setelah 3 hari, tempe ini akan jadi dan kita dapat mengolahnya menjadi makanan yang lezat, ucap Pipi. Baik Pipi, tolong ajarkan Anis cara membuatnya ya, ucap Anis. Anis, jangan lupa cuci tangan dulu ya sebelum memulai membuat tempe, supaya hasil tempenya tidak rusak, ucap Pipi. Ah, tidak perlu Pipi, tangan Anis sudah bersih, ucap Anis. Lalu Anis dan Pipi membuat tempe dengan semangat. Kedelai dicuci dan dikupas. Kedelai dikukus selama 1 jam. Kedelai dicampur ragi, lalu didinginkan. Kedelai dicetak atau dibungkus. Kedelai difermentasikan dan diyanginkan. 3 hari kemudian, Pipi dan Anis melihat hasil tempe yang mereka buat. Pipi, ayo cepat kita lihat hasil tempe buatan kita, ucap Anis dengan penasaran. Ternyata tempe Anis gagal terbentuk. Tempe buatan Anis tidak terbentuk karena tanganmu kotor saat membuatnya. Lain kali Anis cuci tangan dulu sebelum membuat tempe ya, kata Pipi. Maafkan Anis ya, tidak mendengar nasihat Pipi, ucap Anis dengan sedih. Besok kita coba lagi ya membuat tempe. Nah, sekarang tempe-tempe yang berhasil akan Pipi olah menjadi makanan yang enak, ucap Pipi. Terima kasih. Anis akan membantu Pipi membuat masakan dari tempe, ucap Anis. Mulai saat itu dan seterusnya, Anis suka makan olahan tempe. Anis bertambah berani, pintar, sehat, dan kuat. Terima kasih.
4: Terima kasih Kakak Asna, Adik Asna. Suka makan tempe enggak?
13: Suka.
4: Suka tempe apa? Tempe dele. Iya.
13: Tempe goreng.
4: Oh, tempe goreng. Iya, iya, iya. Kalau ini suka enggak? Apa namanya? Tahu.
13: Enggak.
4: Sukanya tempe aja ya.
13: Iya.
4: Tempe enak enggak?
13: Iya, kayak.
4: Loh, kok iya kayak.
13: Iya.
4: Iya. Oke deh. Terima kasih Asna. Ini satu lagi yang tadi belum ditanyain, namanya adalah apa?
12: Elif.
4: Elif. Elif kelas berapa tadi? Kelas 4 ya, Nak?
12: Iya.
4: Kelas 4 sekolah di
12: Sisir 3.
4: Sisir 3. Sejak kapan bergabung di apa KAD? Setahun, 2 tahun? Dor. Apa? Berapa bulan? 4 bulan?
12: 4 bulan kayaknya.
4: 4 bulanan ya. 4 berarti awal tahun kemarin baru. Ya, waktu awal tahun ya hampir 4-6 bulan lah ya. Oke, kenapa kok tiba-tiba bergabung dengan Kak Ade?
15: Karena suka cerita.
4: Suka cerita.
15: Terus kadang juga ngomong sendiri.
4: Ngomong sendiri di depan kaca juga. Ya kayak si siapa tadi?
16: Al.
4: Kayak Al. Ya kamu gitu Al. Sampai sekarang enggak ya? Kalau kamu
15: kadang-kadang sih.
4: Hah? Kadang-kadang aja. Iya. Kamu berapa bersaudara, Nak? Ini namanya adalah
15: 3.
16: Siapa tadi?
15: 3 bersaudara.
4: Kamu 3 bersaudara. Kamu nomor berapa? Anak 3. Pertama. Oh, nomor 3. Berarti punya kakak.
15: Ya.
4: Kakaknya masih besar, udah besar semua.
15: Ya.
4: Yang paling besar namanya siapa namanya?
15: Yang perempuan namanya
4: Kakak.
15: Kak Siva, terus yang kedua itu
4: cowok.
15: Namanya ya.
4: Cowok.
15: Namanya
4: siapa, Yul?
15: Axel.
4: Axel suka bertengkar enggak?
15: Enggak. Tapi kadang sama
4: kamu kakak Axel digodain kamu?
15: Enggak.
4: Oh ya, yang digodain siapa? Kamu yang sering godain mereka ya?
15: Enggak.
4: Ah iya. Kamu cita-citanya apa?
15: Dokter.
4: Ini namanya Elif.
15: Ya.
4: Iya. Kamu cita-citanya dari apa? Dokter.
15: Iya.
4: Dokter apa?
15: Dokter.
4: Spesialis, dokter hewan, dokter gigi.
15: Dokter.
4: Dokter umum.
15: Dokter umum.
4: Mau dokter umum kayak si Asna. Iya. Oke. Pokoknya kalau mau jadi dokter, apapun cita-cita kalian harus belajar dengan
15: sungguh-sungguh
4: dan rajin serta
15: disiplin.
4: Oke. Terima kasih ya adik-adikku. Hari ini sudah bercerita, cerita yang penuh dengan inspirasi. Terima kasih juga sudah hadir di sini. Sudah ngobrol-ngobrol bersama Om ya. Panggilnya Om. Om apa kakak?
16: Mas.
4: Mas, oke. Saya suka. Kenapa? Pakai mic-nya dong. Pakai mic-nya.
16: Pakde.
4: Pakde, jangan Pakde, Mbah aja kali ya.
16: Boleh.
4: Oke deh. Terima kasih anak-anak pinter, anak-anak soleh-soleha. Matur nuwun sangat sudah hadir di sini. Semoga apa yang menjadi cita-cita kalian bisa tercapai.
9: Amin.
4: Semoga dilancarkan segala urusannya.
9: Amin.
4: Dimudahkan menuju cita-citanya.
9: Amin.
4: Naik kelas terus.
9: Amin.
4: Ini liburannya udah mau selesai ya?
9: Iya.
4: Besok kira-kira kalau masuknya kapan?
15: Tanggal
4: 13.
9: 13.
4: Sekarang tanggal 11, 12 berarti Senin depan dong.
9: Iya.
4: Iya. Kira-kira kalau nanti ke sekolah mau diantar sama siapa?
9: Ayah.
4: Ayah.
15: Mama.
16: Bunda.
4: Oke, Umi. Iya. Enggak mau diantar Pak Dini.
16: Kejauhan nanti rumahnya.
4: Oke deh, adik-adikku terima kasih banyak hari ini sudah di sini.
16: Sama-sama.
4: Ya, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam buat adik kakak yang punya adik kakak. Kalau enggak punya, salam buat keluarga, salam buat orang tua ya.
9: Iya.
4: Oke, sehat selalu adik-adikku. Dadah. Terima kasih, itu tadi ya dongeng anak bersama dengan adik-adik yang luar biasa, sangat menginspirasi sekali. Semoga apa yang menjadi cita-cita adik-adik semuanya bisa dilancarkan dan tentunya bisa mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus saya Taufik Misbun yang bertugas hari ini pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Naik Delman, ciptaan Ibu Sud.
1: Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
0: Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Rogulka Otsom, yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.

0: kelihatan.
1: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banskrower terus berjalan menyusuri lintas baja. Tidak peduli siang atau malam, terik atau hujan. Demikian pekerjaan ini mulai dikenal di Indonesia ketika pertama kali kereta api masuk ke negeri ini. Banskrower dengan penuh kecermatan memeriksa tiap jengkal rel dan di tangannya lah keamanan dan keselamatan rangkaian lokomotif yang setiap saat melintas dipertaruhkan.
4: Mantap, bis.
3: Sang Banskrower atau petugas penilik jalan kereta api, pahlawan yang sering luput dari perhatian, harus tetap berjalan kaki, menapaki kerakal-kerakal tajam, menyusuri rel dari satu stasiun ke stasiun berikutnya, menantang maut di lintasan baja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ini infonya.
3: Siduru. Siduru adalah istilah Sunda yang menggambarkan aktivitas masyarakat dalam menghangatkan badan. Di perkotaan, kegiatan ini jarang dilakukan, namun di pedesaan, terutama daerah pegunungan, masyarakat biasanya melakukan siduru di pagi atau di malam hari untuk mengusir hawa dingin. Siduru dilakukan dengan cara membakar kayu di tungku atau di depan rumah. Kebanyakan yang melakukan aktivitas siduru ini laki-laki, bisa seorang diri atau berkumpul bersama beberapa orang. Sambil duduk-duduk di depan perapian, biasanya dilengkapi dengan menghisap rokok, kemudian meminum kopi atau teh panas, bahkan sambil membakar umbi-umbian. Istilah lain dari siduru yakni sidaeng.

0: cie.
1: Eh, kamu, Fa.
0: Loh, kok berhenti? Lanjutin, asik tau.
1: Emang iya, aku masih belajar sih.
0: Eh, itu bikin sendiri?
1: Enggak lah, sudah ada teksnya. Kalau lagunya iya.
0: Wow, emang itu apa?
1: Namanya sih Tembang Mocopat, pernah dengar?
0: Enggak.
1: Ya itu, padahal kita ini generasi penerus kan?
0: Iya. Tapi asik tuh, jadi penasaran.
1: Mau belajar juga?
0: Emang bisa?
1: Bisa lah, kan kamu sudah memenuhi persyaratan pertama.
0: Hah? Apaan?
1: Ya itu, kamu mau

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

sugeng siang para pamirang sugeng midang ngetakan matur nuwun sanget kagem sedaya okay, kemawon ingkang samenika tasih manunggal raos kalian kula teng 105,3 Propapat RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Kula ngaturaken sugeng siang sugeng aktivitas kagem ingkang samenika tasih makaryo mugi-mugi anggene panjenengan sedaya makaryo niki kedah angsal berkah Gusti Kang Moho Agung. Kula nggih matur nuwun ingkang samenika tasih midhangetaken nggih. Terus ingkang samenika ulang taun nggih kula aturaken sugeng ambal warsa kagem sedaya kemawon. Kang samenika sakit nggih mugi-mugi enggal-enggal saras nggih. Enten Bunda Riatin, Bu Sri Purnomo, Pak Wintoko, Mbak Tuti, Bu Leha, Bu Sri Utami, Bu Sri Purnomo, gih pokoknya sedia anten kemauan ingkang samenika tasih manunggal raos kula aturaken sugeng siang sugeng ngayahi kejiban kula nggih kajenge ngancani panjenengan sedaya kalian gending-gending ingkang sampun kula siap.

Gaun pengantin warna putih diprakarsai pertama kali oleh Ratu Victoria, Ratu Inggris di era 80-an. Kala itu, kain putih adalah kain yang paling mahal, sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya sebagai gaun pengantin. Mengenakan gaun putih dalam perkawinan menyimbolkan ikatan cinta mempelai yang suci, dan sejak saat itulah, gaun pengantin warna putih menjadi yang paling spesial dan terbawa hingga masa kini. Secara tidak langsung, menggunakan busana putih di acara pernikahan dengan prosesi agama seolah jadi tradisi tak tertulis yang mengharuskan si mempelai perempuan untuk menggunakan gaun atau kebaya warna putih tersebut. Bahkan, beberapa dari kita mungkin menganggap bahwa gaun putih di hari pernikahan adalah sebuah keharusan.

0: Pekaten Pak Warto Enggal.
1: Dari Ilmu Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me, thank you, kumao.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Tabe.
7: Matur nuwun.
8: Dagawel. Rancabana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
9: Satus Gangsal 0,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda perlu tahu. Pada tahun 1992, sebuah kapal kontainer bermuatan 28.800 bebek karet karam di Samudra Pasifik. Kejadian ini membuat peneliti sejarah memperoleh gambaran arus laut yang belum diketahui. Dalam beberapa tahun, bebek mainan tersebut tersapu hingga ke beberapa benua. Kapal kargo yang mengangkut 28.800 bebek karet dan mainan bak mandi lainnya dari Hong Kong ke Amerika Serikat karam di tengah perjalanan, menumpahkan isinya pada lautan. Perjalanan bebek-bebek mainan ini mengagumkan. Sebagian terdampar di Hawaii, ada yang hingga Alaska dan pantai barat Amerika Selatan. Sebagian lain ada yang menuju Australia. Bahkan ada yang ditemukan membeku di lautan Arktik. Beberapa menemukan celah sempit untuk menuju Skotlandia. Bebek-bebek mainan ini mengingatkan kembali pada manusia tentang hebatnya arus laut dari Samudra Pasifik melintasi lautan Arktik untuk

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
4: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
5: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
4: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
6: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.
7: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran.
1: Ya, terima kasih dan matur nuwun kagem sedaya kemawon. Terima kasih buat Anda semuanya yang masih mendengarkan ya. Lagu-lagu bertemakan Nusantara di Info Malang Raya nih ya. Memang beberapa hari terakhir atau beberapa minggu terakhir ini bakal rame ya. Kalau hari ini mungkin ada karnaval di daerah Mojorjo. Besok ini di sekitaran RRI atau tepatnya di Tunggul Wulung ini juga ada yang namanya karnaval ya. Karnaval karena iku mergo val iku macet ya. Soalnya ono karnaval akhirnya dadine macet ngono lho. Ya. Terus iki mang ya ana wong sing mambengi ora iso patrol
2: anval dadi karnaval.
1: Mambengi ana wong ora iso patrol mbok wonge nanti dulin nang ndi. Kae mari syuting. Ya wis, kayak telur-telur kabeh sing saiki lagi menikmati suasana sore, suasana siang, suasana malam ya, tak ucapno selamat sore, selamat malam dan selamat beraktivitas. Gawe kabeh sing saiki lagi menikmati suasana-suasana indah bersama dengan keluarga. Jadi aja nang ndi, aku yo bakal ngancani sampean kabeh muterno lagu-lagu sing bertemakan Malang. Pokoknya gawe telurku kabeh sing saiki lagi nang embong ki ati-ati ya telur, terutama khususnya gawe telur-telur sing datang dari luar kota Malang, karena memang kota Malang saiki waduh wis macet iki bakal. Soale akeh sing jenenge karnaval. Jadi hati-hati ya, telur ya. Aja apa aja pati-pati nggawa kendaraan gede lek ancen gak kebutuhane iso sepeda mending sepeda. Nah, iki saranku dulur ya. Kalian aku pamit ya, karena wis jam 13 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Engko bakal balik mana jam 2, jam 14.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke Kabupaten Tuban. Tuban merupakan kabupaten di pesisir utara Jawa Timur yang terkenal dengan julukan Kota Wali karena terdapat makam para tokoh penyebar Islam. Kabupaten ini juga dikenal dengan sejarah panjang sebagai pelabuhan penting pada masa Majapahit dan Demak. Secara geografis, Tuban berada di jalur Pantura dan terkenal dengan kawasan kars yang luas. Setelah ini, saya akan mengajak Anda untuk mengenal berbagai keunikan wisata di Kabupaten Tuban. Tetaplah bersama kami di Jelajah Nusantara, Programa 4 RRI Malang.

Pendengar, kita mulai dari tempat yang paling ikonik di Tuban, yaitu Makam Sunan Bonang. Lokasinya berada di pusat kota Tuban dan menjadi tujuan wisata religi dari berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya ada Gua Akbar yang ada di Kelurahan Kedung Ombo. Gua ini terbentuk dari batuan kars dengan ruang-ruang alam yang sangat besar dan pemandangan stalaktit serta stalagmit yang menawan. Kemudian ada Pantai Remen di Kecamatan Jenu yang terkenal dengan pasir putih dan danau kecil di tepi pantainya. Tempat ini sangat cocok untuk bersantai atau membuat konten di media sosial. Tak ketinggalan, ada Pantai Bum Tuban yang merupakan pantai bersejarah sejak masa Kerajaan Majapahit dan saat ini menjadi ruang terbuka publik yang sering digunakan untuk acara-acara kota.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Setelah berkeliling, sekarang saatnya kita mencicipi makanan khas dari Tuban. Salah satu kuliner khas Tuban adalah dumbek. Jajanan tradisional yang terbuat dari tepung beras, santan, dan gula merah. Berbentuk unik seperti trompet yang terbuat dari lilitan daun siwalan atau lontar. Camilan ini memiliki rasa yang manis dan gurih.

Setelah menikmati kuliner khas, kain tenun tradisional dan

Suruk Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja.

0: Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
4: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

105,3 perempat RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh pendengar setia perempat RRI Malang ya. Dan kali ini barengan sama saya tentunya Mbak Yaya kembali hadir menyapa Anda semuanya di program Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik. Dan tentunya selama 2 jam ke depan nanti Goyang Senggol akan menemani Anda tentunya dengan beragam lagu-lagu dangdut sing enak-enak pol ya. Jadi monggo bagi Anda yang mau request lagu, mau joget bareng, mau kirim salam, mau karaoke bareng di sore hari ini, monggo gabungan silakan nggih. Bisa ditelepon di 0341 404504 atau di WA kami di 081555 69 1053.

Cuaca cukup cerah ya, dengan hawane lumayan ongkep lek jarine wong Malang. Dan emang makin panas ini makin enak kalau misalkan dibuat untuk dengerin lagu dangdut ya, dibuat dangdutan, dibuat joget, dibuat karaoke bareng. Enak pol rasane. Jadi enggak usah lama-lama, tunggu apa lagi? Monggo bagi Anda yang mau request lagu dangdut di sore hari ini, tak tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore ya. Jadi waktunya sangat panjang untuk Anda yang mau mendengarkan lagu dangdut kesayangan Anda di sore hari ini. Nah, kali ini saya sapa ada pendengar pertama yang telah bergabung ya. Ada Ibu Riatin. Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja dengan Ibu Riatin ya, lagunya Syahdu Roma Irama. Oke deh, ditunggu lagu nengge. Dan salam kagum panjenengan, semoga sehat panjang umur sak keluarga. Amin ya robbal alamin. Matur suwun dungane Bunda Riatin, doa terbaik kagum panjenengan dan keluarga.

0: Nah, ini mungkin bagi Anda yang bertanya-tanya ya, ini lagu apa sih yang diputar sama Mbak Yaya? Nah, ini ada lagu dari Sharmila dengan I Hate You. Lo kok pakai ini bahasa Inggris judulnya, lo ya gak tahu. Ya pokoknya suka-suka penyanyi nih gitu ya, mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa apapun itu, yang penting musiknya itu musik dangdut dan enak untuk didengerin bareng-bareng, enak buat joget bareng ya, yang penting ada dangdutnya, walaupun emang judulnya itu lo pakai bahasa Inggris ya, sama kayak lagu dari siapa ini, Sharmila, I Hate You, aku benci kamu. Sopo sing benci iki? Tapi tentu nih ya, semoga kita semuanya dapat selalu diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan di sore hari ini. Nah, salah satu caranya adalah dengan cara mendengarkan lagu dangdut, dengan cara kita menyenangkan diri sendiri gitu ya. Jadi monggo kagem panjenengan yang mau request lagu, tak tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore. Nah, saat ini wonten pendengar kedua yang telah bergabung ya, langsung aja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin asik, semakin digoyang.
0: Mantap. Dengan Ibu Ustazah, Ibu Widi, bagaimana kabarnya? Lama tak berjumpa, nggih.
1: Nggih, alhamdulillah. Sawang sulipun. Sabang Suli pun sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Semoga senantiasa diberikan kesehatan bersama keluarga, nggih.
1: Amin,
0: Mbak Yaya. Amin ya rabbal alamin.
1: Nggih, udah lama. Mbak Yaya waktu itu kan saya gandeng sama Mbak Yaya.
0: Nggih.
1: Terus katanya Mbak Yaya ke Surabaya. Jadi sama Budi Gemi.
0: Oh, nggih, waktu itu nggih. Jadinya terakhir kan yang kapan nge. Hari bulan kemarin kayaknya nggih Bu Widi nggih.
1: Nggih, bulan kemarin.
0: Walah, nggih mandar mungkin nanti kita dipertemukan kembali.
1: Amin. Aku pakai juga sih loh. Kan biasanya Mbak Yaya kok Budi Gemi.
0: Nggih.
1: Langsung dari sananya kan Mas Haji nggak ngasih tahu.
0: Dadakan nggih waktu itu nggih Bu Widi nggih.
1: Dadakan.
0: Nggih mboten napa-napa. Nggih semoga nanti di lain waktu bisa berjumpa kembali nggih Bu Widi nggih.
1: Nggih. Banyak kula nyuwun lagu Terhasut.
0: Terhasut nggih.
1: Hasut
0: terhasut niki dari siapa ini penyanyinya, tapi udah ada tak persiapkan lagunya spesial kagem panjenengan nggih. Salami buat siapa Amin. Bu Widi?
1: Salamnya buat Mama Dika, Pak Gerandong, Pak Bambang sekalian, Ibu Pandan, Bu Sumiatun, Bu Titik, Ibu Yatemi. Dan untuk semuanya saja ya.
0: Semua pendengar nge.
1: Semua pendengar bagi apa Ibu Anggi. Semoga husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sangat nge. Kita doakan yang terbaik, semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Nge. Terima kasih nge Mbak Yaya.
0: Nge. Sami-sami. Ya,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Ibu Widi sudah bergabung nge. Ditunggu lagu nih. Ini request lagu terhas sud nggih, ditunggu lagunya ini sudah tak persiapkan, nanti tak putarkan spesial untuk panjenengan. I hate you and I know you. Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik ya. Pokoknya tak tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore. Nah, sekarang langsung aja kita dengarkan bersama ada Roma Irama dengan Syahdu, kemudian dilanjutkan dengan Terhasut ya. Selamat mendengarkan.

Bundaran Burung Palangkaraya merupakan salah satu bangunan bundaran yang berada di Jalan RTA Milono, Kilometer 5. Tepat di persimpangan jalan arah Adonis Samad dan Jalan Soekarno. Juga jalan menuju arah Kelurahan Kering Bengkirai yang dikenal warga Kota Palangkaraya. Bundaran Burung Palangkaraya tampil menarik dengan taman yang indah dan replika burung enggang atau bahasa lokal disebut burung tingang yang terletak di tengah bundaran. Bundaran Burung merupakan salah satu ikon Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, aku sepatu, tas, sama
0: handphone
1: keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang nggak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Kenapa
0: sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku nggak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
2: Nggak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi nggak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja. Dan baru saja ini telah Anda dengarkan ya, ada satu lagu dari Imam Arifin dengan Debu-debu Jalanan. Tentunya ini lagu bukan sekedar debu-debu jalanan yang mungkin sering kita lalui ya, sering kita hirup gitu ya, ketika mungkin naik sepeda motor atau mungkin jalan-jalan seperti itu. Tapi ini merupakan arti yang lain gitu ya, seorang manusia, seorang pasangan yang dianggapnya seperti debu. Waduh, dalam banget ya maksudnya ya. Tapi tenang aja, walaupun lagu dangdut ini mungkin punya lirik atau mungkin punya nada yang sedih, punya inti lagu atau cerita yang sedih, tapi semoga kita mengartikannya sebagai hiburan semata ya. Jadi apa tujuan atau makna kita mendengarkan lagu dangdut adalah untuk hiburan kita ya, supaya hati kita menjadi senang, supaya perasaan kita jadi lebih lega, lebih plong juga seperti itu. Masih digoyang senggol tentunya, dan kali ini kami masih akan mengajak Anda. Jadi bagi Anda yang mau request lagu dangdut, monggo silakan, kami tunggu di telepon ya, di 0341 404 504, atau di WA kami juga boleh banget di 081 555 69 1053. Kami tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore. Dan kali ini kita next ke lagu berikutnya ya. Kalau tadi ada Imam Arifin, kali ini ada Ikke Nurjanah dengan Kau Bukan Yang Dulu. Selamat mendengarkan.

0: pas jam 16. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorehkan Karateka Kabupaten Malang, di mana kali ini berhasil menorehkan prestasi di kejuaraan internasional di Vietnam. Ketua Harian Forki Kabupaten Malang, Matronji, mengabarkan bahwasannya atlet binaannya Muhammad Rizky Andika Putra kini dipercaya memperkuat tim Indonesia pada kejuaraan SIG di Vietnam berhasil meraih medali perunggu. Matronji mengaku bangga dan bersyukur atas prestasi diraih anak didiknya di level kejuaraan internasional. Dalam hal ini Muhammad Rizky Andika Putra pada kejuaraan SIG di Vietnam turun di kelas komite 68 kg junior putra. Dalam hal ini pendengar, ia berhasil membawa medali perunggu dan membawa harum nama Indonesia. Demikian Pawarta Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarta Enggal, ing pas jam 17.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Masih digoyang single, semakin digoyang semakin asik ya. Baru saja ini ada satu lagu dari Roma Irama dengan Soleha ya. Harapannya semoga kita semuanya menjadi seorang istri yang soleha bagi pasangan kita. Amin ya Rabbal Alamin ya. Atau mungkin menjadi anak yang soleha bagi kedua orang tua kita. Amin, amin. Iya, baiklah kali ini kita sapa lagi dari telepon ya. Ada yang bergabung, ada siapakah kali ini? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang single.
1: Digoyang makin asik.
0: Digoyang makin asik dengan Kang Grandang.
1: Wah, rasane goyang iki hawane lho ya mene wis wadem iki lho.
0: Lah ya iku lho padahal tadi itu
1: pawane lho.
0: Waduh, giliran apa ta?
1: Anak kecil-kecil sing adus iki, Pak.
0: Anak kecil-kecil. Gantian nggih Kang Grandang.
1: Wis lalu berarti adus muangi.
0: Lho, ya ancane ngono iku ta arek cilik iki.
1: Waduh,
0: kan mangane kudu digedor-gedor, bendang nah, mari.
1: Ya apa kabare, Mbak Yaya?
0: Alhamdulillah baik, jenengan gimana kabare?
1: Alhamdulillah.
0: Baik juga nggih.
1: Ya apa dah, Mbak Yaya sehat kabeh.
0: Alhamdulillah baik juga Kang Grandong, nyuwun doane nggih. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan. Ya
1: salam itu wabeh, tanpa terkecuali salam sehat.
0: Siap, untuk semuanya.
1: Selamat bertugas. Kalau pulang nanti di jalan hati-hati.
0: Siap, Kang Grandong. Lagu ini aja lali lo yo.
1: Lagu ini ya.
0: Apa lagu ini?
1: Pertemuan nih.
0: Pertemuan, oh beda ya. Pertemuan. Anu, iya. Sinten, Roma Irama atau siapa?
1: Koplo, ya.
0: Oh, koplo, siap.
1: Iya, iya suun aku.
0: Sami-sami.
1: Ya, salamin untuk perempat, salam sehat ae nak langan apa-apa.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Panjenengan barokah.
0: Amin.
1: Iki mangkat lan wae lae ta iso iki wis gemerah arek gigili.
0: Ya sing sabar. Ya njeneng lak akeh putune nggih ngeten iku to Kang Grandong.
1: Lah. Ya wis suwun-suwun aku suwun.
0: Nggih sami-sami sehat selalu Kang Grandong.
1: Assalamualaikum Mbak Yaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Grandong juga menyapa kita semuanya, nggih. Kemudian di WA kali ini ada Ibu Sri Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, makin digoyang makin asik ya. Mbak Yaya minta lagunya Suara Hati. Salamnya untuk semua pendengar, selamat sore. Untuk Mbak Yaya, salam sehat dan tetap semangat. Siap Ibu Sri Purnomo, ditunggu lagunya Suara Hati dari Ida Laila. Kemudian ada lagi Bunda Riatin. Ini salam buat Kang Grandong. Nggih, siap Bunda Riatin. Sampun nggih lagune, semoga terhibur. Tadi lagu dari Roma Irama dengan Syahdu. Monggo bagi Anda yang mau request lagu di sore hari ini, masih akan kami tunggu sampai nanti merapat di jam 5 ya. Bisa ditelepon di 0341-404-504 atau di WA kami juga boleh di 081-555-69-1053. Oleh mata. Yowes, sekarang kita dengarkan dulu lagu dangdut yang sudah mengantri untuk diputarkan ya. Yang pertama kali ini ada Pertemuan, kemudian dilanjutkan dengan Suara Hati. Selamat mendengarkan.

0: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magik ngrungokakan RRI Malang.
2: Good, good, good.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, baru saja ini ada satu lagu dari Jamal Mirda dengan Pusing Tujuh Keliling ya. Dan harapannya semoga lagu-lagu dangdut yang telah kami hadirkan dapat menghibur Anda semuanya di sore hari ini, di malam minggu ini ya. Dan gak terasa waktu berjalan dengan sangat cepat, tiba-tiba udah mau jam 5 sore aja. Tapi tiba-tiba ada WA yang masuk nih, ada Mas Faris ya. Halo Mas Faris, ini goyang senggol semakin digoyang makin asik aja. Selamat sore, kali ini mau dengerin lagu dari Safira Inema ya, dengan setia untuk selamanya. Baik, kami carikan dulu ya Mas Faris ya lagunya ya, semoga masih ada. Dan nanti kalau waktunya masih ada gitu, pasti bakal kita puterin spesial untuk Mas Faris yang ada di rumah, yang lagi ada di Batu di sore hari ini. Apa nih judulnya? Safira Inema, Setia Untuk Selamanya. Setia, mana nih ya, kok gak ada? Bentar Mas Faris, sabar ya. Ini ada, karena harusnya ada sih. Nah, ini ada ketemu akhirnya, alhamdulillah ya. Ditunggu Mas Faris, terima kasih udah gabungan. Ditunggu ya lagunya, semoga terhibur. Dan terima kasih banyak pendengar bagiannya yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah meramaikan acara Goyang Senggol edisi di hari ini. Goyang Senggol akan kembali hadir ya di ruang dengar Anda di keesokan hari, tepatnya di jam 3 sore. Dan jangan lupa nanti di jam 6 sore masih akan ada Tejo Wangi bersama dengan saya Mbak Yuya ya, tentunya yang masih akan menemani Anda sampai nanti merapat di jam 8 malam. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Dongkrak adalah kesenian daerah asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kawedanan Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Lahir sekitar tahun 1867 di masa kepemimpinan Raden Ngabeilo Prawiro Dipuro yang menjadi palang jabatan setingkat kepala desa yang membawahi 5 desa. Raden Prawiro Dipuro sebagai pemimpin rakyat Mejayan mencoba merenungkan metode atau solusi penyelesaian atas wabah penyakit yang menimpa rakyatnya pada saat itu. Dari perenungan, meditasi, dan tertapa di wilayah Gunung Kidul Caruban, ia mendapatkan wangsit untuk membuat semacam tarian atau kesenian yang melukiskan fragmentasi pengusiran roh halus yang membawa pagebluk tersebut. Mendengar musik dari kesenian dongkrak ini yang berupa bunyian dung berasal dari beduk atau kendang dan krek dari alat musik yang disebut korek. Alat korek ini berupa kayu berbentuk bujur sangkar. Di satu ujungnya ada tangkai kayu bergerigi yang saat digesek berbunyi krek. Dari bunyi dung pada kendang dan krek pada korek itulah muncul nama kesenian dongkrak.

0: pas jam 17. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, paruh pertama tahun 2026 Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kota Pasuruan menorehkan pencapaian emas yang humanis sekaligus inklusif. Langkah konkret ini pun tercermin dalam rilis laporan capaian pelaksanaan program literasi demokrasi semester 1 mulai Januari hingga Juni 2026. Dalam rilisan ini, Bawaslu terbukti tak hanya gencar menyasar pemilih pemula di sekolah umum dan kampus, tapi juga sukses merangkul kelompok rentan, utamanya dengan melatih puluhan siswa penyandang disabilitas di Kota Pasuruan untuk menjadi bagian dari garda depan pengawasan partisipatif pemilu. Dalam hal ini, Ketua Bawaslu Kota Pasuruan, Vita Suci Rahayu mengatakan salah satu kejutan membanggakan datang dari keterlibatan aktif 38 siswa-siswi disabilitas dari SLB Negeri 1 Pasuruan. Mereka berhasil menuntaskan seluruh kurikulum edukasi kepemiluan berbasis digital dan berhak mengantongi sertifikasi resmi langsung dari pihak Bawaslu. Selain menggandeng SLB Negeri 1 Pasuruan, tim Korps Pegawai ini pun juga gencar mengkampanyekan gerakan literasi ke 7 institusi pendidikan menengah atas dan tinggi lain lewat program Bawaslu Goes to School dan juga Goes to Campus. Di antaranya adalah SMA 1 Pasuruan, SMA 2 Pasuruan, SMA 3 Pasuruan, SMKN 1 Pasuruan, SMKN 2 Pasuruan, Universitas Sudarta Pasuruan, dan Organisasi Kemahasiswaan Sekota Pasuruan. Sepanjang 6 bulan berjalan di tahun 2026, antusiasme masyarakat Kota Pasuruan tergolong luar biasa. Tercatat total ada 337 peserta terdaftar dalam platform ini yang didominasi datang dari pemilih pemula usia 17 sampai 19 tahun yang mencapai 231 peserta. Demikian Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 18. Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salawan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu pendengar Pro 4 RRI Malang serta teman-temanku semua, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada kita sehingga pada saat ini kita dapat bersua di udara dengan penuh keberkahan. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Janata Lavanya Leticia Zulkarnain. Saya kelas 2. Saya usia 7 tahun. Saya sekolah di SD Islam Aswaja. Baiklah Bapak, Ibu, dan teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang mencintai lingkungan. Kita ini hidup di sebuah planet yang paling hijau di antara planet-planet lain di tata surya kita. Dan bisa jadi di antara miliaran planet yang ada di alam semesta ini, hanya bumi lah satu-satunya tempat yang bisa dihuni oleh makhluk hidup. Wallahu alam, sobat semua, tahu tidak usia bumi? Hayo, tahu tidak? Menurut para ilmuwan, usia planet yang kita tempati ini berusia 4,5 miliaran tahun. Wah, sudah tua ya. Mungkin uang kita aja gak sampai segitu. Hahaha. Bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Karena usia bumi ini sudah semakin tua, maka bumi kita ini perlulah perawatan. Mobil yang dikendarai orang tua kita saja setiap bulannya perlu perawatan. Mainan yang kita miliki juga bisa rusak apabila tidak dirawat serta dijaga dengan baik. Begitu juga dengan bumi ini. Bumi kita berwarna hijau dikarenakannya banyak pohon serta hutan-hutan. Namun sayangnya banyak hutan sudah mulai gundul, padahal keberadaannya pohon sangatlah penting. Dia menghasilkan oksigen dan juga menghisap karbon dioksida, sehingga hal ini menjadikan bumi kita tetap sejuk. Masya Allah, pohon itu baik banget kan? Jika hutan di bumi ini semakin habis, maka bumi ini akan semakin panas dan pastinya menjadi kurang enak dihuni. Lalu, bagaimana solusinya jika hutan-hutan sudah mulai banyak yang gundul? Jawabannya adalah, kita harus merawat dan mencintai lingkungan kita. Kita harus melakukan penanaman pohon. Kita jangan menebang banyak pohon. Kita mengambil pohon secukupnya saja. Leres ye. Yeah.

Eva. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Selain itu, Allah dengan tegas berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 85. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian, itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Ayo, mulai saat ini jangan ada yang merusak lingkungan ya. Juga jangan membuang sampah sembarangan ya. Menggunakan energi secukupnya saja. Kesimpulan dari ceramah singkat ini adalah bahwa kita sebagai manusia haruslah bisa menjaga dan merawat bumi ini dengan cara mencintai lingkungan. Demikianlah ulasan ini, semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi para pendengar sekalian dalam mencintai lingkungan. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya ya, Janata Lavanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pas jam 18. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kementerian Dalam Negeri mendorong perubahan peran Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Selain menegakkan peraturan daerah, Satpol PP diharapkan menjadi satuan yang hadir untuk membantu dan melayani masyarakat. Dalam hal ini, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal mengatakan paradigma baru ini akan diterapkan di seluruh daerah sebagai bagian dari penguatan pelayanan publik. Menurutnya, konsep ini mencontohkan peran petugas pemadam kebakaran yang selama ini tak hanya menangani kebakaran, tapi juga berbagi kondisi darurat yang membutuhkan pertolongan. Safrizal mengatakan banyak daerah yang menggabungkan organisasi Satpol PP dan pemadam kebakaran dalam satu perangkat daerah. Kondisi ini dinilai memudahkan penguatan kolaborasi pelayanan kepada masyarakat. Kemendagri juga akan memantau pelaksanaan kebijakan tersebut lewat pemerintah daerah, di mana pendekatan yang mengutamakan pelayanan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Satpol PP. Terakhir, Safrizal menegaskan perubahan paradigma ini pun tidak mengurangi fungsi penegakan peraturan dan sebaliknya penegakan hukum akan berjalan lebih efektif apabila dibarengi dengan sikap humanis dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian Pawarta Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 19. Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Berjalan menyusuri lintas baja, tidak peduli siang atau malam, terik atau hujan. Demikian pekerjaan ini mulai dikenal di Indonesia ketika pertama kali kereta api masuk ke negeri ini. Bans Krauer dengan penuh kecermatan memeriksa tiap jungkal rel dan di tangannya lah keamanan dan keselamatan rangkaian lokomotif yang setiap saat melintas dipertaruhkan.
1: Mantap, bis. Skor kita go.
0: Sang Bans Krauer atau petugas penilik jalan kereta api, pahlawan yang sering luput dari perhatian, harus tetap berjalan kaki, menapaki kerakal-kerakal tajam, menyusuri rel dari satu stasiun ke stasiun berikutnya, menantang maut di lintasan baja.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: 105,3 perempat RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya pamireng, pripun kabari dinten niki? Mandar mugi senantiasa diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan ya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, di petang hari ini barengan sama saya Mbak Yaya tentunya yang bakal menemani panjenengan sedaya. Nggih, di malam hari ini wiwit jam 6 nganti jam 8 bengi mengko. Tentu neten program Teh Jawangi Jan Grespong. Tentu neten Teh Jawangi edisi di hari ini mengke kita bakal bahas soal kebudayaan, adat istiadat ning Malang, Jawa Timur lan sekitar nggih. Dan panjenengan nggih saged niki gabungan nggih ten mriki, monggo menawi jenengan badhe request lagu utawi kirim salam, monggo gabungan saged ten telepon di 0341404504 utawi ten WA ne Pro 4 nggih di 081555691053. Lah sak niki wonten sing gabungan di petang hari ini, langsung wae kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jawangi Jan Kres.
0: Halo, kok gak dik terusna ya?
1: Banget.
0: Banget. Mas Faris, gimana kabar hari ini?
1: Oh ya, sehat Pak Yaya. Lek dirungokno teko swantene apa Mbak Yaya?
0: Oh sehat, ya ketolak sehat ngene iki lho.
1: Ketolak sehat wis malam Minggu dikancani sing cantik ambek sing ganteng.
0: Alhamdulillah lho, tambah semangat ya Mas Faris ya, iki.
1: Sing ganteng di sebelah tapi ya.
0: Ya iya to Mas. Lah sing ganteng di kene lah yo angel to.
1: Lah iya, jarene wong emang ya apa lek aku sanjang ganteng ngono. Kak tambah gedeng kok anu
0: ya. Lah ngene.
1: Helme gak cukup.
0: Tambah gak cukup helme Mas Faris. Aduh-aduh.
1: Wis blae niki. Wis membicarakan Mas yang satu itu memang gak ana entek ya. Aku mek guyang, guyu tak kemare mang. Ya ya.
0: Oke deh, iya. Ini yes, Mas Faris
1: malam salam. Minggu dikancani lagu apa ya Mbak Yaya?
0: Lagu apa enak lah ya, aku kabe lagu tepak nah, iki, pokoknya hati ini bunga.
1: Kabe lagu tepak, iya, pokok air bulan, iya
0: lah ya aku, lagu apa ini Mas Faris?
1: Anu lah, misalnya Malang Pancen Rami ngono iso gak ya?
0: Malang Pancen Rami kedap
1: itu Didi Kempot ya.
0: Kedap niki nggih saged sajane Didi Kempot nge, Malang kan Pancen Rami.
1: Nggih, Malang Pancen Rami kan ono perhubungannya ambek malam Minggu ya.
0: Oh iya iya, soalnya malam Minggu selalu rame. Oh, pemane ten batu. Waduh duh.
1: Tapi ketoke masih rame ya, tapi tiang-tiang nggih anu mek lewat mawon Pak Yaya lek ten. Cepet warung ibu. Lho jenengan sampun anu sampun nyempataken tumbas angsli rundini ibu ama ya.
0: Dereng kula niku ten Malang to, dereng ten Batu sama sekali nggih.
1: Surung tahu jalan-jalan.
0: Lancar nggih, soalnya wonten anak cilik niki lho Mas Faris. Jadi nek napa lek wangsul, lek wangsul pun kali keluarga niki jarang jalan-jalan. Mungkin lek areke lihat yang kira dok gede, mungkin wes tak jae jalan-jalan ngeten niku.
1: Di leres, anjir milik sih nggak ada sih. Nggak ada bocil nggih sik nggih sik angel katene ditinggal-tinggal.
0: Lah betul sekali. Kok wedine
1: wis adem dicak purik
0: ngoten niku. Lah bias blaen. Lah gak purik nggih niku wis napa uring-uringan ngeten niku lho Mas Faris.
1: Lah nggih terus wis mboten apa-apa. Wis tetep semangat
0: nggih siap.
1: Lek nanti kalau sudah saatnya pasti saged nggih Mbak.
0: Oh betul betul betul.
1: Ini kula dongaaken mawon.
0: Siap matur suwun. Mas Faris niki lagunipun niku Malang Pancen Rami niki lek dari Didi Kempot niki mboten enten menawi jenengan niki wonten Handika, wonten Pak D Gepeng, kemudian wonten sinten gini ki sisane nganui napa niku Wiwi Elvira. Nah nggih sisane gending-gendingnya teniku
1: Pak D Gepeng mawon pun
0: Pak D Gepeng mawon nggih
1: Nggih,
0: sing koplo ngono kan.
1: Sing rada koplo leres iki. Cek bervariasi nggih.
0: Betul sekali.
1: Mang dangdutan wis sing remix sing jejer remix kan sak.
0: Waduh. Nggih, siap Mas Faris leres. Salam buat siapa ini?
1: Nggih, kaya salame kagem pamireng sedoyo ya mawon Mbak Yaya iki. Margi lek disebutna siji-siji engko ana sing kari ya.
0: Oh nggih, leres. Siap, heeh.
1: Dadi ne iki spesiale tak spesialno kangge Mas Ganteng sing sak Yogyakarta. Waduh, kok tambah ngono ya aku ya.
0: Lah iya, pripun iki Mas Faris iki ya.
1: Ya iya, jan pokoke jan selak selak soal berlaku.
0: Waduh, waduh.
1: Metuki Mas Bagas beneran. Ngeten nggih Mbak Yaya. Soale lek di WAI terus saya katai wonge bosen Mbak Yaya. Mboten bales malian lek diparani sawo anu nggih langsung kejawab nggih. Langsung merespon tiyang nggih. Nggih kagem Mbak Yaya matur nuwun sanget wedalipun nggih Mbak Yaya. Nggih,
0: sami-sami Mas Faris dengan senang hati.
1: Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Mas Faris ya dari Batu niki baru saja menyapa kita semuanya. Nah, saat niki habis dari Batu kita ke Bandulan wonten ikan hiu ikan patin. I love you Bunda Riatin.
2: I love you.
0: Nah, niki lo Bunda Riatin senengnya penelpon kedua di malam hari ini.
2: Senengnya.
0: Nah, gimana kabare Bunda Riatin?
2: Iya sehat-sehat sekeluarga sembandulan Pak ya.
0: Alhamdulillah sehat-sehat tambah uayu.
2: Ya,
0: alhamdulillah sehat juga. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan. Waduh, wow Mas Faris Malang pancen rame. Saiki ademe kutha Malang ya.
2: Lah mriki adem lho Mbak Yaya, gamling wis adem.
0: Nggih ten mriki nggih sami.
2: Adem kok ben-beran.
0: Ademe kutha Malang.
2: Desember hujan.
0: Leres. Nggih, leres benar ya teh.
2: Kayak panas, alhamdulillah.
0: Siap, iki lho radione njenengan iki lho kok ya mendel-mendel ngeten iki suarane.
2: Tadi nek sapateni Mbak Yaya. Tadi ku di kamar raduku gede. Mulai dulu tuh, mulai anak saya berapa tahun gitu.
0: Alhamdulillah lah niki suarane jelas niki suarane jenengan.
2: Suarane jelas nggih.
0: Pon poena
2: senenge nomor 2, Paris nomor 1, Bunda nomor 2.
0: Betul.
2: Iya.
0: Salami buat siapa ini Bunda Riatin?
2: Iya, anu ademe Kota Malang kula paringaken dateng. Bu Farida di Palu mendengarkan apa ndak?
0: Lho ya mendengarkan
2: Bu Rena, Bu Sumiatun, Bu Segati, Bu Devi yang mengharap. Bu
0: Sinten?
2: Bu Sri Purnomo.
0: Bu Sri Purnomo.
2: Bu Sri Ponto, Bu Sri Yana, Bu Sri Putami. Mama Tika, Mama Trian, Mama Yuda.
0: Nggih.
2: Bu Pandan. Pak Widi, Bu Widi.
0: Pak Widi.
2: Pak Ismoyo. Ayo Pak Ismoyo, adem-adem lah po sendakep tidur. Pak Ismoyo orangnya kan sudah tua, paling umurnya sama saya barangkali.
0: Itu Agung Ismoyo niku ta.
2: Silang Sinaputra, Gita MM KD8.
0: Lah suarane tuh kaya tase anu. Tase 6 ngeten niku.
2: Iya. Pak Eko Rembun. Paris.
0: Nggih.
2: Paris sudah mengudara sudah ada. Anu suaranya ya Mbak Yaya ya.
0: Nggih.
2: Satitri, Bu Inda, Pak Jono, Heru, Lo Andeng. Ada Bumi Tebak Utara, kancaku ngene. Aku lu ngrungokno mbok disenggol dening. Iki lho Bumi Tebak Utara sang sayang. Bung Kang Songo ku yo ngrungokno lho Mbak, Mbak Yaya.
0: Alhamdulillah.
2: Penyarian nopo do loro nek perempat dening Mbak Yaya karo Bedemi. Dening seneng.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Sang sayang sehat-sehat. Ada anu Pak Grandong. Aceng, Pak Suranto. Terus yang di anu Hendra, ada yang itu nama siapa? Yang di anu Pak en, Pak Pak siapa?
0: Pak Sinten? Huh? Yang di mana?
2: Sing di Bandung.
0: Oh, Pak apa ini? Pak Ahmad Irwan duko Cak Angel.
2: Oh, ya Pak Ahmad Irwan. Monggo. Hingga monggo Pak RG.
0: Leres.
2: Ambil pariane di diwoco.
0: Waduh, pariane pokoke aja lali. Kok
2: budaya sing pinter pariane.
0: Nggih, leres. Terus siapa lagi Bunda Riatin? Oh, gimana gimana?
2: Bolu isi ikan patin.
0: Cakep.
2: Radian Riatin.
0: Aduh. Nyerah Bunda Riatin. Tidak salah.
2: Sampai macam nuwun Mbak Yaya. Assalamualaikum.
0: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Riatin. Nggih, sudah menyempatkan untuk bergabung di malam hari ini. Pokoknya ditunggu mawon. Lagune ademe Kota Malang. Cuocok ya, cuaca di malam hari ini ancane adem, semriwing bediding. Jadi memang cocok banget untuk dihangatkan menggunakan lagu-lagu campursari dan juga tembang-tembang Jawa, Tente Jawangi Jan Crespo. Lah sani langsung wae kita dengarkan dulu lagu-lagunya, lagu-lagu Jawa campursari sing enak-enak ini ya. Yang pertama niki wonten Melang Pancen Rame, kemudian dilanjutke kali Ademe Kuto Malang Sugeng Mirengaken.

0: Itu anak nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang pak.
1: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu gak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa bapak. Haram, ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

0: sambal kemangi.
1: Enak tenan.
0: Kulup kenikir.
2: Sejak tahun 2012, Food and Drug Administration, FDA, telah melarang penggunaan BPA pada produk botol bayi dan cangkir sipi. Namun, masih legal untuk dipakai pada produk wadah makanan plastik, kemasan makanan, dan kantong plastik. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai konsumen dalam menghindari bahaya BPA? Sebaiknya pilih botol bayi atau wadah makanan untuk bayi yang terbuat dari bahan gelas, porselen, atau stainless steel. Lalu, jangan memanaskan makanan dalam microwave pada wadah plastik. Hal ini dikarenakan dapat meningkatkan jumlah bahan kimia berbahaya dari plastik ke dalam makanan. Hindari makanan kaleng. BPA menempel pada lapisan epoksi yang banyak digunakan pada produk makanan kaleng. Pensiun wadah plastik secara berkala, ganti dengan wadah kaca, porselen, atau stainless steel. Hindari plastik dengan kode daur ulang 3 phthalate, 6 styrene, dan 7 BPA, kecuali produk yang sudah ada label bio-based atau greenware, di mana menunjukkan kalau plastik tersebut dibuat dari jagung dan tidak mengandung BPA. Jangan menyimpan struk belanja atau struk pembelian bensin di dalam plastik berisi makanan, karena itu adalah kertas termal yang dilapisi dengan BPA.

0: pas jam 19. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan atau ATWIL Kementerian Dalam Negeri meluncurkan Gerakan Indonesia Asri di Alun-Alun Kota Malang Jumat 10 Juli 2026. Gerakan ini menjadi tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong daerah menciptakan lingkungan yang aman, sehat, rindang, dan indah lewat pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Dalam hal ini, Direktur Jenderal Bina ATWIL Kemendagri Safrizal mengatakan Indonesia Asri merupakan gerakan nasional yang mengajak pemerintah daerah dan masyarakat membangun budaya peduli lingkungan. Program ini pun mencakup pengurangan sampah, pengelolaan sampah secara bijak, penghijauan hingga penataan ruang publik. Menurutnya, lingkungan yang bersih akan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan kenyamanan kota. Oleh karena itu, pemerintah pusat meminta seluruh pemerintah daerah menggerakkan partisipasi masyarakat mulai dari tingkat RT RW hingga instansi pemerintah. Safrizal juga menjelaskan, Presiden meminta pemerintah daerah menata pemasangan reklame, baliho dan spanduk agar tidak mengganggu estetika kota. Penataan ini pun diharapkan menciptakan ruang publik yang lebih tertib, rapi dan nyaman bagi masyarakat. Demikian Pawarta Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id,

Ibu Sri Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Cewangi Jan Grespol. Mbak Yaya nyuwun sesekaranipun anggrek kuning. Salami kagem pamirang sedaya sugeng midhangetaken. Kagem Mbak Yaya pinaringan kesehatan sekeluarga lancar sekinipun lan sugeng makaryo. Matur suwun sanget doaning nggih Bu. Doa terbaik kagem panjenengan dan keluarga.

0: Dan kagem panjenengan sedaya sing badhe request lagu kirim salam monggo sedaya gabungan ten mriki saged ten telepon nggih di 0341404504 atau ten WA kami di 081555691053. Mumpung tasik kathah niki napa waktunipun nggih sampe mengke merapat di jam 8 malam. Nah, sekarang kita sapa dulu wonten sing gabungan via telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wangi.
1: Waalaikumsalam, Mbak Yaya.
0: Nggih.
1: Terus pundi kabari?
0: Alhamdulillah, saya jenengan pripun kabare Pak Widi?
1: Alhamdulillah, Tejo Wangi, Jan Krespol.
0: Jan Krespol. Wow, wonten Ibu Widi ten Goyang Senggol. Oh. Saniki gantian jenengan nggih ten Tejo Wangi nggih. Niki badhe request lagu napa Pak Widi?
1: Ngomong putu ya Mbak.
0: Ngomong tuh putu?
2: Ngemong.
0: Oh, ngemong.
1: Ngemong putu.
0: Ngemong putu leres. Salami kagem sinten.
1: Salami Bu Sri Purnomo niku wau. Heeh. Kang Gerandong. Heeh. Bu Titi, Bu Pandan. Heeh. Bu Sri Purnomo, Bu Sri Utami. Mm-mm. Pun kagem sedaya mawon Mbak Yaya.
0: Siap, kagem sedaya kemawon.
1: Mbak Yaya, mugi-mugi diberi kesehatan, rezeki kang barokah.
0: Amin, amin. Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget doanipun nggih, doa terbaik kagem panjenengan dan keluarga. Amin ya robbal alamin. Monggo bagi panjenengan yang mau request lagu Jawa nggih campur sarian di malam hari ini kula tunggu sampai mengke merapat jam 8 malam. Dan sekarang kita dengarkan bersama nggih wonten lagu-lagu tembang Jawa yang sudah di request niki wonten Anggrek Kuning nggih. Anggrek Kuning wau niki kok ilang. Padahal pun kula cepakne niki wau Anggrek Kuning. Nah, Anggrek Kuning wau di request kali niki kali Ibu Sri Purnomo. Langsung wae kita dengarkan nggih sugeng mirengaken kemudian nanti dilanjutkan kali ngomong putu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedaya pemirang ngongi iki, kita bakal bahas soal tradisi ruatan, yang mana ruatan iki bukanlah sekedar tradisi turun-temurun, tapi juga menjadi sarana pendidikan karakter yang relevan di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi. Hal ini disampaikan oleh budayawan Malang Joko Setiono STMMT dalam obrolan Pesona Budaya RRI Malang bertajuk Ruat di Antara Badai. Menurutnya, makna ruatan adalah melebur atau membersihkan hal-hal yang dianggap sukerta atau kurang baik dalam diri manusia agar dapat tumbuh kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi ruat iki berarti melebur sesuatu untuk difungsikan kembali, untuk tumbuh kembali hingga muncul sinergi yang baru. Ia menjelaskan kata badai dalam tema tersebut yang tidak hanya dimaknai sebagai bencana alam, melainkan juga badai informasi yang muncul lewat berbagai media. Mulai dari media sosial, WA, YouTube hingga perkembangan teknologi kecerdasan atau AI. Jadi ngeten niku nggih, ruatan iki berarti melebur hal-hal yang kurang baik ngeten niku, dan ini masih ada ya, masih diadakan secara turun-temurun utamanya di Pulau Jawa ngeten niku. Baiklah, sekarang kita sapa dulu ada yang bergabung via telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wangi.
1: Jan wes pol tenan.
0: Jan grues pol tenan dengan Pak Rendra. Gimana kabar hari ini?
1: Oke, Mbak Yu. Alhamdulillah.
0: Lama tak bersua. Masih ada, tenang wae.
1: Kaya sih enak waktu ki mulu Mbak, kebetulan
0: iya, spesial ini biar jenengan itu bergabung biar menyapa kita semuanya.
1: Karena beberapa hari ini aku enggak monitor ya Mbak, enggak monitor sampean.
0: Nggih, nggih leres, mboten apa-apa.
1: Nembe dugi lho.
0: Oh, nembe dugi. Alhamdulillah tepat berarti nggih, tepat waktu.
1: Napa niku? Nggih, saking SBY.
0: Oh, Surabaya City.
1: Iya betul, Surabaya.
0: Leres. Baiklah, alhamdulillah sampai di rumah sampai dengan selamat nggih.
1: Alhamdulillah. Sajane aku yo pengin ngrungokne Pro 4 lho, tapi kok gak nyampe teko Surabaya.
0: Nggih, kan ten Surabaya kan wonten Pro 4 RRI Surabaya.
1: Iya, tapi ada Mbak.
0: Soalnya leten Malang kan wis kenal ya Pak Rendra ya.
1: Soalnya ya wis ya apa ya Mbak ya, ya bener ya, sama-sama Pro 4, tapi kok rasanya tuh apa ya, surprise-nya aku pendengar tuh berbeda
0: ya. Masa ta ya kudune sami mawon.
1: Berbeda. Betul. Nggih. Lawang kuno pesen WA mboten diwaos teng mriko wae.
0: Oh ala leres. Nggih mungkin napa kelewatan ngeten niku nggih. Sing penting jenenge tasik napa terhibur kali Pro 4 RRI Malang nggih.
1: Nggih. Aku lan nyoba teng Surabaya ora nyampe lah, di training lah ora. Yo paketan lek.
0: Nggih nggih. Lho, lek ten Jember niki nyampe to Pro 4 e RRI Malang.
1: RRI digital Mbak Yu.
0: Napa? Oh, digital nggih.
1: Nggih,
0: digital. Oh, leres. Alhamdulillah.
1: Nggih,
0: boten nyampe. Lah niku pemancare kurang dhuwur niki lek ten Jember nggih.
1: Nggih. Kula mirengaken wonten tiyang pundi kok Senduro. Paling ning RRI digital tak rumah.
0: Nggih.
1: Mayoritas nganu Mbak Yu. Kula mirengaken to teng Pro 4 niku mayoritas Malang sing gabungan ya. Mayoritas niku.
0: Mayoritas betul. Malang niki warga Malang sendiri. Yang luar kota niki nggih jenengan teng Jember. Terus wonten Pak Wandi niku saka Sidoarjo, kemudian wonten Pak Ahmad Tirwan niku saka Garut ngaten niku yang luar Malang. Lek kebanyakan ngeten Malang mawon iki Pak Rendra.
1: Oh, Sidoarjo mungkin melalui 105,3 apa RRI digital gitu. Kan sih kalau lek teng Sidoarjo kok digital gitu.
0: Nggih digital pasti nih. Nggih mboten nyampe okay. Soalnya kan gelek Surabaya niku kan nggih wilayahe perempat Surabaya ngeten niku. Lek Malang nggih Malang mawon.
1: Lagian ngandel Mbak Yu. Napa nika nggih pemancare mboten nyampe lho
0: teng
1: teng Malang niku.
0: Betul.
1: Lah aku lihat nyobi teng Surabaya. Loh, ora kena ya perempat.
0: Nggih to. Nggih. Jadi kan lek mirengaken ten mobil nggih mboten nyampe kula niki, nggih. Nyampe nggih perempat Surabaya.
1: Nggih. Tapi nggih perempat Surabaya. Tapi nggih, tapi sudah terkenal di sini ya. Ya mau bagaimana lagi?
0: Nggih, leres. Niki jenengan badhe mirengaken lagu napa? Tembange napa niki?
1: Napa ya Mbak Yungge?
0: Napa nge? Kula nge bingung. Napa?
1: Ngani Mbak Yungge? Saking vokalipun nek wonten lho lek wonten.
0: Nggih, nggih. Dicoba mawon menawi wonten nggih kula puterke.
1: Ngani Mbak Yu?
0: Napa?
1: Saking swantenipun Octavia lah judulipun Lintang wonten.
0: Lintang Octavia nggih.
1: Nggih. Octaviola.
0: Lintang to aniki, mboten nenten lintang-lintang liyane.
1: Nggih, lintang vokale oh, lintang gie. Vokale Octavio nggih, Octaviola ingkang wonten
0: nika. Oh, mboten nenten niki wontene nggih lintang ati, lintang angena, lintang asmoro, lintang batinku, lintang angenan, lintang sewengi. Mboten wonten lek lintang tok niki Pak Rendra.
1: Lek anu.
0: Napa?
1: Niku pun.
0: Napa?
1: Sing sanggup wonten nggih.
0: Sing sanggup. Sanggup. Okay. Nah, wonten niki wonten Cak Siken kali Vita Alvia.
1: Saking sinten?
0: Cak Siken.
1: Oh, Senes, Mahesa Mbak Yu.
0: Waduh, mboten enten elek Mahesa niki. Niki wonten nih. Napa niku Vita Alvia kali Cak Siken. Niki kan Banyuwangi Pop nggih niki.
1: Oh, tapi aslinipun nggih Mahesa niku Mbak Yu.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Waduh, mboten wonten.
0: Mboten wonten, wonten nih sing Cak Siken kali Vita Alvia mawon. Pripun?
1: Napa niku? Kedanan.
0: Nggih Vita Alvia wonten. Vita Alvia.
1: Nggih.
0: Vita Alvia kedanan kedap tak cari
1: aura dulu. Musik aura musik koplo aura musik
0: oh wonten alhamdulillah aduh kula deg-degan iki lek mboten enten iki jenengan malah oleh mangkok 3 kali percobaan mboten enten ya aduh oh. Untungnya wonten iki Vita Alvia nih
1: Kedianan cikilipun
0: siap salam kagem sinten Pak Rendra.
1: Engkang lebet sinten nap wow mawon wow.
0: Wow wonten Pak Widi, kemudian Bunda Riaten, Mas Faris, kali Ibu Sri Purnomo.
1: Paling ganteng yang lebet ya ternyata.
0: Loh ya iya no tidak ketinggalan pokoke lek tanda Jawangi niki selalu menyapa semua pendengar.
1: Yes. Meskipun aku gak rungokne paling wis ngerti. Salamipun Mas David, Mas Ruli. Lah. Mas
0: Bagas. Kok iya apal ngeten iki lho jenengan iki ya. Gemes aku.
1: Wis dikirimi. Wis dikirimi kirane meneh iso apa meneh.
0: Aduh, sampai apal iki jenengan ya. Iya wis yo ngeten iku bener.
1: Gimana Mbak Riza? Ya aku tekan mencolotkan kau ngono gile.
0: Wala-wala sampai apal ya. Ya wis nyaten iku Mas Faris.
1: Ora apa-apa le pinter kok lele. Nah, aja namu kenyataan kok lele.
0: Nggih, Pon. Heeh, lan jenengan salami kagem sinten?
1: Nggih, wilujeng dalu. Dumateng Kang Ismoyo. Nggih, dereng mlebet.
0: Kang Ismoyo dereng mlebet.
1: Iya. Oh, nggih, wilujeng dalu. Wilujeng wedange tak tinggal mawon.
0: Pecah
1: kok wae nek gak ngerti sampeyan.
0: Lah nggih niku lho kula mbate niki Pak Rendra pundi kok dereng gabungan hari-hari kok. Napa niku? Mboten gabungan ten mriki, ngeten niku lali ta pripun?
1: Nggih,
0: mboten.
1: Apa Bunda Riatin ngomong anu sing siaran Mbak Yaya nggih, sikat.
0: Waduh.
1: Nggih. Dalu wilujeng cetake.
0: Leres.
1: Oke, mawon Mbak Yu.
0: Nggih, siap matur suwun sanget nggih.
1: Mantun iki. Pun ditutup lawangi mantun niki pun.
0: Nggih, bener. Pun niki napa satu lagu kedanan terus kula pamit niki.
1: Lain nggih. Dipun gantosi kali napa niki mangke nggih.
0: Mengke wonten Banemin.
1: Iki wayangan iki hari kene iki.
0: Oh, bener, wayangan semalam suntuk.
1: Ngene apa nggih Mbak Yung, ngapa nek sakniki pun.
0: Nggih.
1: Lek teng Perempat Malang niku pagelaran wayang kulit dalun atas ini kok wiwit jam pinten biasanya jam bolu ini pun mungkin apa nih kalau nggak jam bolu ini kok pun
0: anu ludrukan mungkin ludrukan jam 9 niku wayangan sampai jam kalin apa jam 3 ngeten niku
1: biasanya pun mentok pun jam pinten mentok biasanya pun
0: nah niku kula dereng tahu nganu Pak Rendra mentok pasti ini niku kula mboten ngertos jam 3 kaya
1: biasanya pemutaran pun kan wiwit jam 9 dalu ya paling antawa jam sekawan apa jam 3 dan tergantung lakon
0: jam 4 biasanya soalnya lek pas kula apa enjing mawon kula kan datangnya kan jam 4:30 niku pun boten enten wayangane pun telas.
1: Oh berarti nyalu antara semalam suntuk hitungan ya 6 jam lah.
0: Jam 3 jam 4 ngeten niku
1: siap nih kopi nih ya
0: bener just tenang
1: tapi lek neng patrol kuwi nutuk kentongan diet mau wis apa-apa
0: betul nih cek padha tangi mawon
1: aku lagi sampai pengen ya aku sampai ingin Mbak Yu ya Allah kapan yo iso ngancani bandemen di patrol secara langsung.
0: Oke kapan-kapan mawon nek wonten bandemen ten patrol
1: nggih rencana-rencana wonten program sekawan RRI Malang
0: nggih leres
1: kapan Mbak Yu
0: matur sangat Pak Rendra
1: nggih sakit pinangian mali
0: amin
1: Duku, tengken ini penopo nih kembang jenengan kok.
0: Napa?
1: jenengan buatan mantan tulis siaran nih.
0: Buatan mantan?
1: Buatan tertentu.
0: Oh, nggih pon kan jadwalnya kan benten-benten tau Pak Rendra niki.
1: Lain kowe. Sopong isi gaya.
0: Jadi harus tebak menebak. Aduh, sore ini siapa ya? Malam ini siapa ya? Ngeten niku.
1: Nggih, harus menebak lagi sing siaran
0: betul.
1: Nggih. Tidak terawang-terawang mbok ketok ini jam 3 barang ya sampean meskipun aku gak ngrungokne.
0: Lah nggih niku. Ya wis ditunggu mawon lagune pun nggih ben cukup waktune Pak Rendra.
1: Niki jeneng warunge pun jenengan kukut kemawon.
0: Nggih wis kula tutup niki pun.
1: Jenengan.
0: Kula tak malam mingguan.
1: Nggih, jenengan kunci regole pun.
0: Siap.
1: Maten nggih. Mangke napa nika bandemin kersane ngedep kepak pun.
0: Siap.
1: Disiapaken wayangi pun lakoni pun napa mangke.
0: Nggih, leres. Nggih, Pak Rendra, matur suwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Pak Rendra Priyatna ten Jember nggih. Dan dengan ini tuntas sudah wayahe Teh Jawang ini pamit dari ruang dengar panjenengan. Enggak kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat nggih. Pokoke matur suwun sangat kagem panjenengan yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan acara Teh Jawangi di malam hari ini. Wonten Bu Pandan ngamputan sangat nggih niki waktune pun telas niki dicabi mawon mengke napa benjing mawon nggih ten Teh Jawangi di jam 6 sampai jam 8 malam. Nah, mengke bakal wonten Mbah Demin sing menemani panjenengan sedoyo. Dan sebagai penutup mengke bakale wonten Vita Alvia dengan Kedanan. Dan sakniki waya kula Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Pan Balang Tama.
1: Saudara-saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili, dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat atau yang tidak bawa peralatan akan dikenakan denda atau sanksi.
2: Baik, Pak Lian.
3: Baik, setuju, Pak.
4: Setuju.

0: Pakrian. Sepertinya semua warga sudah pada kumpul ya, Pakrian.
1: Iya. Kenapa Panbalang Tamak baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai ini.
0: Ampure, Pak Klian. Bukankah kemarin Pak Klian mengumumkan agar kumpul kalau ayam sudah turun dari kandangnya?
1: Iya benar, Pak. Dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh, Pak Klian. Pak Klian ini bagaimana sih? Ayam tiang baru saja turun dan tiang sudah langsung ke sini.
1: Gak mungkin. Ayam tiang sebelum matahari terbit sudah pada turun.
0: Aduh, itu kan ayamnya Pak Klian. Ayam tiang kenyataannya baru turun. Kalau gak percaya, Pak Klian dan warga semua bisa lihat langsung ke rumah tiang.
2: Klian Banjar dan warga bergegas menuju rumah Panbalang Tamak. Dan benar saja, ayam-ayam Panbalang Tamak baru turun dari kandangnya. Karena ternyata ayam-ayam itu sedang mengerami telurnya. Dan Panbalang Tamak tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
1: Kalau sampai lewat tengah hari Panbalang Tamak tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Panbalang Tamak, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
0: Jangan salah menilai, Pak Klian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
1: Baiklah, ayo kita berangkat.
2: Nah, saat warga tengah asik berburu, tiba-tiba anjing kecil tersebut dilemparkan oleh Panbalang Tamak ke semak-semak.
3: Hai saudara-saudara, lihat, lihat anjing tiang. Dia berusaha menggiring seekor babi hutan.
0: Tapi karena badannya kecil,
3: dia diseruduk sama babi hutan dan terpental ke semak-semak. Jadi ini sudah terbukti, anjing itu adalah anjing pemburu.
2: Warga sesungguhnya sangat kesal dengan ulah Panbalang Tamak. Ya, tapi kali ini pun sanksi tidak bisa dijatuhkan kepadanya. Beberapa hari kemudian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di Pura Bale Agung.
0: Aku paling gak suka gotong royong. Sekali-sekali, aku pingin banget ngerjain warga desa. Tapi, bagaimana caranya ya?
4: Woi, Beli! Daripada bengong-bengong begitu, mending bantu tiang motong-motong jajan Iwal ini.
0: Itu kan kerjaan perempuan. Masa Beli yang harus ngambil?
4: Ih, Beli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian Beli gak lihat pekerjaan tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi, berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kayak Beli.
0: Loh, gak usah maksain diri. Kalau memang gak bisa ngerjain, ya gak usah dikerjain. Beriannya itu harus ikhlas. Tapi
4: kenapa, Beli?
0: Anjing itu memberiku ide ya.
4: Is, ditanya malah ketawa-ketawa.

0: agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran dan berak di sembarangan tempat.
1: Memangnya kenapa kita harus buat aturan seperti itu?
0: Coba Pak kalian lihat, di Wantilan banyak sekali kotoran anjing. Jadi pengen muntah saya.
1: Oh iya ya, nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya. Tapi Panbalang Tamak belum kelihatan batang hidungnya.
0: Eh, itu dia Pak Kelian. Tapi kok dia nggak bawa peralatan apa-apa?
1: Sekarang dia nggak bisa berkelit lagi.
0: Dia harus kena denda Pak Kelian.
1: Panbalang Tamak, kenapa kamu nggak bawa peralatan apa-apa?
2: Maaf Pak Kelian. Tiang memang tidak punya peralatan, tapi Tiang punya penawaran Pak Kelian.
1: Penawaran? Penawaran apa?
2: Jika Tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang tidak akan kena denda dan Tiang masih ada penawaran lagi Pak Kelian.
0: Penawaran apa lagi Panbalang Tamak?
2: Siapapun di antara warga yang mau memakan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang berani bayar 500.000.
0: Penawaran gila. Kalau kamu mau, makan aja sendiri. Kami yang akan bayar 500.000. Dan kamu boleh tidak ikut kerja bakti hari ini.
2: Baiklah, saya terima tantangan itu.
3: Panbalang Tamak berpura-pura jijik memakan kotoran anjing yang sesungguhnya adalah jajang iwol yang dia bentuk menyerupai kotoran anjing, lalu disiram sedikit air, ya, serupa dengan kencing anjing. Berkali-kali Panbalang Tamak terbebas dari denda, hingga warga dan aparat desa merasa sangat kesal. Lalu disusunlah strategi untuk menyingkirkan Panbalang Tamak melalui jamuan makan malam. Merasa dirinya diracun, Panbalang Tamak bergegas pulang menemui sang istri.

0: Beli tidak lama lagi akan mati loh.
1: Kenapa bicara seperti itu, Beli?
0: Beli punya firasat. Saat jamuan tadi Beli diracun.
1: Ya Tuhan, Beli, kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah loh. Ingat, jika Beli mati, tolong mayat Beli jangan langsung dikubur loh. Cukup dimandikan.

0: didangin dengan posisi duduk bersila. Di rambut Beli, tolong ikatkan tabuhan simbar lo ya.
1: Beli, Beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan mayat Beli dalam peti. Kemudian taruh di gedung Balai Daje.

0: temanku, pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius, Pak Kelian. Dia nggak bohong.
1: Sebentar. Kenapa racun yang aku campurkan tak mempan ya untuk Pan Malang Tamak? Apa racun ini sudah nggak ampuh lagi?
0: Hati-hati dengan racun ini, Pak Kelian.
1: Aku jadi penasaran. Aku akan cicipi sendiri ya.
0: Jangan, Pak Kelian.
1: Kerongkonganku.

0: Banjar akhirnya meninggal. Sementara itu, di rumah Pan Balang Tama, ada dua sosok yang mengendap-endap menyatroni Bali Dajjal.
1: Wah, petinya besar sekali ya. Rupanya di sini Pan Balang Tama menyimpan kekayaannya. Ayo, kita bawa peti ini.
2: Ayo.
1: Aduh, kok berat sekali ya. Dan peti ini busuk banget.
3: Wah, benar. Kalau gitu kita buka di sini saja dan hasilnya kita bagi dua.
1: Nah, gimana kalau kita bawa ke dalam area pura saja? Takut ada yang lewat.
3: Ayo. Ayo buruan, kita buka di sini saja.
4: Mayat!
0: Pencuri itu lari tunggang langgang dan peti itu pun tertutup kembali. Hingga keesokan harinya, seluruh warga desa mengira peti itu adalah anugerah dewata, sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka. Dan ternyata mayat Pan Balang Tama. Warga jengkel dan merasa diperdaya oleh Pan Balang Tama, walaupun dia sudah menjadi mayat.

0: 104 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: tak tahu edan ya kan ya. Wah, laju-lajuli kok iso tambah ngono. Lek lek ana kene lho nek. Ya biasa. Na lho iku kendang bonang penerus peking guwang kabeh iku ditabu bareng. Tenono ya.
1: Dorong-dorong ngejol.
0: Ini lho, arek-arek lek utang duit gak dikeki ya boleh ngene. Toro pisan. Engko dikeki 20.000 lek wakasi setengah mati. Jula Juli iku lho rek, Jula Juli. Lek tak posno Jula Juli biasa terus digedungi kok lho, ya. Ile ngak. Yo. Padha-padha ya. Tuku tongkol cuma loro kesa.

0: Dulur-dulur sing mirengno kidung aku ya gak usah kateke nyinggung perasaan iki sipate guyon. Ya, kok salah paham Mas Moro, aku wah wis susah awak dhewe sing susah ya. Anak-anak aku ngene mang sebab adikku dhewe. Saiki ya getun, kulit tandur ndok omah. Sekolahno gak gelem ndake ngeledek kae. Saiki awak ireng ya kapok kon melungker iso kaya urang awak saiki. Siji karo aku ndalang saiki. Masih pelawak lek iso ndalang ya lumayan. Engko pelawake sepi ndalangi. Iya ndalangi sepi maca melekan bayi ya. Kadang-kadang kate melok kentrunge wak kemis aku nang Blitar. Ayo ndalang belajar to anggap aku muput iki wis ono lek sak wulan sitok wae lek gak salah. Sitok iku sumbangan iku. Duh kok beci saiki wong ngandek-andek mesti ngene, Dik. Niki murah-murah mon nggih kangge conto. Jange nggih kiwa tengen enten sing rasani. Niku terop mohon papat jange tapi nggih nanggap pentrung lan. Ku kok mesti ngene ku heran aku. Oh guyon-guyon ta. Lho, halo. Pri?
1: Waduh.
0: Dah on yo opo, Pri?
1: Lawangmu tutupan ae lah nang gonmu.
0: Lho, aku mari latihan, Mang. Terus metu yo ngelipur pamikiran, Mang.
1: Latihan?
0: Latihan
1: olahraga ta?
0: Ola apa?
1: Lah latihan apa?
0: Latihan sekarat.
1: Jo guyon ta?
0: Lah ya apa meneng-meneng jejek kepiak-piak-piak-piak grutuk-grutuk. Ada ilmu mau ngedan aku di Jeromai.
1: Oh, latihan dalang.
0: Ya apa lah, tanggapan ini sih kok bengi ada no. Tadi walian, bengi, terus meni. Biasanya lah awan disik, bengi disik ay.
1: Iya.
0: Kok bengi terus meni awan.
1: Ya lah. Pokoknya gak elek, emang kepingin tadi dalang. Cuma kalau ini latihan, lawangmu juga kan tutup loh.
0: Lala.
1: Dibuka supaya kewang nonton. Tadi so nambah spirit. Nyambut gawe ngene.
0: Aku nontok arek cilik iki kene gak kenean, nontok mlebu-mlebu wayang ilang, aku toro plan. Iku wayang nyili ya takno.
1: Dadi kon iki ndalang temen.
0: Lho yo tangga kaku. Tangga kaku iku.
1: Tangga kaku.
0: Oke. Tangga pakuri kon tak critani ono-ono mesti roh kon engko tak critani.
1: Tak critani ono ya.
0: Lah mung tak critani roh gak tak critani gak roh kon.
1: Oh, iki cerita.
0: Wis yo mek sitok engko bengi tok iki.
1: Aku cek tas iki kepethuk kon, kok teko kulon.
0: Loh, nang Jawa Tengah kursus.
1: Kursusan.
0: Aku sekolah nang Pak Anom Suroto, Pak Narto Sabdo. Oh, iku rono aku.
1: Pengalaman ya.
0: Iya rono,
1: wis. Terus cek tas iki kepethuk nang Porong.
0: Loh, nang Pak Woto nang Sleman. Nang Pangkat, kono Pandaan. Tang Panjer ada no, iku kursus wetanan, lek ngulon iku kulonan.
1: Jawa Timuran.
0: Jawa Timuran.
1: Terus sing ngene jemuahe kepethuk nang rumah sakit kene iki.
0: Wis simpang.
1: Iya.
0: Iku kursus mbek wong loro ri. Kon iku lapo dalang nang simpang iku.
1: Dalangmu cek mahire lho.
0: Lho,
1: sing kursus si wong mati bareng loro bareng.
0: Rone iku berobat.
1: Oh, berobat. Kakan melek kesehatan terganggu.
0: Iya, terganggu.
1: Dadi kon iki dalang.
0: Oh, wetanan kulonan ngidulan ngaloran menduwur.
1: Wis takon iku. Dalang kok gak karon panggonanmu sih lho.
0: Tapi
1: ngalor ngidur mendukur barang.
0: Ceritane pakem lek aku. Pakem tuh pakem.
1: Pakem.
0: Pakem keluwak iki lho keluwak. Pakem iku nurut pakem. Duduk carangan ri.
1: Oh.
0: Di ono bukune.
1: Bukune ya.
0: Kon munggo rono mbliyur ndelok bukune ri.
1: Ya apa?
0: Wong buku ndok omah bukuku ono 200. 200 iki kabeh gak ono sing tak belajari blas. Yo tak delok tok.
1: Gak kon pelajari, kon pamerno tok.
0: Gak kober.
1: Si aku takon. Apa sih istilah dalang?
0: Dalang ya, nyeritakno barang sing kuno. Barang biyen, duduk kadal malang lho ya.
1: Termasuk udal-udal lan piwulang.
0: Iya, barang sing wis kependem-pendem iku diceritakno maneh.
1: Diceritakno barang sing ilang.
0: Iya, sebelum Masehi.
1: Sebelum Masehi.
0: Iya. Terus ya apa lho? Takon apa kan?
1: Terus apa sebabnya sih wong dalang kok mesti ngedep kelir lampu terus gedebok.
0: Niku no artine.
1: Iya, artine
0: ero kan. Kelir iku ge jagate wayang.
1: Lah, iku lampu-lampu.
0: Lah lek lampu iku blencong, iku minangka minangka sengenge cara anu ya. Awan barang niku kadang-kadang. Ge madangi ri, wong niku kok bingungno dalang kok ni.
1: Lah, gedebok e gedebok.
0: Lah gedebok iku kanggo bumine wayang, utawa plesir kanggo langite wayang,
1: termasuk keblat ya.
0: Iya, gedebok iku ge ge mancik wayang yo.
1: Mancik wayang.
0: Iya.
1: Lah upamane gak ana gedebok ngono ya, Bang.
0: Tepuk kano?
1: Kano.
0: Ya damen ya kena diwul-wul ri.
1: Oh, damen diwul-wul wayangnya dincep na gunung.
0: Iya, tapi khawatir. Gak namu nontok diodol-odol anakmu itu kemuri.
1: Lah iya.
0: Wajud deso kano getepuk itu deso ya apa?
1: Lah upamane saiki senajano gak diodol-odol anakku ya.
0: Ya kena ae.
1: Jaman-jaman pembangunan.
0: Iya.
1: Sawah kesin digawe pembangunan.
0: Iya.
1: Terus kano damen. Karena terus wayang diincepno apa?
0: Gampang gegeri anakmu dikurepno ya. Diincepno nek ngono ya.
1: Kan iki sandalan tak gak iso lho.
0: Buaya yo iso ri, takno.
1: Sih, nek pancen iku dalang iku sakjane dalang iku gawe lakon apa sih sing paling iku?
0: Sing wangel iku gawe lakon sing durung ruh ri.
1: Iya.
0: Lakon sing durung ruh.
1: Kon niku. Lakon durung ruh berarti lakon durung dadi.
0: Sing angel iku Brontayuda.
1: Oh, Brontayuda.
0: Lah gak ndelok pakeme angel ri, gak keneh sak anake dhewe.
1: Terus ana maneh sing iku, apa ngruwat kala.
0: Oh, iku kanggo anu dalang pengruwatan iso aku.
1: Bathara Kala
0: ya kanggo ngruwat iku.
1: Oh, Bathara Kala iku panggonan nang ndi?
0: Panggonane ana kayangan.
1: Oh. Ngono lho. Lah apa sebabe kok mudun nang Mercapada?
0: Sebab goleki panganane.
1: Oh, nada Talamongso.
0: Iya, akeh panganane ri.
1: Lah apa tada Talamongsone iku?
0: Nomor 1 ya,
1: Bathara Kala.
0: Arek sing diancat tancitno iku.
1: Eh, anu, diancat tancit telak kocak lah no.
0: Arek sitik iku lho, antang-ante. Lek gak diruwat panganane Bathara Kala.
1: Heeh.
0: Ya, Gentono Gendini.
1: Nek gak diruwat panganane Bathara Kala.
0: Iya, terus wong adang dandangi rubuh.
1: Nek gak diruwat
0: panganane Bathara Kala. Wah, kiri tak critakno lek 12 taune gak mari ri.
1: Oh, ya iku tak ada telo masane ya.
0: Iya.
1: Upama saiki jaman wis maju.
0: Iya.
1: Gano apa iku pawon terus gawe kompor kabeh wis diruwat. Terus Bathara Kala mangan apa?
0: Kabeh kanuk blas ngono.
1: Kanuk blas.
0: Gampang ri.
1: Mangan apa?
0: Bathara Kala mangan janggelan.
1: Iki Bathara Kala apa mangan janggelan iki?
0: Aduh. Kone wong kene dalang durung patek bangkit kok takone iki mang jawab aku mbok cocok mbok enggak ri wis pokoke.
1: Lah kaya salah lo.
0: Tapi lah oleh andekan-andekan masih ngene.
1: Si aku takon lah.
0: Iya.
1: Ayo wayang apa sih nek pancen kon dalang lho.
0: Mm-hmm.
1: Sing gak tahu perang.
0: Ayo.
1: Wayang gak tahu perang.
0: Woyo sang anu sang yang menang.
1: Oh gak iso sik perang nek tepake lakone diperangno mesti.
0: Dewa Ruci.
1: Oh perang dian.
0: Apa ri?
1: Kon gak ro.
0: Baru.
1: Wayang sing gak tahu perang wayang opnama.
0: Kon gak tau diselentik kuda ya. Wala apa wayang opnama, wayang rusak iku ta?
1: Ayo, wayang apa sing jenenge mingkem?
0: Oh ya sekutrem.
1: Lah,
0: sekutrem.
1: Terus apa maneh?
0: Ya iku tok ae.
1: Lho, kan iku wis kan terbatas iki apa lu mikir iki.
0: Mosok ana maneh?
1: Ana.
0: Apa ae sih?
1: Sekutrem.
0: Iya,
1: Mantala Mariem. Iya,
0: terus
1: Janaka Nom. Gadut Kaca Nom.
0: Ronto Senem. Yupainem. Are njaluk dibekem ya tane. Wah, wis kok kursi mbek kon malah rusak ae. Wis kaet. Ya apa duwe panjer? Panjake kurang lho, panjake kurang lho ya.
1: Wis tak lantarno nang Munawar.
0: Munawar?
1: Oh, aja kuwatir.
0: Lho, lha iki.
1: Lho.
0: Kon iki. Iki panjake.
1: Iki apa?
0: Wah, lha iki manjak gak iso lek mangan doyan iki arek.
2: Sing manjak sapa kon ngono ngomong ngono.
1: Kon saiki malik malik gagang, elak dadu.
0: Dadu.
1: Alek pantat kan saiki.
0: Blakrak.
1: Eh, duwe sing teko aku iki lho, War.
0: Ya matur kasuwun.
1: Eh?
0: Ya matur nuwun.
1: Prasam kon tak perseni ngono ta.
0: Lah rumah samu ya.
1: Kok matur kasuwun iku mono panjer teko Kartolo.
0: Oh,
1: manjak War. Manjak kon.
0: Manjak?
1: Iya.
0: Sing iso manjak sapa?
1: Lah kon iso piye niku?
0: Sampel lah. Nek manjak gak iso nek nyithak boto. Lah gawe gedhek guling iso.
1: Iki omonganmu malak malik.
0: Iki kon gak kleru ngekek dhuwit wong ri.
1: Eh bener iki biyen kok sanggup jare iso manjak wetanan, kulonan, Jawa baratan, Jawa timuran.
0: Iso ta? Jabane jagatan.
1: Kan iki iso ta gak iso? Iso ta
0: iso? Ndukur langitan.
1: Lho.
0: Iso iso.
1: Si wetanan lho ya.
0: Jare wetanan lho Surabayaan.
1: Ning opo si wetanan?
0: Kaya Pak Woto Sleman lho.
1: Oh iso.
0: Ayo mulai opo wayang iku wetanan iku?
2: Di
0: do ni do. Iso iso.
1: Iso.
0: Wetanan sik. Wis melese kabar iri.
2: Wetanan sik.
0: Wetanan
2: iso.
0: Iso. Sampai ngaco
2: ulonan yo iso.
0: Tanggap aku lho.
2: Temenan.
0: Ya apa wetanan iku mulai?
2: Di no ni no.
0: Ang no ni.
1: Iya.
0: Nong nong terus. Rih tanyamu ya, tanyamu ya.
1: Ah, kan iki. Goblokmu wis teko. Mulai umur seminggu bae kan iki.
0: Pak,
1: kan ngono. Ngene lho.
0: Iya, Pak.

0: Loh.
1: Sapari. Kon durung tau mangan tungkai sepatu.
2: Engko ndek gak iso ngelono kancane kon niku.
3: Ngerti ditulis. Nah kon lho.
2: Ngene ae engko jejerane nggih lek gak gondok kesumo ya ya
3: wis aturen
2: nek gak gondok kesumo ya Surabaya ngono utawa Gedhog ya.
0: Iya
2: iya. Oleh Gedhog gak anu ya wis jarane ae kon mlebu rene ya.
0: Kon iki Gedhog
2: pangkat. Wis sancer rusak dalange wis sancer rusak. Wah, dakno. Lah engko gampang ya. Engko kotak gawakno.
0: Sapa?
2: Kotak, kotak wayang kon.
0: Kabula kajati.
1: Aku iki. Heeh. Dikon gawa kotak.
2: Iya.
1: Kowe
0: ana
1: wong
0: lara
1: tak pilih mati
0: lho. Salah kon lho, wong padonku iki padon manjak kok nggawa kotak.
2: Ya sing bayar lah aku ta rek.
0: Lho, ya mos ya.
2: Gawon.
1: Mah.
2: Gelem ta, Kak?
1: Kon neri.
2: Mah. Gelem ta, Kak?
0: Mah.
2: Kabeh gak gelem. Ya tak goni dhewe rek. Waduh ya prek oleh panjak luru kok mokong kabeh ngene iki. Paling-paling mbek sandingan gamas iki kok. Ketoro. Eh iki lho jelas e. Ya nggawa taplak meja ya. Engko mesti lek nggo klopo ya beras.
0: Aku curiga elek. Aku lak kuatir munawar.
2: Apa?
0: Munawar wis tuwa ta?
2: Iya.
0: Dadak manjak kok nggawa bantal iki kene apa? Coba.
2: Mosok ngumpul barek layan jange.
3: Iku ngono udun.
2: Wah, arek iki. Eh, engko bagian jupukno wayang bareng ya. Tulungen ya. Engko wong aku butuh Arjuna jupukno.
3: Butuh
2: Hanoman.
3: Butuh Hanoman.
2: Yo. Butuh
0: Pecok.
2: Eh. Napa ndalang butuh Pecok?
0: Lho, Pecok.
2: Gimana dari jimu itu?
1: Raksakso
2: ya?
1: Tak cukup no
2: cukup sampai kacau lu ya? Boleh kurang gendera ya gendera gak bisa sih ya mau menawar kan apa mau kempulnya pedot gitu ya menawar kayaknya tampari aja wis ya coknya nabu ya tampari kempul aja ya ya kak ya digantung menawar lu digantung
0: iya war
2: iya war
1: ditenono nih anak wong melintir ya aku
2: lah kan banyak tapi bisa ya war ya?
1: Bisa wis
2: temen bisa ya
1: kabeh sarwa belajar.
2: Lah ngono engko arek-arek jan bareng dhisik ya. Mana? Aku tak ngambil kotak. Iya.
1: Duduk terapi.
0: Kendaraane apa lho kendaraane?
1: Iya.
2: Gampang kok.
0: Wis kotak, wis kotak.
2: Wis wedhus iki. Mawur ae. Wis kon
1: basa lho iki.
2: Wis ngene mlaku dhewe-dhewe entek pira engko tak ganteni ya. Ya.
1: Ya mari kon mlaku dhewe-dhewe teko terap terus beber kroso terus jepro.
0: Lho, pokoke lali ijel lah. Ya tak budak di sini kan.
2: Pokoknya kalkulasinin tek piro. Kalkulasinin tek piro.
1: Ya. Iya ya.
2: Utawa engko ngene rek tebasane mari wis. Kono gak oleh ateng kok ateng dhewe ya engko kompor bareng.
0: Wis ta. Kon iki dalang ta budal kemah kon.
2: Lek diagak engko diokor rugi utawa bathi lek bathi ya ateng dhewe lek rugi ya diserang ndi kae ngono.
1: Nek agak bathi ya diterusno tanggapan nek rugi ya ayo balik dalam ngono.
2: Iki co sepurane tarap cilik ya sing mburi ae engko tambah tak tak cilikno maneh ya.
0: Agak laris
2: ae. Wis lek ngono budal dhisik arek-arek jan aku tak ya buka tak ya.
1: Ya ya.
0: Heeh. Ayo.
1: Ayo ri.
0: Ayo.
1: Ayo.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Dek.
1: Apa?
0: Apa bapak kabeh ta?
1: Sandingan ta?
0: Iya ya sembarang apa anane awake dhewe jangin digawe.
1: Wis tak bapakno kabeh.
0: Temen.
1: Ya wis.
0: Komplit kabeh.
1: Ana sing kurang.
0: Apa-apakane wis?
1: Wis. Lah sampean gawe undangan wingi piro?
0: Ah, undangan ya piro? Undangan cukup sak konco dhewe gak kakek awake dhewe.
1: Piro?
0: Sak juta.
1: Oh.
0: Angkon niki wong undangan nek sak piro maneh.
1: Nek kok Kalimantan kok ora ngundangi, ngawur ae.
0: Iki ngene, awak dhewe kare nunggu putus teko ni dalan iki.
1: Dalan sapa sih?
0: Alah iki kok Kartolo.
1: Wis seru sampean.
0: Ya wis wis paham lah iki apa kok tangsine tak gawa iki.
1: Monggo. Iki ta.
2: Kula.
0: Duh. Sampean. Sampean sinten?
2: Dalange.
0: Oh, sampean
1: dalang. Iki dalang Kartolo.
2: Sampean pun supe kali kula.
0: Luang rumen itu enggak nak supe nengi buatin supe dek.
2: Enggak.
0: Rumen nak kalau waktu mereka niku alit niku tiangnya.
2: Ganteng nggak
0: teman. Enggak. Angin pungisan. Kalau
2: sampai tempat Inggris niku tanggal nom.
0: Oh ngoten ta.
1: Oh sama lama
0: leca. Iya.
2: Niki tanggal tuong gitu loh. Ane malih tuwek nih.
0: Enggak enggak. Nah itu tanggal
3: niki. Niki. Kulo sinden nih kulo.
1: Eh gak keliru ta? Sinden kok ini sih. Sinden niku.
0: Minuman saya kemarin gih. Di Kartolo. Sinden itu umum nak istri saya sinden itu.
2: Oh,
0: nggih. Napa nek kok jaler?
3: Lho, sing sing penting kan nggih suaranya.
0: Oh, suaranya.
1: Enak suara sampean.
2: Lho, ini dicoba.
0: Dicoba ningali swantene. Sampeyan coba.
3: Leri le.
0: Dek,
2: kok iso mentak cek contoh.
1: Kok eleh wong ngantuk sih?
0: Mboten nyacat, Dik, suara sampean. Pun, pun, pun.
1: Lho.
2: Diwalak-walik. Diwalak ditombok wis gak buka.
0: Ate sampean niki leres nggih?
3: Jane. Sing penting nek empun wayangi tangkep papakane sidene di enak-enak.
0: Oh, ngoten.
1: Nek papak napa? Lho. Papakane
2: bapak. Papakane biasa niku lho.
3: Hansip itu.
2: Kok hansip niku lho. Jajan pasar tumpeng siji kali petik male tekus
1: lho kok tekus
0: lintu
3: sapari rek ya apa
1: lan apa papakane
3: jajan pasar
0: nggih
3: tumpeng nggih panggang ayam petik putih trubus
1: sampe niki apa sih
0: lintu ngeten lho papakane niku nggih napa niku sampe tau
3: jajan pasar
0: tumpeng petik putih pelus
1: lho sampean iku keliru pisan cak
0: ayo apa sih dek
1: jajan pasar tumpeng panggang ayam petik putih molo
2: dinah
0: wah
1: sampai pling-pling aku
3: coba tiba
0: nggih pun wis sampean mang dek
1: wis
0: iya wis
1: pun
0: sampean
1: nggih
3: mangan sik dhuwur sewu lho nggih kula mangan pun kalih dirasa-rasani
1: nggih pun ada suka-sukan
0: iya nek ora nasi iki sembarang nek wis cuma enak enak sih kok kari wayangan
1: iki tolong
0: Pak
1: lho iya sapa
0: maneh iki apa iki
1: kotak-kotak iki
0: sampean ah sampe malah napa sampe niki? Duk napa iki?
1: Kulo kotake.
0: Niki lho, mbon. Napa?
3: Kotak abot.
0: Napa, Dik?
1: Lho. Bayarane. Iki lha sing ngusungi
0: kok. Oh, sing sing kotak niki kotak wayang nggih.
3: Sampe niku mbon tau semaput nggih.
1: Bayarane pinten?
3: Wah, sampe ngawur lek ndamel cewek ngeten iki nggih. Terus udengan beto keris.
1: Napa
3: niki? Iki dalang lho. Lho, dalange Kartolo ta? Sampe lali ta?
0: Lah napa sing Kartolo pendugi kok?
3: Lho, enten dalang mriki ta, Pak?
0: Pun.
1: Kalih sak sinden.
0: Kalih malah kalih sinden.
3: Sopo iki?
0: Tiange
3: dhuwur,
0: dhuwur.
3: Nggih.
0: Ireng.
1: Ireng.
3: Sing situk sindene wedok apa lanang?
1: Lanang.
0: Daler.
1: Bogang.
0: Hah?
3: Bogang.
1: Lanang bogang.
3: Golongane arek iku.
1: Sani,
3: sani teng pundi?
1: Lah niku napa? Do papakane niku?
3: Panggang ayam dipapak kalih arek.
0: Nggih, pun.
3: Aduh, sak uman temen rek aku.
1: Napa sih?
3: Sik, sik kaya mriki sik.
1: Lho. Sik, sik sampean mriki.
2: Masane
3: golongane blorong iki.
2: Wecoh, hecoh.
3: Enak ari. Enak war.
2: Hebat.
3: Bojomu mang gak adang ya?
2: Iwak petruk,
3: wadah petruk
2: gareng.
1: Petik.
2: Ah, iya temenan.
3: Bojomu gak adang ta? Kon iku ngono bagane dalange kok tenggak lho karepmu dhewe ta. Lah aku mangan opo aku engko? Wah, wis tak kano taplak teko marek tak no.
1: Untung lah bener niki ya ngapa sih?
0: Ngapa sih niki ngeten?
3: Kula dalange. Niki sapari nipun awar panjake.
0: Lah niku aku sampean
2: sih to lho. Sinten sing aku niki sinten?
0: Wah, sampean ngoten lho, Dik.
2: Niki dalange Kartolo kula panjake.
0: Ngono kula sing
1: niki
0: sinten. Kena awak pitik ya, Bori.
2: Entek wis.
0: Entek.
1: Wis gak ono iku ya apa?
0: Tapi tak ngangane. Segone ya, Ge.
3: Lah kari sak lepek.
0: Gone sak lepek.
3: Iya. Iwa, eh sing dintek.
0: Iya napa iwane iki?
2: Ini dhewe ya.
1: Iya apa?
2: Sampeyan nang warung, dikono iwak rujak, rujak titik pokoke ana wis.
1: Eh rujak mari.
0: Nggih, sik ta, Pak. Sampeyan tumon dalang iwak rujak iki. Sing akeh jambu mentene cek watuk, cek urung dalang.
1: Wis ngene mari, Cak.
2: Iya apa?
1: Nang pitike wis gak ana rujak gak gelem. Wis dolenane anake kemari pitik-pitik.
0: Oh iya, nggih. Nggih, Dik. Enten pitik-pitikan. Niku, Pak.
2: Nggih.
0: Kapan sampeyan njok-njokan? Wong blakra pun wis gak mangan mutung.
1: Loh,
2: kok mboten ta?
0: Par panjake nglumpuk dadi siji ambek arek bon-bonan niku, ya. Niku arek jupukan kabeh iki, ya.
2: Dimulai ta?
0: Ya, ya. Utete lole ngono kok niku.
2: Wah, apa niki? Kulo niki.
0: Niki jam papat kok wayangan yo napa?
2: Enten lho, Dik. Nggih, kulo niki sak temen ujar. Dados titik kata niku sampean ujari nadar kulo niki dinten niki, kerangan sak gebyakan, kerangan rong gebyakan, kerangan tulung gebyakan.
0: Awan iki ya.
2: Nggih.
0: Iki kan bengi dilengkapi nggih.
2: Iki kan bengi sampe lengkapi.
0: Sanane ya. Wis aja nek nyindel lho, engko tambah ngrusak gending
2: lho. Iki niki nek ujar.
0: Oh nggih.
3: Kuwatir lho, semedok menek roh suaraku sak kal kademen.
1: Wah, hang niki.
3: Ana gerju.
0: Oh.
1: Ora. Apa pun sampe dalang
0: kene mboten sampean. Mulai pokoke sandingane kudu enten pitike.
1: Nggih, pun.
0: Pun gede-gede nggih ndase mau sak gegem nggih.
2: Lho, ndase sak gegem niku awake sak pira?
0: Ya sembuh kono sing penting lak ngira-ngirakno wong wedok nggo omah ta.
2: Cilik pokoke bangkok.
0: Wetanan, wetanan.
3: Wetanan.

0: ngeten e, Wak. Wayange, wayange kari.
1: Lho, sampe niki lho, sampe niki. Sampe niki dalang ta? Dadi dalang sampe niki.
2: Sampe pen ngoten lho nggih, kula duwe gaen iki bondo nggih.
0: Lah, lah esuk wau kula PP nggih, bareng udan sing mlebetaken anak kula niki sanes kotak wayang.
1: Lah kotak napa?
0: Kotak tukang niki.
1: Ya no, kok sedher to lho sampe niku.
3: Sampe nek pager.
0: Iya.
3: Oh, udan wae cete luntur bagi cecek iki.
1: Kok sak niki mboten trima lho, Dik. Pokoke kula nedhi sak niki pokoke main wonten wayang.
0: Kok wayangan.
1: Nggih.
0: Kira-kira bengi kula lengkapi.
1: Ngoten ta?
0: Kula ganti wayang wong.
1: Lho. Dadi wayang wong mawon.
0: Oh, rame.
1: Oh, nggih-nggih, Bun. Kan terserah di sampean lho, Bun.
0: Ri, dadi wayang, Dik. Eh, dadi wayang.
1: Aku dadi wayang. Kok ya mola?
0: Apa?
1: Lho, wayang iki lak gepeng-gepeng ta.
0: Nah, kon kok diselepno lak iso gepeng arek.
1: Eh, prasamu kon ndelok iki koyo pari PB5 ngono ta.
0: Kon tak dadekno Arjuna.
1: Oh, Arjuna.
0: Ganteng wis golek buka kasanane njero.
1: Oh, iya.
0: Iya.
1: Sampai enggak gedaan lho, gedang-gedang entah.
0: Nggih, mpun nenten.
1: Eh, kok kletik kedinget.
0: Kangge napa?
1: Lho, gawe goro le.
0: Wah, mare. Wah. Pono tak dadekno dupa.
1: Ya dupa ya.
0: Oh, sing mlebu alas iki lho.
1: Buta.
0: Oh buta ya.
1: Nggih buta niku lho.
0: Kok rungokno critane macak sing kaya buta sebab penonton sing kadung akeh sing iso mantes.
1: Aku sadar juru nek macak buta.
0: Kemana?
2: Iki lho gak ada untuntuan niku lho. Untuntuan
0: kan. Untune garu ana.
1: Rambut ngenten rambut rambutan.
0: Pun sakniki kulonan lah sakniki lakone napa?
1: Ha ngeten mawon. Nggih. Kula sakniki nedhi lakon nggih mergo niku ujar.
0: Nggih.
1: Pun Pak Sakerah mawon.
0: Wong iki
2: Masakera, cah. Sing rame, sing model saiki.
1: Wis sampeyan njaluk crita wis apa?
2: Iya, masakini beranak dalam kubur.
1: Pun cocok, Pun. Nggih, Pun iki mau, Dek, Pun.
0: Tau nang sumber porong kabeh. Mosok wong gak ruseni ya ngene iki lho. Niku lakone Ludruk.
1: Sing pundi?
0: Sing beranak dalam kubur.
1: Nah, sing Pak Sakera wae.
0: Nggih, padha mawon. Iki lho, li anu, napa?
1: Napa?
0: Ilang layang kali mosok to.
1: Ilang
2: kelangan.
1: Wah, kelangan nggih.
0: Wah, mboten ana napa niku lho. Wah, mboten, mboten ngoten, pokoke sing penting lak rame.
1: Oh, ngoten nggih, Pun.
0: Sampai bingung karo wayang kari aku. Kulonan.

0: ngomong ori.
1: Loh,
0: lama ketemu kok kayak ongkali ireng ngono sih.
2: Lah aku iki ngomong apa lho?
0: Loh, ya apa sih kok gak ngomong ceritane dalem. Abot ngembun dawe koko Prabu kan iki dikon goleki layang kali mesti ada sing ngene.
2: Lah mau gak kon tedih iku.
0: Kadung bingung adakno.
2: Ada rasa.
0: Iya, abot.
2: Pancen pirang-pirang dino iki aku sedih pamikiraku.
0: Nglembren ri omong awuri.
2: Sebab aku ngembun dawe Darma Kandul.
0: Lho, Darma Kandul. Darma Kusumo.
1: Darma
0: Kusumo.
2: Darma Kusumo. Pirang-pirang dino iki negaraku kelangan buku. Siti.
0: Pak. Kelangan jimat Kalimasada.
2: Kelangan jimat Kalimasada. Iki aku ora ana pembantu sawijining yaiku saka sanak kadangku. Aku coba njaluk bantuan Kakang Semar.
0: Sopo Semar iki? Waduh, wayange cumpen ono Semar.
2: Golekno, golekno ku dulu sapa sing nganggur.
0: Kula nyambut sampean dilu mangi.
3: Nyambut. Ora apa, Dik?
0: Damel njangkepi niki lho, kan bayarane sampean sudo didi.
3: Kok sampean niku wong kula ning mboten saged. Dados wayang nggak takno.
0: Mboten kacu.
3: Dados napa kula niki?
0: Semar.
3: Cemar.
2: Dilu mawon.
3: Dilu ah. Tapi ngen manten nggih mpun lho nggih.
0: Takono niku.
2: Kakang Semar. Jaluk keringet sak tetes.
4: Brekekek ukekukek rong dulitan.
3: Eh, sak duliso.
2: Ojo wedi kangelan dino iki kon tak jak benakno gen.
0: Awur e.
4: Loro,
2: tak jak goleki jimat Kalimasada.
4: Loro. Ro.
2: Iya.
4: Loro.
2: Menapa Kakang Semar?
4: Enten perlu napa, Ndara?
2: Ayo tutno aku sak
4: pundi, Ndara?
2: Yai Roro Sembadra.
0: Sopo Sembadra niki? Lho, kok takoni ngamuk ae.
2: Golekno wong liya-liya kono lho, lho.
0: Wis katut. Anu, Dik, bojo sampean kula sile jilu.
3: Lho, ya napa sih Dik sampean iki, Dik?
0: Sampe Sembadra jilu.
3: Lama kata-kata sampean kula mawon pun.
0: Sik mboten kacu jilu
3: mawon. Jilu ah.
5: Ya, ngen pun.
3: Ya, kan dadakno Sembadra,
5: Dik. Omongane alus ta niki.
2: Nggih. Yai, Yai Roro Sembadra.
5: Wonten menapa Kakang Mas?
2: Wong ayu denok debleng. Aduh, Cik Ayune
4: mbene
2: Cik Aluse. Kakang Semar, sabar Kakang Semar.
4: Den, kula mboten
3: nglarang Den, rakyat kula sampean damel bojo.
2: Yayi, coba aku pangkundil wae.
3: Pun, Dek, pun mboten ada sembot niki, Mbak, bojo kula niki.
2: Kakang Semar.
3: Mboten kakangan, Pun.
0: Ya apa sih? Urung tanggapan sida tawuran yo ri.
3: Ayo, Dek,
0: Pun, sikon gadek anu mata aji, njakep.
2: Wah, aku kepingin Semar.
0: Sekarang Semar kok.
3: Wis Semar.
0: Semar.
2: Ndakep ya, ndakep.
0: Tak sih.

Wauta lampai pun Sang Risang Danan Jaya saya manengah melebet sakwat jani wono dasar lanangi jagat mustikane alam kang kedunungan lengo jaya katon poro jembri perayangan ilulu banas pati gendro dadaan ngkelek-ngkelek balung tandak lan waru doyong huyu sirek podo sumingkir lan podo lalo konco podo sumingkiro iki ono kondo arum sumerbet wangi nyoto nek iki gandani lengo jaya katon ratondo nek ono satrio terdak rembesi madu andono ware ayo ojo cacak kesenggol manungsani najan ngidak yang ayang bakal lebur tanpa tadi sumingkir jauh sumingkir kocap kacarito wonten salah satu gali raksakso mambet gandani lengo jeng katon guru-guru saking bingai godong mengkur dan lumakan godong lumah dan ngurupakan saking girangi watu sak gerdu diuncalakan dateng antariso katampanan mustoko ajur dadi sawalang-walang tingkah sang raksakso lirka dia jangkrik hikilani

0: wis ngliyuto banjir mari rek. Kok tak buta-buta galak.
1: Enggak.
0: Buta tetanya atau buta bekal ngono lho.
1: Aku ngomong buta-buta ditabuhi.
0: Panjae kabeh yo melok gak kena takno.
1: Buta-buta. Aku melok takon.
2: Oh, nopo? Ner.
1: Kon buta alasan apa buta kampungan?
2: Nggih. Yang lora hidup marang jeneng siro aku raksasa sing joko alas kene
1: sing joko alas
2: apa kon kepingin ayo tak jak nontok tenang terminal
1: kon ojo kelatuk kumulancang ngomong-ngomong raksasa nek kon joko alas kene piro regane pring petung situ.
0: Tak bakul usuk Tarjuna kon niku.
2: Nggih. Dalmo menungso.
0: Gelem tawur geger.
2: Wektu dina iki. Ayo, bali.
1: Aku gelem bali leng katon sirahku gemblondong. Ayo kon.
2: Tanda sepetake buntul sumyur tadi banyu.
1: Sing ati-ati den rayut nang leno ilang dompetmu.

0: apa butuh kok ngamuk gak karo-karo
1: ngene. Boleh dhisik.
2: Piring-piring pecah danten iki.
1: Wong aku diculuk munawur.
2: Napa Dek Artolo sampean niki?
0: Aduh butuh gendeng temen nek. Lah apa sing digawe dijejeki?
2: Ya napa sampean niku?
0: Sampeyan diapaken?
2: Walado, golong-golongaken diswaduki.
0: Lah bojo sampean mau pundi?
2: Eh niku nututi.
3: Gelungan kula brodol
0: kan. Loh, yen apa? Lah wong dalane ya dijejeki ya dakno.
2: Loh
0: ya
2: apa?
0: Loh war-war.
2: Wadah-dah. Butuh ni mang gak ikut loh.
0: Kenapa sih?
2: Kanan ngamuk sama meripatit gak ketok apa-apa itu mang.
0: Apa?
2: Kanjingan angkoro murko.
0: Wah, lah ya no.
2: Terus gak ketok apa-apa ketok warung toh.
3: Kenapa sih ini?
0: Kacau mulanya ta. Mesti ini butuh karo Arjuna itu butuh ini kalah. Arjuna sih menang. Kok tambah?
1: Kok nemennya aku kecil di sini?
0: Wah,
2: arek itu. Kenapa diuntune? Untune kayak ngoten itu.
3: Tapi janggil
0: wah wis kon ngeten Pak sepurane mawon niku kanggo syarat nggih
1: nggih
0: mungkin bengi mawon kula tak wayangan sing napa sing rame
1: nggih nggih pun betul napa kon niki kangge ujar kula ngelcangani ujar nggih
2: menawi dadi buta bener guru kuat ngangkat arek ngangkat utang 10.000
0: wong
2: ngamuk keladuk njen kon
3: wis ngene mari cak
0: apa sih
3: ini gak
0: doa yang
3: langsung ngidung aja pak ngidung?
0: Waduh di Paris mana ini? Nah,
2: gimana keleresan dek sampe nyanyi ini?
1: Apa lah, mulai melokon itu gendun loh
2: dikengen rakyat pulau ngidung
0: ngidung ya?
2: Enggak
0: ya bapak, tadi?
2: Tapi tau lo itu jalan-jalan tiban rasanya ini
0: tau
3: apa?
2: Ketiban gendeng papat
0: bisa, jalan mana?
2: Ayo, ngidung aja

masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

so sirep sidem permanem datanono sumbawaning walang alisik ronronan datano basa merono datan lumampah ingkang mangayu-tayu datang swarga luka namung ciptaning kidalang kondobono ingkang ambuka cinarita ambeber lampan dumunung wontening balik gedhe tero pagung semanten datan wontening kang kapuji-puji miwah kidalang kondobono namung memuji sekwelasaning Gusti ingkang maha widi ugi meminta sing ingkang kuwasa. Wenang ingkang kangge bebukaning cinarita namung gelaring negari Ngamarta. Sanyata negari Ngamarta kenging kawastanan uwah Eko Adi Dasa Mindra Satraja Sasrabana Krawa. Wa ateges wadha Eko sawiji adilin weh dasa 10. Midra midra sapta pitu sasra 1000 bana jagat. Kurawa pancaring negari Ngamarta. Mila bile kang upaya sak jagating rat sak pramudita den milango 1000 datanang sa 100 sadasa tanang sa satunggal namung negari Ngamarta ingkang kawestanan panjang punjung pasir waukir lojinawi gemahar ripah karto turaharjo panjang sanyoto negoro dawa pocapani punjung dhuwur kukusing pasir samudra wukir gunung loh tanah persabinan tulus kang sarwotinan dure jinawi murah kang sarwotinuku ripah rinten pantawisipun dalu datan wonten medoting tiang dagang layam labat datan wonten kasang saraning margi raharjo sanyoto negari Ngamarta tebing parang muko sanyoto negoro Ngamarta kasebat negoro padang jagating gede obori jerutan ceping adoh kang dadi kuncarane guru bakal guru dadi kang aso abun kelondong pangayem-ayem katingal bulu bekti dateng negari Ngamarta wusana sinten to ingkang angrengganing negari Ngamarta namung atmajaning Prabu Pandhu Dewanata wayahing begawan abiyasa pandhita ing ratau kakasih Prabu Drema Kesuma ya sinuwun Kunto Dewa uga Prabu Drema Kesuma ratu bagus kang dadi rupaning dasar karengga marang busana pawakaning sabda guru dedeki judul mudha pinarak wontening kursi gadinga ngadep dampar kencana lenggek-lenggek saembo gambar winangunan bilih kawas padha saking Mandarawa embaring pukulun sang yang Buthara Wisnu kang angejwantah dasaring sinuwun Kunto Dewa ratu kang wis duwe ambek sabar tokal dono lan narimo ana becik ya delmu ana ala uga delmu rekala miyos wontening sitinggal binaturata kag ukalan rekamaniro sumpenge gajauling sumpeng rontinumbeng kutilopati dodoting kembang gering singi wayang ulur-uluring kajungan calonone cindi puspito kalan baune mas nagaraja busana ingkang karasukat liti abyaring busana ngembo badra ngirawan badra teges mendung ngirawan rembulan kaya rembulan den tampok mendung biar katon padang biar peteng saking endahing busananing Prabu Drema Kesuma rikala miyos wontening sitinggil binaturata sinten ta ingkang sowan wontening sacelaking Prabu Drema Kesuma namung ingkang rayi permadining Pandhawa Janaka sinatra ing Madukara bagus serupaning dasar karengga marang busana rikala sowan gemi mangati-ati mangangglungake janggane ngapurancange kok wantuna bapa mulai nenggi to mapan mboten ingkang kumawantu lega sawu jajar miwah Prabu Drema Kesuma ratu Dwarawati kang sampun denanggep jejimating Brata Pandhawa
kekasih Sri Nalendra Bathara Kresna. Semanten anggen rocamadong sabdo tinimbalan tansah mangertos-antos bab mangertos bilih Ratu Ngamarta Prabu Dremaksuma wong kang mandu capi gampang kasembadan sasedyane. Sangandhaping Bathara Kresna sinatra ing tunggul pamenang kekasih Walkudara Brantasena wong gedhe gagah prakusa ladak sembada sawujuding. Sangandhaping Walkudara Brantasena nakula miwas sadewa kanthi ing sedaya. Sangandhaping nakula miwas sadewa agung sawaning para mudha ing negari Ngamarta. Raden Antarja Kaki Prabu Gatutkaca Antasena. Raden Abimanyu Bambang Irawan ngantos sandher dumugi pangurakan jami. Papan wiyar katingal rupa saking kataing para mudha ing negari Ngamarta. Bilih katliti ngantos wonten ingkang mangkuwepo nyangking songsong seret tunggul naga kumala ardhawanika banyak dalang sawunggalika. Ule cemani sekawan dosa sekawan bucu cebol sekawan dosa sekawan katingal jejel panjel tumpu junjun ayandir segelar sepapan sekaja serowan sami mangembo peksi bradonggo lelono peksi ateges manuk bradonggo gelatik lelono alap-alap koyo manuk gelatik sinambring alap-alap podo pating akoloso teko pating jepiping cekap dalang kondo bonong rumpoh ko gelaring negari Ngamarta naliko ing mangke kersonin nyake Aji Dura Sembodo. Aji Dumunung sawi Jidura wong agoro Sembodo pantes sampun katerangake tiang gelaring sedinten datan tutup sadalu datan saged ngonjol katingal balo-balo rambatan ing kembang gadung tan seri nunci-nunci obor-obor mancung cinu peteng ponang carito dalang kondo bono kersong hingga kilara siwas podo sak kedaping netro sak lekering waradono.

Trojo kenyo songko bono plencong nyobaro sate jom damariro batoro soryo rom-rom pintarum kaunduran sagur madu menika kula waspada mboten lepat kula sithik datan permono ingkang sumedya rawuh dumunung wonten ing praja Ngamarta namung prataning kakang Mas Ratu Diworowati ingkang sampun kawula anggep jaji mating kadang Broto Pandhawa Koko Prabu rawuh paduka kaparnga ingkang rayi Ratu Ngamarta Prabu Drema Kusuma kula ngaturake pasenggan ponokrami mugi kunjuk wonten ing padha panjenengan Koko Prabu. Damarnya Bathara Surya sumpunira Bathara Sambuang abayawang wayangira gambar paesan kotak nyong

0: Allah isining nyawa lawan nesu kemoa kapara epang keduke ngaparato Allah cempolo nyawa semung engasto sampun pepak sadaya pamrinci dadya salira tunggal dadya ayune Yaji Samyaji Koko Prabu Inggih panjenengan paring pambagi miwa ingkang Raka Ratu Dwarawati saha ngaturake pasenggan pono krami sadèrèng rumentahing pratala sampun kula dadhengasta kangge kula lumebrake wonten ing jejen dadosake lega-legawaning tiasing ingkang Raka Ratu Dwarawati Sri Nalendra Bathara Kresna Yaji Samyaji semanten prataning ingkang Raka Ratu Dwarawati mboten wonten ingkang kawula aturaken. Salam taklim kawula kemawon mugi kunjuk wonten ing padaning Yayi Mas Prabu Dharmawasumo. Kusa nanggen panjenengan ngaturake salam taklim kula tampi asta kekalih. Kula cencang wonten pucak ing rikma dadosa jejimat nambana teguh kawiyanan ing ingkang rawuh. Awusana rawuh paduka sampun andadosake panggalih. Sebab ingkang rayi tekse dereng saged paring pasunggatan tetedhan ingkang eca raos ing utawi toya dalem sak prembun lepat kawula kemawon nyuwun gunging samudra pangaksami Koko Prabu Yayi Samyaji nggih sak derenge panjenengan paring sumurup ingkang raka nggih sampun mangertos menawi wonten pangelungelan ing rikma sayuta pinarasa Bakulai bakit tiang ingkang sari boten pindah-pindah rumah supeno Perataning ingkang rokok boten rumah senampi pasung goto panjenengan Rumah sekulamung badi cemadung sabdo tinimbalan panjenengan Koko Prabu syukur mangayu bagyo dening menopo Panjenengan sampun mangertos sak derenge kulo paringi sumu Kajawi saking meniko Rawu paduka menopo inggih kanthi kabasukan Yayi Samyaji angsa pangestu panjenengan prataning ingkang raka mboten manggih alangan sanunggal menapa semengga wangsul Yayi Mas Prabu Drema Kesuma anggenipun ngregem rewu sananing adil praja ngarta Koko Prabu senasa ingkang rayangsa pangestu panjenengan anggen kula jumeneng wonten ing negari ngamarta mboten wonten alangan sanunggal menapa Syukur mengayu bagyo dening menopo jumeneng Yayi Samyaji tanpa wonten mido kawisung menopo Koko Prabu Yayi Samyaji nggih Rawu paduka kula aturi nyekeh cakake sauntawis rening dinten mangke agung sawaning para kadang santono ingkang sami cumadong sadha tinimbalan ing ingkang rayi nggih Rumaos kula mboten kirang-kirang sekeca Yayi Samyaji Kadangipun kakang Dimas Walakudara Brontosena nadyan sawanira ora kena para rewangi meneng parayogane ngadi pangestuku ditampan unta kakaku mbarep wula seliramu paring pambagi marang aku lan paring pangestu tak tompo tangan kuluru tak cencang ono pucak yang rikmo dadyo teko kawianan semono rano kang tak aturaki sung kempanga bentiku ka tompo padaning kunto barep kakak adiwal kudoro bronto seno iyo ngeniro ngaturaki sung kempanga beti sung tompo tangan luru tak lume beraki ono yang dodon dadya aki marming tiasing pun kakak Syukur manawa bekti kuwi ditampa marang Kunto kakakku bareng. Samana iki ora luput kaya kakakku jlideng. Adiwal Kudara ora luput tadi. Jlideng kakakku Adijo. Kakamu aku ngaturake sung kempang bekti katampa ning padaning jlideng kakakku. Adiwal Kudara Brontosena. Iyo. Ngene ora ngaturake sung kempang bekti sung tampa tangan loro. Tak lume berake ana ing dodon dadi aki marming tiasing pun kakang. Ujo pangestuku ditampani Yadi.
1: Jelidang kakaku, pangis tumut tak tompo tangan luru, pak jenjang ono pucak yang rekemolu munturinang dodot datiot teku kawiananku. Kakamu opo yopo dewaras jelidang kakaku.
0: Oleh pangis tuninga diwalku doro bronto senora ono alangan sawi jopo. Wangsul kadangi pun kakak.
1: Nadian aku oleh pangis tuni jelidang kakaku. Karena tiba dokaratan waras seni jenak.
0: Sukur adiwalku doro bronto seno perayu gak nosomani rosa untoro. Arening dineki yayi samya jipinu jumio supaya ditutukaki oleh paring pambra gimarang poro kabel.
1: Taka kura kurang-kurang perayu gojri jenak.
0: Koko Prabu kulo kasomaning kadang panjenengan nakulo. Kula ngaturake sungkem pangabekti kunjuk wonten ing padha panjenengan. Adina kula anggene ngaturake sungkem pangabekti suntompa tangan luru. Tak lumebrake ana ing dodon dadiake marming tiasing pun kakang. Pujo pangestuku ditampani ya di. Nggih. Kula tampi asta kekalih kula cencang wonten pucak ing rikma mugi dadosa cahya nur cahya kula Prabu. Koko Prabu senoso kula sawaning kadang panjenengan sademu. Kula ngaturake sungkem pangabekti mugi kunjuk wonten ing padha panjenengan Koko Prabu.
1: Adi sadewa ngene ro ngaturake sungkem pangabekti tak tompo tangan luru. Tak lumebrake ana ing dodon dadiake marming tiasing pun kakang. Parayu gak noyo di sawani rosa untoro.
0: Okay. Sawan kula mboten kirang-kirang sekeco Koko Prabu.
1: Kadangipun kakang permadining Pandhawa Janaka. Bagya sawani ropo ya padha waras di
0: Koko Prabu.
1: Angsa pangestu panjenengan sawan kula winantura harjo. Kula ngaturake sungkem pangabekti kunjuk wonten ing padha panjenengan Koko Prabu.
0: Adi Permadi
1: mulang genero ngaturake sungkem pangabekti suntompo tangan luru tak lumebrake ana ing dodon dadiake lega-legawaning tiasku awusana kakang master ratu Dwarawati rawu paduka kula ngaturake sungkem pangabekti kunjo padha panjenengan.
0: Adi Permadi Koko Prabu inggih kula ngenira ngaturake sungkem pangabekti tak tompo tangan luru tak lumebrake ana ing dodon dadiake marming tiasing pun kakang. Pujo pangestuku ditampani yadi Koko Prabu.
1: Yo. Pangestu paduka kula tampi asta kekalih kula cencang pucaking rikma mugi dadosa cahya nur cahya teja nur buah. Wusana rawuh paduka menapa kanthi kabasuken Koko Prabu.
0: Adi Permadi. Nggih. Oleh pangestu para tekaning pun kakang dalam alangan sami joko. Wang sosial di Permadi sumrambahing kadangku. Niworo Sembodro Sri Kandilan Diajeng Larasati.
1: Senasa ingkang rayi miwa kadang panjenengan petiga mboten wonten sambi kala menapa-menapa Koko Prabu.
0: Syukur mangayu bagya dining apa si Adi Permadi lan sumrambahing kadangku tanpa nuwida kawi sing apa-apa. Prayu gak no yodi sowani rosak untoro.
1: Nggih. Sowan kula mboten kirang-kirang prayogi Koko Prabu.
0: Yayi Samyaji Koko Prabu nggih. Neliti prataning ingkang Raka Ratu Dwarawati dumunung wonten ing dalem Cintaka Pura. Miyos paduka kados tiyang nandhang sungkawa gagas menapa Yayi Samyaji? Menapa gagas kawontenaning praja Ngamarta? Ajri menawi kalebetan telik mangendro jolo desto ingkang manggi sepi agengi wonten sinatro ingkang kumawantun bonceng kamukten jengkaraki pinarak panjenengan. Sampun tumut-tumut tersi kesampingan gesang ingkang roko cekam saking ingkang roko noto ing kraton Dwarawati. Menopo Yayi Samyaji ngresakake sesekaraning negari Ngamarta. Satu buron wono sima ingkang langkung gawat banteng kang kelangkung mogel katengalor rempuh kaban demaki putung sinampiraki benjang menopo ingkang roko noteng kraton Dwarawati ngembun sabdo tinimbalan panjenengan
1: Koko Prabu.
0: Yayi Samyaji nggih.
1: Mboten wonten ingkang kawula gagas namung rawuh paduka rupining wonten wigati ingkang dadosake ribet.
0: Nggih Nyai Samiyaji.
1: Menika sampun mboten pati ingkang dados aturing paduka.
0: Sebab
1: Kang Roko ratun dhuwara mati. Arumaos kalepatan. Inten ingkang sampun kapungkur santun ingkang nembe kelampah menika. Negari dhuwara mati arumaos kecalan jeji mati ingkang Roko kekasih Senjata Cakra. Pusaka panjenengan Cakra inten landhep sewu ical kula Pak.
0: Nggih Yai Samiyaji.
1: Lawusana icale wonten negari dhuwara wati Juratmoko menapa gempal pager boto.
0: Yai Samiyaji.
1: Mboten wonten renggange genteng kaca gempali pager boto lulungan ingkang tunggal. Dados icaling pusaka Cakra inten landhep sewu embo kacemethi kilat kajem pono angin.
0: Koko Prabu
1: panjenengan kok ing mboten enggal rawuh ing negari Ngamarta kula ginindhake gandhek utawi utusan.
0: Lah sebabing Yai Samiyaji.
1: Sebab dinten menika negari Ngamarta tindhe wukiring negari jejimat Jamus Kalimasa dugi ical mboten kantenan bapak.
0: Lho. Dados jejimat layang Kalimasa dinten menika ugi ical Nyai Samiyaji.
1: Koko Prabu nggih. Kakang Mas Ratu Dwarawati. Pusaka kula sarutama ugi ical Koko Prabu.
0: Lho.
1: Abi Permati pusaka sarutama ya ilang.
0: Nggih Koko Prabu.
1: Ejlidan kakaku Adiwal Kudoroyo. Ya itu merapi wong kelangan iki kok ya tumruntun. Sabaring seliramu Kunto kakaku, sabaring si Kunto jelampro. Wong kelangan na kok ya bareng. Diucapaki sedino iki dora luput hopota pancen semayan. Wong kelangan iki hopota pancen ing latah. Koyo Kunto kakaku to si jelampro. Adiwal Kudoro Brontoseno.
0: Yun.
1: Aku ora kok latah di nyoto nek pancen ing layang Kalimasa dina iki ilang ora karuan. Monggo pun kakang awes sumur ngenteni mening utawa ben saka rumangsaku kaya kesuwen. Dadi imutku menawa ilang iki mangko ya kakang Mas Kondo menawa pusaka Cakra dicidra Juratmoko. Kakang Mas naos ingkang rayi semanten ugi. Kamulo ilange pusaka telung perkara siji. Pusaka Cakra inten landhep sewu ping pindho Jamus Kalimasada. Ping telu pusaka Sarutama. Jlidheng kakaku,
0: iya Adi.
1: Kabeh iki ilange atas padha ora ana renggange genteng kaca kang paling pager boto. Asak niki mung tak tempuake jlidheng kakaku. Seliramu siji ning jejimating Brata Pandhawa. Siji ning nujunge Brata Pandhawa jlideng kaya pusaka iki sapa kang nyidra apa ta pusaka iki mindra layu amarga ora dirumpaka utawa ora dirumat Adiwal Kudoro Brontoseno
0: iya
1: dadekno kawungan
0: nek pusaka iki nganti mindra layu kaya duduk mestine saka rumangsaku iki ana kang tak dakwa nyidrana ning pusaka telung perkara.
1: Lah mulo nek pancen ing sliramu duwe ya rasa curiga wis aja katik mawa sukan utawa wiki jliteng kakaku muni terang-terangan sapa kang nyidranani pusaka telung perkara
0: Adiwal Kudoro.
1: Saka rumangsaku ora ana kang nyidranani pusaka telung perkara kejaba putraning kaki lurah semarkan dumunung ning padukuan Karang Kletak kekasih Petruk ya kantong bolongan. Jlideng kakaku. Saliramu bisa ndakwa Petruk kang nyidra wujuding pusaka.
0: Mula aku bisa ndakwa Petruk. Saliramu apa ora krungu kabar nek dina iki Petruk iku sugeng keliwat-liwat.
1: Dadi Petruk iku sakniki kena diaran dadi wong sugender bolo dunya ora kurang sawijo kuwi. Jlideng kakaku bener kang dadi aturmu. Neng apa nyoto nek suki Petruk iki lantaran saka nyidro pusaka telungkur. Iki wis tak mesthekake. Sebab-sebab iki. Sebab mangkene. Kaya Petruk iku ora kok sing diwenangake momong pun Kakang utawa Sulam. Kanjeng Rama Prabu Basudewa Kanjeng Eyang Prabu Basukerti. Iki kang momong biyen ora luput Kang Kelurahan Semar Nala garing karo Petruk utawa saputrane. Neng sik dinampa kaya Kang Kelurahan Semar utawa Nala garing utawa Petruk Sugi. Lho. Dadi nek mung dina iki Petruk kasebut Sugi amarga ana ilange pusaka telungkara. Dadi kaya sewu dina kalaki. Menawa Petruk iki ora nyidro pusaka telungkara kunjur dijolaki bondo utawa dunya nang liya negara Pating Praja. Wis nek kaya mangkono aku masa bodho ditenggak aku. Aku percaya marang sliramu. Lah ya isami ajilajeng dos pundi. Senasa ing karaya mung nyumanggake kersa panjenengan Kakang Mas. Sebab boten wonten nujunging Brata Pandhawa namung paduka. Menawi paduka ndakwa Petruk kula ugi sampun percados. Lah dipremati. Senasa kula ugi mangiring kersa panjenengan Kakang Mas. Ning bilih kula triti kasugihan ing Petruk lho kados mupangkat. Menawi Petruk menika nyidra wujuding pusaka telungkara. Lah mulo menawa Yai Sami Aji utawa Adi Permadi dene iki wis mupangkate nek pun Kakang ndakwa Petruk. Sapa kang diwenangake nakokake pusaka nang padukan Karang Kletek. Koko Prabu kula mung nyumanggake panjenengan menawi ingkang rayi rumasukan kula. Nida ngapi dina iki sedulur. Sebab Petruk mungku ngaku ora ndrasa sukan. Mungku Petruk iki ora ngaku kaya ora ndrasa iki. Oh iya ati. Mula nek kaya mangkono pun Kakang diwekang tindak nang padukan Karang Kletek. Iyo, Yayi Samyaji, Koko Prabu wonten menapa. Kula nyuwun tambahing pangestu kula badhe. Tindak dhateng padukan Karang Kletek, Petrus sageta ngaku anggenipun nyidra pusaka tigang menapis, Koko Prabu. Nggih menawi ngaten kula rencang-rencang meminta wonten ing sanggar pamudyan Brata. Lampa paduka sampun nandung sungkala nyandunga cepaka sarining kamulyan. Nggih Yayi Samyaji. Ratun Dewarawati Sri Nalendra Bhutara Kresna lembun sabdaning ingkang rayi sanalika mundur sigra sumedya medhal dhateng panguraan Jami. Sangawisna murti wijaya sira emut pemungkasira kang rayi Brata Pandhawa. Kunir pitak, kunir pitung, sedengan tepang.

kakakku Adiwal Kudarana wigati apa. Aku ndelok jriting kakakku ndak wa petruk kaya ora lenggono kang dadi atiku. Lah sebab ping ati. Sebab yen nek Petruk iki ana buktine nggawa ning gaman telung karo lho nek nganti ora ana buktine. Njur Petruk dirudha paripeksa. Ya nek ora dilarani utawa dipateni nek nganti dilarani Petruk nganti tumeka mati. Petruk iki namaning kawula sapa maneh kang kewajiban bela nek dak wong kaya aku utawa si jlamprung. Adi iya selera mung rumangsaning kang kaya mangkon areping belaning Petruk. Aku ora kok ujare belaning Petruk kok ora kok aku iki ngrewangi jriteng kakakku mung aku belo anane kebeneran. Pisan iku mung kabeh ambal kaping pindho. Kaya Brata Pandhawa kaya wis agelek banget. Kapotangan budi karo Petruk. Lah mulo besok kapan maneh oleh males Petruk nek ora dina iki. Iya dina kaya mangkono saka sediamu dina iki. Perlu arep dawat-awati saka kaduan. Aja nganti ndadekno geder jliceng karo Petruk. Iya nek kaya mangkono aku mung jurungi pangestu. Prayogane ngrene wis cukup oleh ku paring keterangan marang si Adilan para kadang. Sakniki pasine makan aku ngarping dak bubarake. Aku mangis kok aja apa kang dadi aturmu jliteng unta kakakku arep. Ratu Ngamarta Prabu Drema Kesuma Kersa mbibaraki pasiniwakan agung. Tindak rotrata krambat bin binaturata nyandak tetaan mulu gading nyandung gamparan dento bungkul kencono. Sewang-sewangan miwaing kang rani. Tindak roden kantimban penatasan lampai roh rumah skaduk rausing tiasa.

0: Ratu Ngamarta Prabu Drema Kesuma sumedha mbibarake pasiniwakan agung tindakira trata kerambat bin binaturata nyanda tetaan wulugating nyandung gamparan dento bungkul kencana sewang-sewangan miwah ingkang rayi tindakira ngantos langkung koridono mertapa ingkang kawestanan gapura miwah ginapura kori pengaraning lawang dono wong awewe mertopo wusengarani dananing kori bisa ngelebu aki wong kang sokon jobo ngetok aki wong kang sokon jeru mertapaning gapuro mongso dan kaudanan mongso panas ugo kepanasan mulo kang denarani gapuro lan ginapuro gapuro lawang cilik ginapuro lawang gedhe gapuraning sinatrio bupati ratu tundo kaping pitu ono lawang cilik diapit lawang gedhe kang gedhe diapit lawang cilik semono rikolo minep-minep ing gapura kaya kemanten den temokake rikolo tumengo kaya bedang semayang kanan kerine gapura kaparingan sesekaran reca gumbolo sekalian kapeto yang cingkoro miwa banu potro netraning kumolo wajaning swangsa den borembun-bunaniro kaisenan kombang wedi sewu sisi dena gemagemi gamantung bedomo mulo rikolo mengomenganing gapuro katon cengkelet ngilap pacicile meripat peringi sing wojo gembrenggengi kombang wedi sewu sisi katolangi gamantung bedomo nekatli tembo batoro kolo mongso jalmo manungso naliko ing mangkir ratu ngak Ngamarta Prabu Drema Kesuma kok terus lumebet neng ngeta mapan mboten ngelindung pura dateng banjar pertamanan ningali sadaya sesekaran wong namaning satrio bupati ratu kok seneng marang kekembangan aja dinemek kekembangan kena kangge panengeri wong dadi ratu menawa kembang iki alum negara bakal rusak ning nek kekembangan seger negara bakal tinemai ngrejo Kacandra sesekaran kuntoko kuntaki bedrawit sigar menjangan singa gajah kembang gading onang kepencil kembang
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Perompat RRI Malang Suara Budaya Nusantara
0: kok seneng marang kekembangan ojo dinime kekembangan kena kangge panengeri wong dadi ratu menawa kembang iki alum negara bakal rusak ning nek kekembangan seger negara bakal tinemai ngrejo Kacandra sesekaran kuntoko kuntaki bedrawit sigar menjangan singa gajah kembang gading onang kepencil kembang kenongo tutup wojo kembang melati lengger suri godongan tuh wancin onang-onang widoro konang yang Bagaspati gumiwang kilen nyorot sadaya sesekaran samya biar sulak iro
2: ya Ratu Ngamarta Prabu Drema Kesuma
0: sanalika cangkelak wangsul wejik toyarum wejik namaning wong awisu toyo banyu arum-arum gandaning perlu ning kang kinyerana ning seliro arikolo kersoma neges miwah Gusti ingkang moho mikan saknalika minggah dateng sanggar pamudian broto wontening sanggar pamudian sendhakep suku atunggal sendhakep sengarani suku sekala tunggal kumpul tangane ka sendhakep aki sukune den kumpul aki plekoya wong mati ngadek ora montro-montro sipati jalmo manungso embane yang-yang mujo swantah

Ya yang mujo sumedi. Kang pinandeng pucake garana pucak dumunung ana pucuk. Garana irung kang den pandeng petiting irung kang katingal amung gengi sang yang maliking bono. Sang yang alusing tita maliking cilik bono jagat. Aja dinume cilene kincup sundul langit menawa mekar ngebak ing akasa. Kacrita sang Prabu Arsa pejapon condriyani. Pejawang amati ponco limon trio margo mateni margo kang sangang pekoro kudu den tegesake kang petang pekoro pandulu pangrungu panggondolan pangroso ono rupo rakno dinulono swara rakno dirungono gondo rakno diambu tumanjaning gondo nangakoso dudu gondo kang ololo gandane sasmito jati

sute kaya tejo sapa tejane wong ari topo manjinan kasukiran kang kuning campur kodho kuning kaya surahe putra triwaraga kasih kaya kang abang campur kodho abangi katon beranang kaya gunung tinaga kang ireng campur kodho ireng kaya dandangan ratu geger kumur sak marmar abaning petil kaya brontong surak kaya ambat tegal buseto nganti peteng gedeng ali untuk petangi yamun petangi senjoto campur marang prawo watak-watak ing putra Dewarwati.

Raden wis Senubrata. Miwahi Kang Paman Harya Satyaki sadyane ora arsa tindak dhateng padukuhan Karangwetan. Konete kereta utawi turangga nenggih kita mapan mboten. Wong kasengko lampahing Raden Wisnubrata miwah Harya Satyaki. Saperapati jam ngancik tepi siringe darem padukuhan Karangklepan. Petruk aja kaget

0: Menika wujuding dalem padukuan karang kletak dalemira Petruk. Sanyata menawi Petruk dintemangke kasebat yang sugender bala dunya. Sugeng Petruk sampun boten mupakat. Awusana karawan ingkang Rama Kaki Lurah Semar kaget ing Petruk. Wah ana wigati apa Rama Semar? Rupaning kok tansah nandang sungkawa gagah sapa apa takurang kang dipangan rumangsa cingkrang kang sandhang. Lah mula saka pangrasaku menawa atas kurang kang dipangan utawa cingkrang kang disandhang wis tak konjuk sak cukupe. Dina iki pumpung aku sugih besok kapan aku males wong tak nek ora dina iki. Prayitna ning kaki rasane. Petruk iki rupane kaya enak-enak ae mongko aku ngipi. Tansah ora apik. Ma takamono padukan karang kletak aku ngaturake sungkep pangabekti muga katampa no pandam. Iya ya Dule. Salira ngaturake sungkep pangabekti kena tak tampa puja pangestu putampang. Mo tak tangka tangan loro tak cekang ana pucak ing rikma mugi muga dadi cahya nur cahya tejo nur ingkang. Seliramu adoh saka telas ireng dumunung ing padukan karang kita nak parasa. Oleh pangestu ora ngalangan sawijaya wangsul seliramu. Nadyan aku mau aku ngono wis ta ora ana penyakit cedhek-cedhek sajeng aku sugih iki mo. Iya lek biyen ngono titik-titik gering ini gering. Sajeke sugih jan babar pisan lho aku ora tau gering.
1: Wadah kowe doe jan ngomongi lho aku sing kira.
0: Ngomongi piye lho ring panci yo sak bener ae. Samono tekamo ado saka karang deplopo waras kang gareng.
1: Oleh pangestu ora ana alangan sawi jopo lim. Wah dina iki kiai ning Lurah Semar susah. Ora ana kang disusano kejaba sliramu lho.
0: Ora lah wong aku kok disusano lho rek wong aku sugih pikir to. Wes to wong aku ora kurang bondo ora kurang dunya njaluk apa Rama Semar tak turuti. Dina iki ora kenek dipikirno susah nemen-nemen mo.
1: Iya Petruk nengen pikirku tansah tumrap tak dirasa kang ora kepenak.

Kula ngaturake sungkem pangabekti, Den. Semar tak tampa bektimu marang aku, pujo pangestuku tampanono ya Rai. Nggih. Kula tampi asta kekalih, kula cencang pucak ing rikma mugi dadosa cahya nur cahya. Ndara senasa kula nggih ngaturake sungkem pangabekti kunjuk padha panjenengan, Ndara. Nalo garing tak tampa bekti marang aku, pujo pangestuku tampanono. Nggih kula tampi asta kekalih kula cencang pucak yang rikma mugi dadosa teja nur buat Ndara. Senasa kula dipanjenengan Petruk kantong bolong kula nggih ngaturake sungkem pangabekti Ndara. Petruk tak tampa bektiku marang bektimu marang aku, pujo pangestuku ditampani gitu. Kula tampi asta kekalih kula cencang pucak ing rikma mugi ndadosake teguh kawiyanan kula Ndara. Kajawi saking menika rawuh paduka wonten ing padukuan Karang Klethak jane wonten wigati menapa Semar nggih tekako ning padukuan Karang Klethak aku ngembun sabdaning Kanjeng Rama aku ora perlu marang Slirama aku perlu marang Petruk lagi. He Petruk jare niki perlu karo Slirama. Lah ya wis ta mah temono-ono dhisik. Lah kenapa wis kok temoni lho njur aku ngono lho mosok wong jenenge aku iki wong enom lho kok monggo aku sing jagongi njur sliramu ana mburi disawang kok ora pantes wis ta temono ana kene apa perlune den menika Petruk percados kalian kula kabetan panjenengan menika menapa Semar nggih iki mangkene nagara Dwarawati ora luput kelangan pusaka cakra pusakaning Kanjeng Rama Bathara Kresna Nagara Ngamarta lu ora luput paman Sinuwun Kunto dewa kelangan wujuding jamus kalimasada paman Permati kelangan wujuding pusaka sarutama semono akeh muda Ngamarta ora ana kang didakwa Kanjeng Rama nyidranane pusaka telung perkara ku kejaba Petruk lah mula dina iki tekaku ning padukuan Karang Klethak perlu aku arep takon marang Petruk gaman iku dijana bondo utawa donya nandi karo Petruk. Lah percaya Petruk apa lho mo iki ora luput Gustimu Bathara Kresna kelangan gaman cakra Gustimu Sinuwun Kunto dewa kelangan layang kalimasada Gustimu Permadi kelangan gaman sarutama ora ana sing didakwa nyidra pusaka telung perkara kejaba sliramu Ndule lah ngono kowe kok susah lho mewaran ora ngono lak mari ta mo lah ya buktine ora ana ngene lho Petruk apa? Den, triyose Petruk niki piyambake mboten nyidra, Den. Semar, nggih. Nek Petruk ngrumangsane ora nyidra sewu dimokalake. Sebab ndelok sugih Petruk iki ora mupangkat. Jelas nek Petruk iki pusaka telung perkara ku dijana dunya. Mula sliramu aja melok-melok coba sliramu mundur. Petruk aku tuju maju mriku. Aku cukup ing ora perlu marang sliramu, aku perlu marang Petruk, Semar. Petruk rupaning Gustimu dina iki semu kudu duka Ndule. Kudu ngati-ati temonono Ndule. Petruk. Ya mundur mo. Tenan aja sembrono Ndule. Wadah truk piye lo truk kowe soge pisan nek ana kura-kura ngene lho pikirin to. Lah diarani soge melah soge ora penak Ndule. Ora penak apane lho Rek? Lah iya nek kowe iki ora nyidra gaman telu iku lek nganti nyidra gaman telu iku tegese kowe iki lak padha embek setor nyawamu. Dah tenan truk nek gaman telu perkara ku nganti kok ijono bondo ta donya iki. Wis tah melarat to atuk dilakoni. Donya iki balekno gaman jaluk ngono lho Le. Lah dijono nang sapa? Wong aku ya ora ngijono, aku ora nggawa. Lah delok Ndara Wisnu Brata rupane kudu muring-muring. Ya ben ta muring-muring. Wong wedi wong muring-muring. Mundur engko pikir. Dah tenan lho Tru, aja sembrono ya wadah hujan ngesakno karo kowe lho Le. Piye kok nganti ana gura-gura ngene. Wis ta mundur wong kelau wong ayu. Dan ngedendeni ae kowe iki. Ndara Petruk apa itu? Nggih lajeng wonten perlu napa? Ora pusaka telung perkara iki janing sliramu kang didakwa nyidra itu. Para gawa menyangi. Lah kok kula didakwa niku lho tasik napa kula ten negari Dwarawati. Pisan niku ping pindone ilang niku tasik dina napa ulang napa. Wong kula sogenipun rada suwe lho Ndara. Kok
sak niki dondongan sugih kula sasat ing kliwat. Malah wong kawula negara Dwarawati man mawon nggih kantas sing utang ten kula. Kok sak niki ndak wong kula nyidra gaman telu niku kula damel napa? Ora pitru. Cukup ing dina iki pusaka telung perkara ketemu saka sliramu gak ketemu saka sliramu. Dina iki nek sliramu ora ngakoni bapane pusaka telung perkara, cilik sliramu dilarani gedhe dipateni pilih. Bab delok kesugihanmu kaya wis ora mupakat dadi sewu dimongka lagi. Menawa sliramu iki ora nyidra wujuding pusaka telung perkara. Wah, ndara Wisnu Brata iki cukupe muring-muring ya. Lah nek Petrus iki kajeng dilarani utawa dipanten lho sampeyan pikir napa Petrus kajeng dam panten-patenan. Wah, tiyangipun ngoten to mboten api ro. Gak Petrus. Kok akoni apa ora? Nek ora kok akoni mesti Petrus dina iki sliramu tak panteni utawa tak larani. Bapakku ora wedi sapa-sapa aku wedi kandhara Ratu Dwarawati. Nek aku ora iso nemokake pusaka telung perkara lantaran teko Petrus, mesti dina iki tak tugel gulumu Petrus. Ora masih wong kating nugel gulu lah kok ya kuwajo temen lho. Sampeyan iki cukupe mboten nek disukani to. Nggih. Petruk niki nek dipenging sukan ngoten bayo-bayo mboten usah diwulang suwe-suwe ndoro. Lho tenan. Nek sampeyan mboten kene kula sukan napa kula niki wedi ya kira-kira sampeyan. Wah, ora basa biasa. Cukupe dina iki wong kowe dayoh nang pedukan ngarang kita. Kari gelem kowe balik ora gelem mesti kowe ciloko. Tenang saiki moso Petrus, Petrus soge lho. Geluto ya menangan sembrono. Petrus. Apa? Seliramu kate wani karo Raden Wisnu Brata. Lah wis genah malah kerik kok ditakoni lho kok. Ya wis kuwanen nek ngene iki ya. Ora ngajar Petrus wani karo Raden Wisnu Brata, bos urip keparo.

ajaran panempuhe Petruk ora kena digawe sembarangan oleh tetandingan ngenteni sisi ping paningal Petruk sliramu. Iku kang kok jaluk iku ngaku karmagi. Kowe nutut musuh aku sakniki tak gawe becik bong kaya tak paten. Sembarangan musuh Petruk mesti dadi cilakamu kowe. Petruk, apa? Sumbar mojo kaya wong lanang-lanang ngendi? Kok wis lumrah wong menang sumbar bandane wong kalah bondo keplanyu. Durung mesti aku tiba sepisan tak tinggal gelanggang colong melayu. Wis to kantukno pambu dimumusu wong kaya aku. Kudu ngati-ati leno pandrumu tuna jangkam tak dodok dadap depan ban solo.

0: Sate ake ora kena digawe sembarangan luwih papas trenggina suduku tanipun. Tarang sang tunetak gayu luput netak jejek orang nganggo bapak jotos ora diroso. Mereka maku ditarik mustakaku diantem tiba pertolong nganti semaput pokoknya.
1: .3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
0: Sotiake ora kena digawe sembarangan luwih tapas trenggina suduku talipun. Tarang sang tunetak gayu luput netak jejek orang nganggo batak jotos ora diroso. Mereka maku ditarik mustakaku diantem tiba pertolong nganti semaput pokoknya.
2: Mungkin kenapa janok Petro iku kang poro janok iku kang poro karwaki
0: Petro ayo rebutin aku wong lanang ora kuadunan dikdoy aku rakatik ngangge keku mulu nek mung semono kasetenmu orang ngakoni pusoko telung pekoro pesasat wong daeman pecating nyawa
2: wah
0: sombaring setiaki kaya wong lanang-lanang ngodimu kowe kudu ngati-hati tetandingan musuh Petro. Ya katok no pambudimu. Leno pandrum tuna jangkem tak dodok dadamu. Depan pandrum tuna.

Petro ora kena tikawi sembarangan. Arang sang tuna tak gayu luput. Leno pandruku aku dicandak iki pataki oleh ngipataki setiaki kaya wong ngapataki kapus lombo. Ono para ana Arya Setyaki ku kang kok jaluk iku kang karmaku. Kowe notot musuh aku saniki tak gawe apik bongo ya tak mateni. Sembarangan musuh Petro wobo senurip Setyaki kowe. Sumbari Petro kaya wong lanang-lanang dhewe. Ning aja parengko. Nek aku kasoran panempu marang sliram sebab musuh mrai wongku menang sumbar bandani. Wong kalah bondo kemlayu. Durung mesti aku tiba sepisan tak tinggal gelang kang colong pelayu. Wis tok katokno pambu di musuh wong ngoyang. Ya kudu ngati-ati. Nganti leno pandrumu tulo jangkamu luput oleh mindo segodong pari sambat atau ibu merti. Kena tak tanda tak entep lagi ya. Nang Guru Rospati gak menangi.

Panten yo kekilani Petru ini. Tak joto serah diroso tak jece ora katik nganggyo bah. Rikmo ditarik mustoko diantem ketiban tangan yang Petru nganti semaput monggo ya. Ayo katok no pambu di musri aku. Kowe tetandingan musuh Petru ora enggal melayu. Oh ciloko temen-temen. Petru apa? Aku neliti gede merapati sepiro pawam kemeripik maya lontar trijim segantar-gantar. Ini dari mustoko kaya wong diantem atu hitam. Kaya wong disap ke si krikilan apa nih tangan. Oh aku dwi aji rojo mintuko kia. Nggak dunungi aji rojo mintuko. Aji kusawi jiro juratu mintuko kuku aku dwi aji ratu ning kuku. Wadaklah yang kegilan nih temen. Ya ya reneng aku mong surah cukup marang sebidama aku mong surah kecongga. Kang hati-hati menawono dukaning kakam seratu berwakir. Raden Misru Broto semoga berpatu-patu.

的要讲过，我呀好Raden Jaya Sombo Romo Dewajita Singyan Jawa Panjenengan Ingkang Putra Kula ngaturake sedaya kalepatan nyuwun ing samudra pangangsani Kula Raden Wisnu Broto kaya wis ora kang ciwani ning aku krungu abaning bedhil kaya brondong sura kaya aku rikala sliramu tak utus nang padukuan Karang Klethak ya koni apa apit oleh duwe tujuan nyidra pusaka telungko Romo menikah kemauan Petro buatin ngakoni Petro lami lo pulau rudra pari pesongan kok tidak ada sakit bondo yudho usolong gen-gen kukonco kormaran Petro usolong gen kau lo bondo yudho kalian Petro pulau rumah sebutin sakitnya kamu malah paman pati hari seti aki ugi buatin keconga apa iya dia pokok prabu lerik nyawa panjaringan ingkara ugi buatin sakit ngintah sebab pengamni Petro embo banteng ketatun kadyo gajah kelangan sana mula menawa seliramu ora cukup Raden Wisnu Broto ora kecongah sapa man kang nyekel kridani Petro nek dak mumpo pokoknya wis ora ono nggih Romo menawi ngaten panjenengan kiman kula aturi prayitna sawah ngantos atus sebab Petro mboten kingkang semenang-menang iya kono para anak wujuding Petro iya kantong bener asoring Raden Wisnu Broto marang kadangku hari setiaki ojo girang gumuyuh bunga kang dari hati aku Petro kang

0: kurang ajar Petro arah mau digawe sembarangan oleh pertandingan luwih tatas trenggina suduk kutali wondo. Parang sang turut tak gaya luput. Aku dijengku tiba pertolong. Oleh nyandak wong kaya aku kaya wong nyandak kapu selom. Ayo kono porano ratun Dwarawati. Iku kang kok jaluk iku kang kok karepake. Kowe notot dina iki tak gawe becik bongko ya tak pateni. Mula nek mung semono kasetenmu tetandingan musuh Petruk wah mesti cilaka kowe Kresna. Petruk
1: apa?
0: Sumbar mojo kaya wong bisa bengkake bumi sabitu. Bab durung mesti nek aku tiba ing pratala tak tinggal glanggang colong lan. Wis to katokno pambudimu. Ya kudu ngati-ati gitu. Nganti leno pandrumu turu jangkem tak dodok. Ada pati mun.

0: nyoko temen gue Petro kurang pengat.
1: Ih, oh selamat tak ya. Lo Petro jatuh ngerti jatuh ngapain wong perang ya kakaknya lah ya
0: gue nyoko we ini kan kok jalan sidok lo kecil si keparat Petro wong kok diwasuk
1: gue ya ayo apa nih
0: pokoknya aku Joko menap ih gue kuap Petro celaku ora bentoku ini ayar aku si keparat Petro
1: wih
0: tenang aja sembrono kowe moso aku mesti cilok orang ngerti lah Petro ku soge dia menang Petro kok ngendelo banda musik keparat orang ngendelo apa nih kok gelut aja menang ini apa
1: kau cerita nalika yang mangke Petro
0: kita tandingan Mesabhatara Kresna ngantos keket kekuwelan
1: kau wonten ingkang unggul wonten ingkang asor mapan mboten
0: Eneros Pancakara saya dang soyok
1: eket Petro miwah putra

Hakim. Petro anggene ropon cokoro mesabu doro kesnoko wontening kangung gulutai wontening kang asor mapan buten. Kacerita ingkang ngawat-awati lampaing Bathara Kresna. Mboten lepat namung sinatra ing tunggul pawenang kekasih Walkudara Brantasena. Wusana piyambake mireng surantening bedhilembaning bruntung. Surak saembu ampuan kaget saknalika parayitnaning Walkudara Brantasena. Alojang Bima Sutom menamene sedek super talenan garap-garap Sang Kartanaan.

perayek naning wal kudoro brontosen. Iki abane bedil kaya brondong serak nganti kaya ampuan. Delok bapak naning petruk. Ora luput iki medin dadi aki ponco kor marang jliteng kakak. Jliteng kakak kudu ngati-ati sliramu oleh mkate. Aku aki bapak naning kaman marang petruk.

Janoko, kakang mas nasing yan dawa panjenengan. Kula sledama atotawi cedhak dara ketake aku mespodo. Celiteng kakak kole lumaku nang padukan karang kletak. Durung antara swi aku wis krungu abane bedhil kaya brondong surak kaya ampuan. Lah mulo jelas nek kaya mangkono iki celiteng kakakku mawa ponco karo marang pitruk. Takon anane ngilangi gaman telung perkara. Kakang Mas leres dawuh panjenengan lalajeng dos pundi? Saka rumangsalipun kakang nek pancen iki ora dibeneri lho ya Petruk nek pancen tanding wong siji musuh wong siji nek nganti dikroyok marang wadya boring negara Dwarawati Petruk mungko dilarang ana ya lara mungko dipaten ana mesti tumekaning pat lare nganti Petruk ora dosa ora perkara njur dipateni ora luput sapa kang belani Petruk nek aku to sliram. Kakang Mas leres dawuh panjenengan Kakang Mas. Ning menapa panjenengan mboten mau wegi nyuwah Kakang Mas Ratu Dwarawati. Aku ora wedi marang cliteng kakakku, aku wedi marang kabeneran jlamprong. Lah mulo dina iki perlu ning ngarepe tak nyatake kaya pokok nganti kadadian Poncokoro. Wah, wis ora luput iki rupane cliteng kakakku kekuwelan karo Petruk iki. Ridang kakakku kok ora nyebut nek sliramu ku ratu iki. Nanti kekualan marang Petruk, Petruk semono kok padha

0: aku Doro Brontosel aku njuk sepura dono pun kakang Doro wadah awang-awang ini loh bih waktu imbang ini orang ngajar Petro sing abdi ora rubah ngelunggu aki biaturi sembarangan marang pendowo orang ngajar ini.
1: Aduh waduh
0: loh ayah kata indah pun tindakan pun sembrono adi aja manu Petro di colo pun kakang adi lideng semono ke si jini ngeratu kaya wong orang di pernahatan keparat
1: aduh adi wal kudur
0: bayu ngono kok dintep nono adi wal kudur iku kang kok rasa aki iku kang kok karma aki Petro seliramu si jini ngati kak ngelung bagi oleh mudati adi wani-wani petandingan karo jeliteng kakakku tiangnya pun gampang maidunan doro wonten yang kulau mantun petandingan ini kengkang lepat doro budoro kesenongan tapi tanjeningan gagas lamu kulau kok tidak kok nyidro gaman ini kulau damen nopo kamu noa Petruk seliramu tidak kok nyidro gaman lah milik ya lo milik ini kebawatan enten lah karuan enten ngoten jeliteng kakakku sewene suwe seliramu kang kadunungan salah ora luput seliramu apa Petruk mongko Petruk milik ora ana bukti ning ora ana
1: seliramu nak wis tak terang aki adi apa meraping wong maling iki ora kelakon ngaku menawa ora dilarani utawa dipateni lho semono anane Petruk iki
0: bener ora ana bukti ning tak rudha paribeksa saka rumangsaku iki cek diakoni lah yen pancen Petruk iki nyidro ning ora nyidro pekoran orang nyidro ku nak ujar yang si Adi wal kudur ini nak delok kesugihan yang Petro ini kau lewe gak mau pangkap seridang kakakku tadi pekoro seliramu kelangan kaman buat timbang lagi kemergo kedua aning Petro tadi poro nyono nek pancen yang Petro suki kemergo nyidro kaman telung pekoro
1: iyo Adi
0: apa yang bener Petro nek seliramu nyidro pusoko lakulah damen apa dunia lah kalau barang colongan itu buatan soge ngempun ngoten. Jadi deng kakakku Petruk orang ngakoni.
1: Lah nek seliramu percaya marang Petruk gak ngakoni. Lho nek kaya mangkono seliramu iki percaya marang Petruk utawa karo mumpun kakak.
0: Ayo sakniki tak wangsul lagi Adi Lal Kudoro Brontosena. Gak mentemu saka seliramu ora temu saka seliramu. Kok seliramu poro serake aku ilangi kaman telung mekoro. Lah nek kaya mangkono seliramu iki nak kate ya. Bodoh aki wujud yang gaman atau keseliramu iki ora luput malilah seladak sanggup dati nujungi pendowo nengdek gak sanggup kok ora bian-biani seliramu
1: mulai nengah kok ora bian-biani sakniki aku ora dipercaya marang Adi Wal Kudoro Brontosena
0: aku luwe percaya marang jeliteng kakakku neng bukti ni Petruk orang go
1: nek Petruk orang go dine kita tempuh aki Petruk temu soko Petruk orang temu soko Petruk Petruk kon gol igaman sebab isu ge Petruk kok bareng karo ilange gaman telung kok. Kari Petruk sanggup apa enggak?
0: Petruk,
1: napa?
0: Dene iki ora luput seliramu sanggup golek pusaka telung perkara kok apa enggak? Nek sanggup seliramu yo mesti diuripi ya. Ning nek ora sanggup Petruk tetep bakal diajar marang di tenggakaku to marang pendowo.
1: Lah kula iki nggih sanggup mawon golek gaman. Ning pokoke genah pitunge.
0: Kenapa itu ngekang koyo apa itu
1: lah kenapa itu ngekang golek gaman ngoten mau waragat nopo wong golek gaman iku mboten sangu lah lek ngoten kula golek gaman dinume kula sakniki sugih karo kula damel buraan ngoten golek gaman kula sing sangu gaman-gaman ndoro ratu Ndworowati wah nggih mboten poren kula mpun kok sakit dipateni poren Petruk buktine mboten gawa mah
0: lah nek seliramu diburui
1: lah nek diburui kula nggih poro pancen buru niku penggawean kula lawas kula masih sugih mboten kaji kula tinggal pendamelan kula lawas niku
0: jeliteng kakakku dina iki ora luput Petruk tanggung oleh gamaning nek kok buru aja kuwatir Adi Wal Kudoro Brontosena
1: nek Petruk tanggung oleh gaman bisa nemokake malingi karo pusakane ayo tak ganjar donya negara Ndworowati separo kon ngepek Petruk ora tenan mboten lek tenan karuan Petruk tenan Petruk mau rina mau waduh

Petro seliramu tanggung golek pusaka. Nggih, tanggung kula. Napa male panjenengan pun ku wektu rembak. Nek saged goleki gaman saman buri dunya separo. Nggih napa mboten cara Warkudara. Petro wis ora luput kang dadi atur. Aja kuwatir Petro. Nek seliramu iso goleki gaman cakra inten landhep sewu. Ayo dunya negara dhuwur ati pek separo Petro. Waduh wong lek kudu sogi mau pikir. Lah wong bore kok diburu dunya sanet negara Dwarawati separo mau seksena napa? Tanggungi golek gaman cakra. Yo, aku mung sedherma nyekseni Den. Kula mung sedherma nyekseni niki Petro tanggen manggihake ning ngene kuburane dunya negara Dwarawati separo. Yo kaki seksena napa? Landar walku dara dos pundi layang kelima sote digolek pisan nomboten Petro nggih ora luput dinaiki nadian layang kalimo sodo golek ono nek temu tak buru dunya tunggul bawanang separuh pek waduh pasim wis to iki diaren tambah sugih to lawang jane wis to wong e asir ribu bawaning dunya nglumpuk ora kelawan-lawan mong nggih. Lan jero permati dos pundi gaman saruta mah digolek pisan napa mboten lho nek digoleki lho nek petok nggih kula gawa dene mboten digoleki petok nggih wegah kula nyangke Petro iya Petro golek ana pisan Mitro syukur selinamu bisa nemokake kebenderan Petro dunya dalem kasatrian Madukara separuh pek Mitro wasto asingin lho boro wis jan nglegakno tenan ati aku ya sajeki soge kula laburan rodok larang menyang aja. Kang hati-hati dule. Oh iya lho mo. Petro gaman telu ilang. Iki kabeh selinamu tanggung kula. Nggih tanggel kula napane. Petro. Nek selinamu tanggung nyoto bisa nemokake wujuding gaman telung perkara malinge karuman Petro. Aja kuwatir, dunya negara Dwarawati separo kopek, dunya tunggul pawenang separo kopek, dunya kasatrian Madukara separo kopek. Terus tapek mantu pisan Mitro. Wah iki diarani dunya nglumpuk bojo oleh iki Mas. Wah awakku rada cakrak nggih pon. Kula tanggel golek gaman. Ning panjenengan nggih kedatang ke Joko kanan ning dunyane Petrus sing enten dalem. Karang kletak ngriki. Lah nek kaya mangkono aku iki nek arep dadi boromu Petro. Lho nggih mboten dadi boro ngoten. Lah nek kula sakniki lajeng boroh ten panjenengan. Donya kula niki cara umbar-umbaran. Lah niki blaen golek gaman dereng mesti lek temu donya engke entek dalem buruan kuwi. Lah kok wis sampean tanggung Joko pedukan karang kletak kula nggih tanggung. Nek mboten tanggung nggih burung mawon sak niki. Pompong durung bunder lho niki. Petro ya wis aja kuwatir aku Kang tanggung. Jridang tanggungen ae aku Kang Joko. Nggih Kakang mah panjenengan tanggen. Lho sedaya pun tanggen to nggih Ndara. Ya Petro. Engke nek ngantos enten ilange salah siji kula kecek kali kula. Tenang. Petro. Wis mau pangestumu Kang tak jaluk dene iki aku tak budal golek gamanmu. Ya tole Kang ati-ati. Reng. Pangestu reng. Ya Ndara Kang ati-ati lho Ndara. Ya. Pandera, kula nyuwun pamit saha kula nyuwun tambahing pangestu. Iya, Petruk Kang ati-ati.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: kong gulai gaman telung moro lapak gulai nanti tak gulai omong ngetan yoni omong ngetan panggunan ini tak gulai omong ngulon yoni omong ngulon panggunan parahin naning
1: oh

seliramu melaku kesandung ngomo sambat temokoyaku dengan temokoyaku nek mangan kesertonomo aku pangestono nek ora kok pangestu jelas pitung koyo rasa ngomong ikan

Aku terus melaku ulon jasin tak jujur ing bumi. Melaku terus ngitan ayahku koyon jujur kendi. Iki diaran wong kaya boro ora karuan kang tak tuju. Ora karuan kang tak karu. Kang tak sedia menyanti mung perlu kumpulengga. Lan temen-temen ora temopo ora kenggeleng itu. Waduh, lain tenan kok, kok becik temen aku ora tau suki-suki sepisan kaya bareng ilang gampang.

Wah, mendah ini. Kaya Rama Semar. Mulai jagongan delok-delok kono nggonku mesti sing dipikirno yo aku. Lah semono karyaku dina iki ora luput mlaku nanggine ku golek gamas. Ma, pangestumu kang tak jaluk tamo bisa padhang pikirku. Loh, ora luput aku bisa nemokake ana ndi panggonan ing gamane. Lah nek nganti ora ketemu jelas Petruk bakal ditugel gulune karo Ndowo. Iya tak goleki nanti ya gamane. Monggo aku takon karo pendito. Lah pendito endi? Wah, ora ana pendito ku kang bentur papane mateng semedine. Ning nek atas padha-padha tangkep padha karo aku ngono. Iki becike takon iki ora nang dewa kaya kurang marna. Lah nek dewa kula mesti niru. Sebabe diarani dewaku sing gawe obamu sing ing titah kalipayang. Ana titahmu sing bener dewa kang ngusikake, ana titah kang tumindak salah dewa kang ngusikake salah. Wah, iki becike aku tak mungganang kayangane. Pokoke kok dewa ora weruh mesti tak jak gegeran ngene karo. Apa aku takon karo Tita ya sapa yang tak takoni juk pegel-pegel ora gelut ngeneni apa maneh. Aku mung ganang kayangan aku eling wejangan ing Rama Gendru Raja Suwala biyen. Wah, wisane mletik tanpa sutang miber tanpa lar Petruk kudu ngger apalajine Gendru. Wong elek-elek aku ya putrane Rama Gendru Raja Suwala syarate kudu megeng napas. Ya tak rapani ngene. Petruk megeng napas semut kuwi wejang ingkang Rama. Karena palaking gedung bantolo sumedho mawut sing trikan.

0: Waduh, bosok tak rapa aku mau ke negeri kantor. Dondongannya gegono ku ya sepi orang ngomong dulin-dulin ini. Wah, teko rumangsa ku rejo. Lah ngene iki ora ana wong dodol apa-apa ta. Lah kok ya ora ana wong dring iki diarani mlaku sak enake kok dalan jembar iki menawa dalanan Kayangan Suroroyo. Wes tak turuti ae menawa ndang teko iki.
1: Mas Petro, monggo pinara.
0: Ora sapa sing ngampirno wong ana dring kantor kok ana wong ngampirno.
1: Mosok lali Mas karo aku wong aku putrine bledek ngono lho.
0: Putrine bledek lah kenal karo aku.
1: Wong kenae sik ana wayang kulon kono kok aku digawa rung diwehi dhuwit ngono lho.
0: Ya meneh tak cekaten. Yo ngono nagih ya meneh.
1: Petruk ngoyo mbar lampar
0: ngerangsang jatuh on ranti. Lampar Petruk sumedong. Ayo lawangan.

Prabrojo dumunung ning pelawangan Selo mertangkep. Iki rupane kaya Petruk. Ora kok kaya panjen Petruk aku. Ora seliram iku dewa apa titah ya genah menolong maringi nomaku. Aku iki dewa Petruk kang jogeng pelawangan Selo mertangkep namaku Citranggoda. Wow, pukulun Citranggoda pukulun. Kalau nak kalau mangunus sekabeng kalau putaku aku njaluk sepuro lu dulu. Jaya Petruk wis ora dadi boyo pangopo sebab ing sliramu ora ngerti. Yo, Kang Burin, menawa sliramu ora dumunung marang aku Citrang Seno Putru. Pukulan Citrang godo marang Citrang Seno. Iya Petruk. Semono sliramu dinaiki wani-wani munggah nang pengawak Brojo ambakmu rebut tampunjuk. Ari kemamur banganan kelawan ngeri campur marang kembang urutan duit tujuan nopo gitu. Pukulan menawa sliramu ora dumunung marang sedya karma. Aku munggah nang kayangan iki kating golek ilange gaman telung perkara. Siji gaman cokro inten. Landheping sewu ping pindul jamus kalimo sedo. Telu pusaka sarutama. Dina iki ilang murca saka negara Ngamarta apa ilange gaman iki nang kayangan. Apa ora? Lho iki ora ana wujuding pelalaning pusaka kang munggah nang pengawak Brojo. Lah menawa pusaka iki ora munggah nang pengawak Brojo pukulan Citranggoda aku njaluk keterangan. Sapa kang nyedrot wujuding pusaka iki? Petruk. Lho aku ora mangerti Petruk sebab ing dewaku kang dipurbawasesa ora kok ditamung siji akeh banget. Tegesing sak lumahing bumi sakur ping langit. Dadi kok nek kon teliti gansawi jiru mau suara iso. Lah mula dina iki selera matuk balik ketimbang dadi aki kocak ing kayangan Suraleya Hurking. Gundam ing poro dewa. Ho ho. Pukulun Citranggoda sadurunge aku ame keterangan aku njaluk sepuro. Lah nek sak niki aku kate kok balik aki. Urung iso nemokne gaman telung perkara jelas Petruk dipateni karo Bratanda. Nah dian mati rumangsane Petruk nek dewa sing mateni. Lah mula dina iki gaman tak tempuake karo Citranggoda lan Citrangsena. Temu saka sliramu ora temu saka sliramu. Ora iso ndunungake wong sing nyolong gaman kowe dadi dewa tak lereni dina iki. Petruk. Lah sliramu kok wani-wani kating lereni dewa wong kaya aku. Ora wani apane wong kowe ora ngugem ijenemu dadi dewa. Wong dewa ku mesti mesti ini sing nyekel budi apa petang muka dong kowe tak takon kok orang ngerti. Nah saya budi moka kini kowe diarani dewa orang ngerti sholah budi ini kita boleh kowe kikancani maling sing nyidro gaman iku kurang ajar Petruk. Lah kok aku mau ranggep satu luring maling ayo dine kowe surah usah kondokan mawar-mawar gelem balik apa orang orang gelem dine kowe Petruk tak silakan untuk tak paten. Wah, wow, Citranggoda kowe kate mani karo Petruk. Aku wani munggah nang kayange jan wis tak pasteno lho uripku. Ora tak tinggal. Lah nek kowe kate mateni Petruk urung mati

Barang panemping Petruk ora kena digawe sembarang. Luwe tata strenggingan sruduk kotane Bondo tetandingan musuh Citranggodo. Ayo kono para ana wujuding Citranggodo. Iku kang kok jaluk iku kang karepake rebutan aku. Aku wong lanang ora kuwadonan digdaya aku ora katik ngangge geguru. Kendhit limang kadang soring Rama Binegawan pilawaning ribu sono iku nek padha imbang-imbangi gunetan ora. Wah, wow, Citranggodo ora cukup kowe tetandingan musuh. Sumbaring Petruk kaya wong lanang-lanang dhewe aja por engko nek aku kasoran panempu marang sliram. Kudu ngati-ati tetandingan musuh Citranggodo Petruk sliram. Wis to katokno pambudimu Citranggodo. Ya kudu ngati-ati. Lenoh pan, lumutur jangkam Petruk tak jotos pecah merap

Adi Citrang Seno, Kakang Mas Citrang Godora luput kang dadi atur wong kaya aku. Kaya apa dinggenira tetandingan musuh Petruk bisa nyukupi apa ta ora? Ora kaya sliramu aku tetandingan musuh Petruk ora lumayu dipaten. Sebab pengamping Petruk kaya banteng ketaton kaya gajah kelangan sapi. Adi seliramu ora cukup pun kakang ora kecoh gak jelas si Petruk ora antun golek gaman iki antun kating ngerusak kayangan Suralaya. Apa ora ana diutus nganakake barang ora duwe diutus duwe akeh kaya wong ngepuk gaji watu. Prayu garing ayo diaturake padaring Rama pukulun ratuning nyawa. Kakang Mas aku memanut apa kang dadi atun. Oh, yang padha pukulun kula

Mula neliti marang wujuding dina iki citrang godo karo citrang seno keplayu tenan dengan musuh wong kaya aku. Lah nanging aku munggah nang kayangan ora kepingin gawe rusak ing kayangan utawa asor ya. Dewa Mambang. Kang tak butuhake mung pusaka telung perkara. Wah, lah kok citrang godo karo citrang seno tak tangkoni ora weruh iki. Aku ndelok suwene oleh aku murca iki nganti kangen lho karo Rama Semar. Ning kok durung oleh gawe ae. Dina iki manisan tak seseki nang jroning dalan. Mulai pancen ing Dewa Rasa durung ngake wah sik tetep ora karep nang kaya ngono.

kacerita yang podo pukulun ugi yang pramesti Bathara Guru cari kolon meliti wonten ing rasa tala kados katumplek-tumplek miyos wonten sitinggil Binaturata neliti sawaning para dewa mambang kaya kaum bare sakresaniro bujangga kang anggung gawe

menika wujud ing kayangan Suralaya. Sampun katrangake Surawani Layapati. Mboten gumampil tiang kepingin dumunung bab. Barangkang gaib menawi mboten titah ingkang wantun ngelampai pejasar beting gesang. Meloka sebat Suralaya. Meloka sebat Jonggring Sloka, Jonggring Dhuwur Sloka Putih.

ulun ratune ngerat nyawa sekali. Rat kinaryo gelaring jagat gustawi jinyawa sekabing urip sekali. Mong salumaing bumi sakur pengaku sodatan wotering kakur duwase soamu kurutra pengaku. Beno jumios wotering sitinggil binaturotoku.

wiwakan putra Bathara Brama saha Kepak Jawata Mangga anggene ngrangu sabda tinimbalaning kumpul klanting dhewe katingal jejer pandel tumpu junjun ayander sekelar sepapan sekelar.

Ong wilahengawi kenomastuti sekaring bono ingkang langgeng. Menika kula waspada mboten lepat kula sedhih datan permono. Namung praptaning Kakang Mas Pukulun reksi kaneka putra. Kakang Mas Pukulun rawuh paduka katuran pambagi miwa ingkang rayenggal panjenengan paring ngandika. Yayi Guru panjenengan paring pambagi miwa ingkang raka kula tampi asta kekani. Kula lumebrake wonten ing jojon dadosake marming diasing ingkang raka. Ning salam tadi mingkaro kresi kaneka putra kiman kunjuk apa to panjenengan Yayi Guru. Kakang Mas Pukulun, nggih. Panjenengan ngaturake salam talim kula tampi asta kekalih. Kula cencang pucaking rikma kula pun diwonten ing mustaka mugi dadosa cahya tejo nur buat. Kajawi saking menika rawuh paduka sampunan dadosake panggali. Sebab ingkang rayi tekse dereng saged paring pasunggatan. Kukuse menyan seta kang ecara si agenge duka ratus kang arum gandane. Lepating ingkang rayi kemawon nyuwun gunging samudra pangaksami. Lho Yayi Guru saderenge panjenengan paring katerangan ingkang raka nggih sampun mangertos. Menawi wonten paungelungelaning rikma sayuta pinarasa. Oleh makit yang ingkang sarim boten pindah-pindah rumah suplu. Peratan ingkang rokomot rumah nampi pasunggo to panjenengan. Rumah sekolah mung badi cemadong sabdo tinimbalan panjenengan. Kakang Mas Pukulun syukur mangayu bagio dening menopo. Panjenengan sampun mangerto sak deringi kulo paringi sumuru. Kajawi saking menika kula atri nyekecaki sauntawis. Nggih Yayi Guru rumah kula mboten kirang-kirang sekeca. Samono ora luput iki kaya sawaning Bathara Brama. Lamun Rama Pukulun kasinggihan dawuh panjenengan kula ngaturake sungkem pabekti kunjo padha panjenengan Rama Pukulun. Iya Bathara Brama selira ngaturake sungkem pangabekti kena tak tampa. Samono kaya apa pawartane ngene ro nganggo wentah kadhang dewa mambang. Rama Pukulun anggen kawula nganggula wentas sekataing dewa mambang kang kawenangake dados cucuk ing ayudha tangkise palastra ngembat watangan sak nginggiling trangga. Menggakayangan kaungkan titabatan kasar cekap saking ingkang putra Rama Pukulun. Pagawean kang becik kena diterusake kang lajeng nganti ditindakake. Nggih, Bu. Kula tansah mangestu aki dewa panjenengan. Senasa kula nggih ngaturake sungkem pangabekti kunjuk padha panjenengan Rama Pukulun. Bathara Sambhu tak tampa bektimu marang aku prayoga noya Bathara Sambhu. Rama Pukulun inggih

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Tak tompo bekti memarang aku citrang godo ono perlu gawe apa mungganang pengawal bojo. Kula ngaturake sabar kutiwasan yang podo pukulun sabaring padu kutiwasing ingkang kita. Dinten mangke kayangan slolo kaenggan titabah dan kasar ingkang kekasih Petruk nggih kantong bolong. Tetanya wujuding pusaka tigang perkawis ingkang mindro layu saking negari Ngamarta. Ora para balik aki. Wusana kula wangsulake mboten miturut pukulan dadosake Pancakara. Ning kula mboten saged nyekapi mulun. Kula menawa sliramu ora cukup dineki lungga sauntara. Nggih. Prayoganing Bathara Brahma, Rama pukulan kasinggihan dewa panjenengan ingkang putra. Sliramu metu nang jaba. Katamna dewa mambang. Kon nyekel wujuding Petruk kang pakon. Awujuding pusaka telung mekara. Nggih. Menawi ngaten kula mitu dawuh panjenengan Rama pukulun pangestu panjenengan kang kula suwun. Iya kang ati-ati tak junjung saka sawenggrap. Tak sungge saka akasa aja nandung sungkala nyandunga cepaka sarining kamulyan. Nalika ing mangke wonten ing pukulun Bathara Brahma ngembun sabdaning yang pramesti Bathara Guru Sumedha mandhap. Madha dateng panguraan jan.
2: Undam jo para dewa

0: Ora lupa tege pandelu ku Petruk ya kantong bolong.
1: Nggih.
0: Pukulan kula abdi panjenengan Petruk nggih kantong bolong kula ngaturake sungkem pangabekti kunjo padha panjenengan. Petruk tak tompo bekti marang wong kaya aku Petruk. Kajawi saking menika panjenengan menika dewa saking put kayangan pundi saha sinten kekasih panjenengan kula. Menawa sliramu ora tumunung marang aku dewa saka kayangan Dursila geni. Putrane Kanjeng Rama pukulan ratune Ratnyawa sekalir kekasihku Bathara Brahma Pitruyan. Oh panjenengan to pukulan Bathara Brahma.
1: Iya.
0: Lah ingkang mengking sliramu nek ora tumunung karo aku Bathara Sambhu Pitruyan. Pukulan Petruk wis ora luput sliramu wani-wani mungganang pengawak brojo. Tanpa ditimbali marang dewa jani ngono kaperluan apa Petruk sliram. Niki ngeten lho kula. Panjenengan niku pun krungu kabar anek kula niki sugih niku. Petruk aku ya durung krungu Petruk. Oh menawi mawon nggih dereng mireng. Kula niki sajeke urip lho kula. Cilik tumekaning gedhe kuncung tumekaning glulu. Lah sik niki aku lho niku nglakoni sugih niku. Ya Petruk dadi sliram iki sugih wis ora kurang sawiji apa. Wah, pun mboten kurang napa-napa. Ning kuciwa nek kula sugih. Katitipan donya ning ingkang kuwasa. Niku kok kesarengan kali caling gamaning Brata Pandhawa. Setunggal layang kali masada kali pusaka Sarutama. Tiga pusaka Cakra Inten landhep sewu pusakaning Durabudara Kesuma. Lawusana Petruk. Wusana caling pusaka tetiga niku wau sedaya mboten enten renggangi genteng kaca gempale pagerba telunglungan ingkang punggel. Lah wusana ingkang dipun dakwa niku kok kula mboten. Petruk dadi sliram kang didakwa nyidra pusaka iku. Nggih. Lah ning kula niki soge kula nggih lugu mawon lho kula. Kula niki ya tegese mboten kok donya niki barang riba niku sanes. Pancen rumangsa nek kula niki ginaris kalian ingkang kuwasa. Waktu taun niki wulan niki awak kula niki sugih. Wah, kula didakwa nyidra pusaka nganti ndadosaken geger lha lajeng kula ken goleki pusaka. Buruane nggih mupakat pukulun manjen mukulun. Wusana Petruk. Wusana kula piyambane kukiwuan kula goleki ten pundi kaman. Ten madya padha takon kali titangge guna tanpa perlu. Lare ning kula niki rumas urip niki mek sedema nglakoni. Kang murba waseso niki kula. Kula niki dewa, lho mboten lepat lajeng kula niki tak minggaten kanyang niku kajengi tanggal kali panjenengan. Gaman tigang perkawis niki lho napa minggaten kanyangan, lho. Napa dicidro sesamining tipah mawon. Petruk, napa? Lho mesti-mesti niki dicidro marang sepodo padaning tipah. Bab nek kayangan Suralaya iki ora ana pelalaning pusaka no Petruk. Lah, lah menawi dipun cidra titah panjenengan niku dewa mesti niki titah panjenengan titah sing pundi ngoten lho kula. Petruk aku ora mangerti Petruk, salah siji ning titah sebab sliramu kudu ngerti nek pancen ing Bathara Brahma lan dewa ing Suralaya iki kang dipurbawaseso ora mung titah siji loro. Tegas titah salumaing bumi sakurping langit. Dadi kaya wis ora iso niteni ndek kang tumindak bener ndek kang tumindak luput. Dadi sliramu dine katuk mudhuna balik nang Madra padha matur karo Pandhawa nek kayangan ora ana pelalaning pusaka. Wah niki blaen mukulo nek kula wangsul mukulo. Lah niki totone jan gulu kok niki percaya sampean. Nek Petruk mboten saged nak manggihake gaman niki. Kali nyekel maling Petruk kajeng ditukel gulune. Lah mila tinimbang Petruk niki sik panjenengan utus wangsul prayoga kesanan pateni mawon nek gaman mboten njenengan wujudake. Petruk, napa? Nek kaya mangkur sliram iki nak persasa pung bosen urip lha. Wong ata tutup balik kok malah njaluk man. Manut dene iki tak balekake bongkon tak oncat lagi. Wedi kersam tak sebat dari priwolo. Tak kembali ngamuk tak ladeni. Ora manut pangeran aku kepingin tak cekel tak banjrut ning kawah contro muka lha. Wah, wow, pukulan Bathara Brahma amit lho pukulan ya. Bakulan iki titah saestu lho pukulan amit ya. Petruk saka sediam. No, saking sedia kula niki kaji wantun kali panjenengan ngono. Amit. Bathara Brahma. Wong kowe iki dewa ora kena diajeni kula dewa sing piye? Aku iki nak titah wis wajib nek titah iki takon karo dewa. Kok kowe ditakoni muring-muring apa ngendelo digdayamu kira-kira kowe? Lho. Apa ngendele kandele kulitmu? Petro iki mungganang kayangan kuwi pas-pasan lho moh rumangsamu. Lho. Lah nek aku mati ngono nek sing mati dewa bungaku setengah mati. Baktine apa sing mati kok sing gawe urip? Lah nek kowe dadi dewa ora entuk satu lereno ya tak ganti dadi. Moh. Lari ni ke saman cekalaman banjur ten kawah condro muka mana bayo mau potong aku ngono watinya Petro
1: apa?
0: Saliramu wani karo badoro bramu swasat pong daman pacating nyawam woh sidur rusak tenang kayangan.

pengajaran panembuing Petro Rakroti kawes sembarangan luwe tata teng ina sutuku tali mundu arang sang tuna tagayu luput takut dijengkut tiba pertolong oleh ngipataki Bathara Brama kaya wong ngipani kapuk selombo Petrus lirang ayo katong ngepambu dimiku kang kok jaluk iku kang kok karpagi kowe notut musuh aku tak gawe becik bongko ya tak pateng kula nek mung semono digdayam semono kekuatamu aja takon dosa mesti dadi tiwasmu temen Brama lirang sumbaring Petrus aja porengkone aku kasoran panempuh marang lirang awis telu merawong menang sumbar bandane wong kalabundo kemlayu urung mesti nek aku tiba sepisan tak tinggal gelanggang celung mlayu kudu ngati-ati tetandingan musuh Bathara Brama wis ta katok ngepambuhimu ya kudu ngati-ati nganti leno pantrumu tuna jangkamu luput oleh mindo segodong parisam atau ibum pertiwi panel tacan atas sabat akilab ini kawah contoh kok pacaran usaha ini

Pak Luderom kesandungan aja manarotom kesrempet alam nyawa batang arangan pancening kegilaan panempumu itu kono parano Betoro Bramo kowe notot moso Petro tak gawe becik bonggo ya tak pate. Mula nek mong semono dek daya mboho jatakon tuso mesti ciloko Bramo kowe musuh ngoyang. Petro aku ndelok gede marapati sepiro pawamu kemeripik maya lontar gerijimu segantal-gantal semono nipani mustoko kaya wong diantem atitem kaya wong disabat besi gerigilan ona apa nih tangan aku dwe ajirojo mintuko Bramo. Nah dunungnya ajirojo mintuko Aji sawi jiro jeratu mintu koku kuaku dua jeratu ningku. Wadak layak ngegilani temen Petro ini. Ya ya aku rene ngora cukup marang seliram. Ning ojo girang-girang umuyu Petro. Habis ake. Umarapi nga ewo mampang kang nunggal tujuan nyekel kriham. Wis toh jole majukan si jikon maju bareng rampak. Yantin sauntur hit. Ono podano kadangi pun kakang dewa mampang hadim. Untung hati-hati nek wani maju dak wani mundur pun kakang tak cukup pertandingan musuh.

Rantok apa tak jatuh nyopo. Masa wong Melayu, wong semini gede ini ditabrak waras. Aku ngadip ngetan ditabrak teko mburi, ngadip ngulang ditabrak teko ngartot. Batobat, dewa ya apa karepe. Lah nek diatur kaya ngene dewa iki dak mati perang mati tabrakan suwi-suwi. Iki sing dadi dederan perkara iki nek dak petruk ora ana meneh. Wong dikandhane nek kayangan Suralaya ora ana gaman telung perkara ku gano kok tambah muring-muring. Wah aja sembrono tenan petruk musuh aku sendiri. Iki munduring dewa mamban sing agak-agak iki Betara Sambu petruk wah belai musuh aku sendiri. Kono padha nek Betara Sambu. Wah, kowe moso petruk mesti ciloko temen. Ora aku ndelok sumbare wis nggih gilani petruk. Lah aku maneh sing cukup lawang dewa semono-mono gagah iki ora ana kang cukup. Weh

lohe kendang sekota besora luput petoro bram wopu kulun kasing yang tiapu panjeringan ingkang putromu ulang ngatraki setia kalpatan nyubun kunging samudro pangak sami wopu kulun iya bram orano kang uciwan rajo bos soko iku perlu aku njaluk keterangan rikolo seliramu ngelintik gelaring kayangan opo bener nek pancene petro iki kang mengganang pengawak brojo wopu kulun lelah jawa panjeringan meniko petro ingkang minggah datang pengawak brojo samanten minggah yang petro nyoto piyam eka tempuh kalian broto pendoa kapuring bupati caling pusoko tigang berkamis nering petro sagat inter meniko katempu aki kalian dewo lula lajeng dos pundi nuwoang gini ngupati meniko dos pundi Petro dinter menika dipunutus mandap boten purning malah ngrudha paripeksa. Dados cekaping Petro menika kula anggap boten kok ngupadi pusaka ning niati badhe ngrisak kayangan Suralaya. Bramo, nggih. Iku bener kang dadi atur. Ning apa ta iki ya? Kaliru olehmu paring keterangan marang Petro bisa nganti dadekno geger kanggo iki. Apa ta pancen Petro niati iki niat ngrusak anane kayangan Suralaya? Menika kemawon kula mboten mangertos sewu kulun. Kula nek pancen dina iki sliramu ora bisa cukup kadang-kadang ora ono kang kecuali. Coba semimpang sebab aku kang didadake duta pamungkas ing Yai Mas Ratu ning nyawa sekali. Tegasing duta pamungkas, tegasing duta pamungkas cukup Petrus sok aku ndak cukup sopan. Nggih. Menawi ngaten panjenengan kemawon kula aturi prayitna sowan atus satus sewu kulun. Iya Bramo. Loh. Ono padha Petrus coba anda tu kamu lilio pengamum. Petro aku kang maju nang paiki.

0: Petro Andio tu kamu lilo pengamu umbil tu aku kang awe sumur parang.
1: Wow,
0: ke pukulan dos pun tipu. Ya ya Petro coba lungguh sabun turwah. Amba aning ngantir reput tapunjung rikemaning rebanganan kelawan ngit. Campur marang kembang pulutan abot-abot tibung datit. Tutaning proto pendowo.
1: Wang ke lepat kula mawon nyuwun sepunten lho.
0: Iya ya Petro orang kang cirang.
1: Tak kamu apa podo waras.
0: Wah, lampun mantun gelut nyen takon di waras nggih pun waras kula. Wang sopan jenengan dos pundi? Nadyan aku oleh pangis tumorang alangan sabiyanjo. Lunggo Petro sauntara ande untuk kamu lilo pengampun. Dewa dinaiki kang bakal paring sumur marang sedam kang jelas suto kang kemuli. Aroma sing Petro wah menawai didunung aki marang kukul si kakak kukul. Nek panteling didunung aki mendah bunga ing atiku. Aku calon diburi dunyo negara Tumurwati separuh. Dunyo tunggul pawenang separuh karo dunyo dalam kasatrian separuh. Katik dipek mantu karo ndoro ratu ndoro wati. Wah, iki durung oleh persen soko ndoro singkun kunto depon. Iki asih jantalo ning dunyo ngelumpuk ono ngen kurano meni. Parayek naning pukulun reksikane koputro nek Petro dino iki ora tak bujuk. Koyo-koyo ndadekake rusak ing kayangan Suralaya.

Loh, iki dak luput petro aku kang arep keterangan marang sira. Pukulan gedos pun di pukulan apa jenengan dunungake? Wujuding panggonan ing pusaka tigang perkawis nyunglu sinten? Kok mboten singen-singene nek ngarepaken pusaka telung perkara dondoe kula sugih kok purun piyambak niku nyolong gaman telu niku. Loh, Petruk. Menungso ku pancen dinteni lenane, Petruk. Dati lenane pendowo ku pinuju sliramu sugih ndrebolo dunya. Nanging mangkene, Petruk. Sliramu munggah nang kayangan Suralaya. Iki takon utawa golek wujuding ilangi pusaka telung perkara ning jelasing kayangan Suralaya iki ora ono. Lanek barang ora ana para utus nganakake barang ora duwe para utus duwe akeh. Saliramu iki kena diaran kaya wong ngepuk gaji waktu. Langge kula niki mboten kok ngepuk gaji waktu lho kulo. Kula niki tanglet menawi minggaten kayangan nggih kula suwun wangsul dene mboten minggaten kayangan titasin ten ingkang mundhut pusaka menika. Napa mboten genah kula? Lah kula niki nak kewajiban tanglet kalian panjenengan to kulo. Lah menawi kula mboten tanglet kalian panjenengan kajeng tanglet sinten? Napa kula niki ken nyembah kalian jin setan priprayangan nggih. Petruk, napa? Mesthi ning yo ora Petruk nek sliramu dikon nyembah nang wujute jin setan priprayangan. Kudu manembah marang dewa. Lah nggih kenging napa kula tanglet niki sampean kok mboten saged ndonengaken. Lah perlune napa sampean iku dadi dewa? Mosok mek ngenteni kuku semenyan kali sarine dupa mawon. Petruk, napa? Cukup dina iki mangkin, dewane ora bisa ndonengake. Dewane ora bisa paring sumurup marang wujuding pusaka telung perkara. Iki menawa saking salah-saling broto pendowo Petruk. Nek saking rumaos kula lepat kalian bener kula nggih mboten kertos. Ning kok barengi kula sogen niki lho sing kula rame niku. Dados sak niki ya, pusaka kepanggih saking panjenengan mboten kepanggih saking panjenengan. Lho. Petruk kok malah nempuake marang dewane sliramu. Sliramu gremti nek tak balekake bongo tak oncatake. Petruk ora gelem tak oncatake apa bos nurut wah gawe jarite. Tunggu kok saya.

wakwe telora kena digawe sembarangan. Wong dijoto sorat diroso dijejek ora katik nganggo Mbak Petro. Apa hayo aja melayu dewa. Ya seliram kutu ngadat. Petro sembarangan marang resikane ku putra wotak sawat susu yangin. Dati tiba kutu.

kuang wong apa seno rasa moyong Kadrito Petro tetandingan mesapu kulon reksikane kobus ranggep estudul parang mokanti Bekosoro dinme kesinungan kanuragan anggeping sopo siro sopo ingsu Orang ngomong dikdaya kejobaku dan ngomong bangkit jejobaku Orang mengerti panguneng-uneng itu tan kenaning lumit Wong belaitan kena lali wong lenomer gani kena lebangi

FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Jagat Dewa Yang Jagat Pramudita Raja Dewaning Sun Sun Pundi Datanamu. Iki ana wujuding kisanak kang tumiboning pertapan Cemoro Sewu kang wis ndak wuliake. Pantes aku ora katik ngangge tata basa lan krama sapa kang dadi namamu saka ngendi purwamu. Mangke to Sang Begawan. Sakderenge kula paring keterangan kula nyuwun sumurup menika pertapan pundi Sang Begawan. Menawa sliramu ora dumunung iki pertapan Cemoro Sewu. Aku kang kekasih Begawan Sosro Ndanuwa. Oh, panjenengan kekasih Begawan Sosro Ndanuwa. Ora luput sliramu sapa?

kula menika milir saking padukuan Karangklitan. Putraning Kanjeng Rama Lurah Semar kekasih kula Petro nggih kantong bolong sang begawan. Petro nggih saliramu nembe ae tumekaning pati tetandingan marang sapa lan sabab saka apa Petro? Apa saking kekeselan oleh mulumaku? Apa kasar oleh mulumayu? Mboten kang begawan iki wae kula nembe iki mawon Pancakara. Lah rumahs kula ni mboten mati utilem lho niki wae rumahs kula. Petro saliramu aja rumangsa turu saliramu tumekaning pati. Kula niki wau munggah ten kayangan Suralaya sebar. Kula niki sogeh mbah sak menika. Sogeh niku kesarengan kalian caling pusaka ning Gusti kula Pandhawa niku digang tengawis. Raning pusaka niku dipun seraken kula kepanggih saking kula mboten pinanggih saking kula. Lajeng kula minggah ten kayangan Suralaya kula tangel kalian Dewa. Dewa mboten dumono. Wah, nggih kula peksa ngoten kali. Nganti ndadosaken geger niki mau. Wusana geger kula piyambak mboten ngertos tiras niku wae disawat susuli angin ngoten lho Mbah. Petro iya sliramu rupane kaya kesawat susuli angin ndak wusana Petro. Wah, wusana blebet kemara ngoten mawon. Lah niki mau kok keleresan kula niki dawa kula niki enten pertapan mriki. Lah rene panjenengan niki pendhita. Pandhita niku mundi-mundi barang kang nyata begawan pun bek gegawane. Mestine nak mboten nolak takonnya yang lintu niku. Petro ya mesti ning pitu. Lah nggih. Lah nek agak isik nolak takoni wong liya perlu napa dadi pendhita tekesi dereng cukup ngoten lho, Mbak. Petro iya lanjur saka kesamu. Lah kula niki nggih kebeneran titik dawane negeri kene. Aku kula kajengi tanggal sinten sing nyidro gaman telung perkara niku. Bondo saman dunungaken. Petro nggih. Pakara seliramu takon kang nyidro gaman telung perkara aku ora iso ndunungake. Lah nek sampean mboten saged ndunungake napa mboten izin kan oleh sampean tapa niku dadak. Petro janing aku ora iso ndunungake. Aku ya ora izin Petro. Saka rumangsaku lho Petro menawa seliramu ku diapusi karo Pandhawa. Ora nrimakake mergo seliramu sugih. Wah. Mosok Mbah kula niku diapusi. Petro lamuna dina iki nek sliramu manut pangrenaku. Sliramu kudu suwita marang aku, ayo tak jak jarak Pandhawa. Engko nak temu aku saka telung perkara. Lah engke nek mboten pinanggih, engko nek ngantor ati nemu Petro tempune wong kaya aku kang tanggung nemokake. Lho pokoke calon iki gaman iki tak temu ngoten bondo. Dijak sembarang maun kula purun. Ken suwita kali panjenengan kula purun. Lah mangke dos pundi nek njarak Pandhawa. Petro. Ayo njaluk donya kang ana ing padukuan Karangkletak iki ayo dicaluk. Wah, prei mawon Mbah nek ngoten prei mawon. Lah sebab donya nek padukuan Karangkletak niku gadahan kula terus tok cobi. Lah niku nak padha mawon kula kajengi ngrenyeki barang kula dhewe. Petro perlu ning ora luput bisa dadi geger. Engko nek dadi geger gaman iku bisa dinemu. Ora-ora nek tak jaluk tenan utawa tak pek tenan. Oh, nek mboten dipek tenan ngoten aku kula nggih purun. Nek nek dipek tenan aku mboten sida mawon, Mbah. Petro ora Petro monggo roi, lah mula prayogan. Perlu nek ben ora ketara sliramu dina iki tak ganti busana iki. Niki sampean ganteni busana langke menawi ngaten beneran njenengan ganti busana. Petro ayo dina iki tak ganti busana.

0: luput iki pitu.
1: Nggih, Mbah, aku nate panjenengan pitu. Waduh. Wah, awak kula sejan rotok gagah rasane, Mbah. Petro ora luput kang dadi aturmu. Nanging suaramu kang kurang pantes. Wong swanten man ngaten man mantun, Mbah. Petro ora cocok karo rupamu menawa sliramu duwe swara kang kaya iku. Usang begawan amit kulati panjeringan petuk nge kantong bolong semengga kulo kagungan suanten gatos ngaten
0: duh, nopo pantes mbah ngoten gitu
1: petuk kaya dadi pantes ining kang buri kimang ora luput tojo poro katuk no. Pisani kuping pindu ning seliramu ratak paringi nomo petuk sani nge ponsalan paringi nomo sinten seliramu tak paringi nomo putut joyo lelono petuk.
0: Waduh, jadi kok gagah.
1: Potot Joyo Lelono. Potot niku siji baturi sang penemban. Joyo niku wong duwe bejo, Lelono niku wong kelenceran. Jayaku Joyo kelenceran niku. Petro. Nggih, kasinggihan dawuh panjenengan sang begawan. Lamula sliramu tak paringi nama Potot Joyo Lelono. Saknika ayo andung-andung peraminan. Nang padukuan karang kletak nggih sang pegawan menawi ngaten semoga kula dherekake sang pegawan le pokoke niki kenging nangsal nggih gelut mboten nangsal nggih gelut mboten mboten niku padune mung dadah perkara nyitak bilai sang pegawan ora luput kang dadi aturmu kono para anak wujuding Brata Pandhawa amit menika pandhita saking pertapan Cemara Sewu kula pegawan Sosron dan ingkang sowan.

mulai kisun meskwa dora luput tak sedina rapermono kadangipun kakang adi permati ning Pandhawa Janaka. Adi prayogani ngenggal matura sawanira dumunung padaning pun kakang. Koko Prabu sampun mboten lepat dawuh panjenengan kula sawani ingkang rangi. Wusara ngaturake sungkem pangabekti kunjo padha panjenengan Koko Prabu. Iya ya Adi Permadi ngenira ngaturake sungkem pangabekti suntompo tangan nuru. Tak lumebarake ning dodon dadekake marming piasing pun kakang. Kejaba saka iku sawanmu prayogane sauntara ya Adi Permadi. Koko Prabu rumaos kula mboten kirang-kirang prayogi. Adiwal Kudara Brantasena. Jelidang kakak ora luput kang dadi aturmu wong koyaku. Nyuwun sliramu paring tinimbalan marang wong koyaku ana perlu gawe apa jelideng kakak. Mangkene ya iki. Rikala Petruk ora luput sanggup golek ilange gaman telung mekara lu nganti sakniki kok ora ana kabar. Apa ta Petruk iki lolos saka negara Ngamarta? Wedi marang Brata Pandhawa. Apa Petruk iki terus niat golek ilange gaman telung mekara? Ning nek arane Petruk iki golek ilange gaman telung mekara mestine ana kabar ngono ndi panggonane. Dadi Petruk iki kaya tak anggap lolos nilapake pun kakang utawa sliram. Jaridang kakakku, iya adik. Samono nek pancene Petruk iki diatur kang kaya mangkono kok aja kuwatir aku kang mateni njenengan. Dadi ya saliramu aja nganti dirasa wasutus menang. Rene Petruk ora ana kabare saka rumangsaku. Ora luput nek pancene Petruk dina iki ya. Saka panjangkaku terus goleki gaman. Lah nanging kok ora ana kabari menyang endi? Aku ora ngerti jridang kakakku. Adiwal Kudara Brantasena iki olehku nganti Petruk nganti kaya wong nganti kambange watu iteng sileming berprau gabus aku nganti ngomplang akeh negara dhuwur wati ning tak enteni sawetara sasi nek Petruk ora balik ora luput donyaning Petruk arping tak sebarake ya nek kaya mangkono latihan aku semono kok iki habot-habote ngutus Petruk. Lagi kau nombong berini kisopo Adiwal Kudara. Lidang dae sopo. Mangke Sang Prabu mulai ngangkauan.

lena oleh kowe mbales sawencan marang kadangku Dimas Walkudara Bronto. Ku melu tata tetangkon sliram wong saka ngendilan sapa namamu. Mangke to sinuwun. Menawi panjenengan tetanya kalian kula sadering kula paring keterangan kula nyuwun sumuruh menapa menika padukuan Karangkletak. Sang begawan wis ora luput iki padukuan Karangkletak. Aku kang jaga padukuan Karangkletak kekasihku Bathara Kresna. Sokora sinuwun menawi kula pinanggih kalian panjenengan. Kula ngaturake sungkem pangabekti kunjo padha panjenengan. Ya ndak tampa sang begawan oleh ngaturake sungkem abekti. Wangsul namane sang begawan menawi panjenengan tetanya kalian kula kula menika pandita saking pertapan Cemoro Sewu kekasih kula begawan Sosrondani. Begawan Sosrondani kang guri menawi panjenengan tetanya kalian kula kula butuh joyo lelono otot hatini sang penemban joyo iki wong pejo lelono kelenceran dati jayaku kelenceran ora wong duwe jeneng kok dikmanani dhewe kula karepe ngoyo. Wangsa panjenengan menika sinten? Aku Ratu Ndwarawati kekasihku Bathara Kresna kang nguri. Saliramu sang begawan ora tumunu marang aku Walkudara Brantasena kekasihku. Sang begawan aku permadining Pandhawa Janaka. Kajaba saka iku sang penemban begawan Sasrondan. Saliramu adu teko pertapan Cemoro Sewu dumunung ning alam ora luput sa perlu aku njaluk keterangan. Dhewe perlu apa selira menapa padukan Karangkletak? Menika ngaten to Kresna. Rening kula menika kepingin sanget suging kang tanpa nyambut gawe. Paribasaning kepingin dadi ratu nama babat alas. Niki mboten lepas. Saking pemanggih kula kula badhe andung-andung praminan. Lula kok eman temen sang begawan nek ndelok rupam kate andung-andung praminan. Nggih Kresna mboten nepat niku barang kang kula tuju. Ya mula sang begawan nek sliam kate andung-andung praminan apa kurang kang kok sandang utawa kurang kang ngopangan. Nuwun mboten sang begawan. Dadi nelite marang wujute sang begawan dene iki arep ngandung-andung praminan kang para jaluk udu kok pangan. Sanes kula amung jaluk donya ingkang dumunung wonten ing padukuan Karangkletak. Lah nek sliramu kate njaluk donya kang ana padukuan Karangkletak iki duduk donyaku sang gawan iki duwe ing pitruk. Dadi aku mongso ora wani nek mulungake bondo ta donya. Mboten Kresna angsal nggih kula suwun mboten angsal kula suwun. Menawi mboten angsal kula suwun badhe kula ratarit padukuan Karangkletak. Adi Pramadi, Koko Prabu wonten menapa? Sang begawan dina iki barekno ora mar bondo biasa sendika dawuh panjenengan ing ngadhepan. Begawan Sosrondan ora sapa iki aku permatining Pandhawa Janaka wis sak nyengkang kandling kulitmu manut dina iki tak balekake bonggo ndak oncatake Janaka waning oncatake begawan Sosrondan kaya wong daeman pecating nyawamu.

Orang pengajaran panempe begawan sosro dan orang kena digawe sembarangan. Luwe tatas terenggina sudu kutalipun. Neng oleh tetandingan orang luput luwe luwe gegilan. Kono porano wujuting permadining Pandhawa Janaka. Ayo katong pambudhimiku kang poro jaluk iku kang poro karmaki. Saniki selera menuntut musuh aku tak gawe becik bongko ya tak pateni sembarangan marang began sosro dan bosen urip Janaka seliramu. Abaning begawan sosro dan ojo porong kone aku kasonan panempu marang seliramu. Wis lumrahe wong menang sumbar bandane wong Kalabondo kemlayu. Durung mestine aku tiba sepisan tak tinggal gelanggang colong melayu. Ayo Janaka katong pambudhimu kudu ngati-ati. Leno pandhumutra jangkam tak

jaran panemping Janaka ora kena digawe sembarangan. Luwe tatas Trengginas suduku Taliwondo tetandingan musuh wong kaya aku. Kenapa ora ana wujuding begawan Sasra dan ora tak uripi nek selam bakal tak pateni. Apa abamu jopo rengkone as pertandingan musuh begawan Sasra dan Leno pandrum tuna jangkam tak duduk dadamu lutak.

Adi Permadi tetandingan wis mati. Aku kok era Adi Permadi. Apa tak teko pengapesane apa tak kok yo. Lah ana parigawe ku nek diduparake suku kok mati yan Adi Permadi iki kamu. Lain wah. Oh, iki menawa ngarepake ni Woro Sembodro nek. Coba menawa selinamu ngarepono ni Woro Sembodro. Lulul. Oh, nganti melaku bareng gegandengan Kang kaya iki Sembodro. Wong kaya selinamu. Koko Prabu pundi kok Prabu? Mboten lepat wujuding wanudya ingkang dumunu wonten ing gegandengan asta sapa adi rumas kapireng kula namung niwara Sembodro nanging kok mboten wonten aku monggo isi Adi Permadi isi wani adi napane kula adi aku ora jago sendiramu mundur sak untur adi walku dor

0: orang lupa tika diwal kudoro brondo seno
1: jelidang kakak kue sora luput kang diatur mubong koyaku samono serile lamun imbali wong koyaku no perlu gawe opo jelidang
0: iga di permati tetandingan musuh begawan sosron dan lan putu joyo lelono adi permati kang ora cukup sopo mana adi kang tak golo-golo tak timbang bisa ngintasing poro kejobo jelidang mula diwalku doro jubi kiri kosong cekalan dinaikip begawan sosron dan
1: lidang kakakku karyo dinaikip sangra.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Iki apa to Jaya Lelono pancen gegilani panempuhe. Tak joto serat rasa tak jece ora katik nganggyoga. Rekemaku dirangsang mustakaku diantem oleh ngantem dinemeni ai kaparati. Ono padano walku doro brontoseno. Iku kang porjal iku kang porgarwati. Ora kula ratu adol birung. Nek podo Jaya Lelono iki wong ora kena kangge sembarangan. Saliramu wani marang putu jono lor posen urip jam. Wancar wara jowo sumbaru marani. Wapok ah. Waku ini ngeliat kuap pelek no bian gregetan awan saya.

0: keroput nah diwal kudoro bronto seno.
1: Lidang kakakku bener kang dadi aturmu wong koyaku. Kaya ponggen tetandingan bisa menang apa kalah. Wes aku tetandingan musuh podo jaya lelono ora melayu dipateni. Jelidang kalah tengah.
0: Kalah hati.
1: Iyo.
0: Nah kok orang istin delok gede menganti kalah ini.
1: Duaran kuala kok istin tak kuampung misalnya.
0: Iki dina mulane istin ramu tak istin istin delok gede ini si adiwal kudoro beruntusnya orang cocok nih kak. Aduh gede-gede seliramu aduh dumur-dumur seliramu.
1: Duh. Jelidang kakak kulo nek kalah kula areping kaya apa maneh.
0: Kurang apane sliramu kok kalah. Iku menawa adik, walku Doro Brontosena kurang teliti. Ora kaimutan. Menawa sliramu iki kanggonan ajir. Wujuding gandarwa bali raja gendruwo panca perliman blabag pengantolan ketengpeng reges keluntung walu janget kinelo. Lho, iku padha sambat ana iki dinono parigawi supaya rerewang kang dadi gawemu adi.
1: Lah perlu ning ngopo melok si Adiwal Kudoro Brontosena nek pancen ora kena dijaluk gawe. Wis nek

0: saderengipun Kakang Dimas Walkudara Brantasena.
1: Jlidang Kakak ora luput Kang Jajatur muwong koyaku.
0: Kaya apa menang apa kalah di?
1: Wong iki kandhani kalah, aku mang wis kandha kalah. Ngene iki nak sliramu ateng dulun takut ditempiling mane ping pindho nganti ping teluko semaput ta.
0: Adiwa Kudara Brantasena mulane sliramu tak utus bali iki saka rumangsaku bisa ngentasi mekoro. Sebab wis ora ana maneh kang tak golo-golo dadi andeling Broto Pandhawa kejaba sliramu. Dene kok sik kalah iki pancen kurang niat Adiwa Kudara.
1: Wong tuku andan perang ora niat tuwu, jliteng pintramu, wadu-wadu ora ana maneh.
0: Wis tadi bali ke maneh. Wongku pisan di sepura ping pindho Kalawarta ping telu tekane ngadil lho nek kaya mangkono. Lah nek sliramu kalah pisan mlayu kalah pindho mlayu mendhap bungae musuhe. Bali wae Adiwa Kudara.
1: Ora kate nuruti sliramu pintramu adu-adu entuk aku gregetmu aku kuwek lah karo jliteng.
0: Waduh Adiwa Kudara kurang ngajar. Wong dikon balik ora manut semono. Ora luput wong kaya aku digeblak cangkem diremeti.
1: Iku kang para jaluk jlidang kakakku.
0: Semono aja milih cangkem adi. Aku cilik tumeka gedhe sik pisan iki lho dicangkem diremeti wong e.
1: Ora dina iki kono padha adi remati. Koko Prabu wonten menapa? Coba dimarep pandhari pun.

lepas nalika ing mangke lamparo Bathara Kresna kacrita ingkang dumunung wonten ereng-ereng Redilam. Wonten satunggaling pertapan kang kawastanan pertapan suku Krantil. Kacrita ingkang dumunung wonten ing pertapan suku Krantil namung sang penemban Begawan Kalinggodemo. Kasebame wae ingkang rayi Putut Jaya Ngalaga. Ngoning tiasiro prayitnane sang penemban Begawan Kalinggodewo Adia Putut Jaya Ngalaga coba marang padaning Begawan

mulai kita wis padha ra luput kadangipun kakang. Putut Jaya ngalaga parayogani ngenggal matur sawanira dumunung padaning Begawan Kalinggadewa. Sang Begawan sampun wonten lepatipun panjenengan ingkang abdi Putut Jaya ngalaga. Wis ana panjenengan paring tinimbalan miwah ingkang abdi kula tampi asta kekalih. Kula cencang wonten pucaking rikma, kula pundi wonten ing mustaka mugi dadosa cahya tejo nur buat. Samanten sawan kula ngaturake sungkem bakti kunjuk apa panjenengan sang wiku. Iya ditak tampa anggenira ngaturake sungkem pangabekti. Kajaba saka iku sawanira suntimban. Aja kaladu ati kajeron penampa menawa sawan munjuru mangsa nampa bapananing peparingan aku. Siji dodot kang waraga sigining. Pusaka kang lanjak pamore busana kang retno senjata kang prayuga. Mangerti nek pun kakang durung bisa peparing marang jeneng sira. Sawan kula mboten rumas nampi peparingan panjenengan. Rumas kawula mung badhe cemadong sabda tinimbalan panjenengan. Syukur mangayu bagi wadi dening apa sliramu wis mangerti sadurunge tak paringi sumuru. Kajaba saka iku ado sliramu sunawi cedhak darah ketake apa wis mangerti kang tak ribetake. Menika kimaun kula koteksi dereng mangertos sang Begawan. Iya ditak tuturana kaya bocah cilik tak kandhanana kaya wong radine. Mula dina iki petetan padha alim jambangan padha asa. Ora luput pertapan suku kerang tilar ping ngonopo. Menika kimaun bu kula boten mangertos sang Begawan. Adi menawa sliramu ora mangerti kudu ngati-ati mestine pertapan suku kerantilar pingono tam. Sang Begawan amit kula ingkang sowan sang Begawan.

menikai cuang gen kula imbalas sawun cono miwakat dan kula putut joyo ngalogo wonten prataning kisana sinten kekasih paduku sang ibu menawi panjenengan tetanyo kalian ingkang abdi kula menika Ratu Diwarawati kekasih kula Bathara Kresna sang ibu Bathara Kresna menika pertapan pundi menika pertapan suku Karantil kekasih kula Begawan Kalingga Dewa lah ingkang mingking kisana menawi panjenengan tetanyo kalian ingkang abdi kula putu joyo ngaloga wistim Putra Jaya ngalaga milasang penemban Begawan Kalingga Dewa. Nggih sinuwun Dwarawati. Rawuh paduka wonten ing pertapan suku Karantil rumas kaget sak lebeting tias kula. Wonten kaperluan menapa to sinuwun? Mangke to Sang Hyang. Kula tebih saking negari Dwarawati rening kula menika kasebat dalang panji kisawa gunung iki kadang kula broto pundi. Neng dinten mangke saking panginten kula Broto Pandhawa menika badhe dipun perjayan kalian sang penemban Begawan Sasrandanu Pandita saking petapan Cemuruseng. Buktine piyambak satunggaling pandita sedyane mung badhe andung-andung perang. Wusana anggene njaluk dipun tolak kok malah ngruda paribeksa. Lajeng dos pundi Ratu Dwarawati saking pemanggil kula dinten menika kula badhe nyuwun senjata pitulungan kalian panjenengan mbok inggih sang pegawan menika kersa paring tetulung mangke to Ratu Dwarawati menggah kula tetulung kalian panjenengan mangke nggih menawi kula saged ngentasi menawi mboten saged ngentasi dos pundi to Kresna mbok prayogine panjenengan upaya lintu kemawon sang begawan mboten sampun to panjenengan kemawon saking rumah kula sang begawan saged tulung kalian kula nggih menawi ngaten Kresna kula namung sedaya nglampahi prayogine dinten menika sumangga kula dherekake sumangga dinten menika sang begawan kula

tejo-tejo Sulaksana kawongan pandita sapa kang dadi namamu. Menawa sliramu radumunung marang aku sadurung aku awe keterangan aku njaluk sumuruh. Apa sliramu pertapan cemoro sewu jejuluk Begawan Sasrawirang? Ora tedhe ngaling-aling tumrape wayang ora kating ngangge kekliran aku Begawan Sasrawirang wangsul namaning Sang Hyang. Aku ora luput kekasihku aku Begawan Kalingga Dewa Pandita saka ing pertapan suku Krantil Begawan Kalingga Dewa iya Begawan Sasrawirang lha kanggo nek sliramu ora tumunu marang aku kekasih Putut Jaya Lelono iki Putut Jaya ngaloka sinatriya mula sedyaning Begawan Kalingga Dewa aku diutus marang Ratu Dwarawati kang diutus wong kaya sliraku diutus ngilangi kililiping negara Ngamarta apa kang dadi kililiping kejaba Begawan Sasrawirang ora ana ane wong jejaluk dia ora diolehi lakok yang ngrudha paripeksa kaya wong lanang-lanang dhewe mantak balik aki bonggo ndak ontapak kurang ajar wani musuh kridaning Begawan Sasrawirang kaya wong daeman pecat

marang pengajaran panempuing begawan Kalingga Dewa Rakna digawe sembarangan. Nek tak jotos ora dirasa tak jejek ora kate nganggo ba. Rekem aku ditarik mustakaku diantem tiba pertolongan nganti semaput wong kaya. Punapa ora ana begawan Sasra ndan iku kang para jaluk iku kang para karepake. Ayo rebutan aku wong lanang ora kuadunan digdaya ora kate nganggo geku. Kendit limang kadang soring romo binegawan pilawaning ribu sono. Iku nek podo imbangi-imbangi guna tanoradak cukup seliram tetandingan musuh wong kaya aku. Apa abamu joko rengku nek aku kasoran panempu marang seliram. Kudu ngati-ati tetandingan musuh begawan Sasra dan. Leno pandrum tuno jangkam tak jotos pecah merah.

Wah, lele temarang wujudnya dina kisang penemban nganti kekualan musuh pegawan Kalinggo Dewi. Iki karis sekabat joyo. Udut joyo ngalogo hiki musuh.

0: Tak cerita Begawan Sasrandan. Pepanggihan mesah Begawan Kalingga Dewa Trimurja. Cerita lumur cai langi-langi Begawan Sasrandan.
1: Maujud pusaka cakra enten landhep sewu.
0: Ilange Begawan Kalingga Dewa maujud layang kalimasada.

Iki orang luput kaya Petruk iki. Nggih, ndoro kula ati panjenengan Petruk. Lah iki ya Begawan Sosro dan marang Begawan Kalingga Dewa ora luput dadi pusaka rong perkara. Begawan Sosro dan maujud Gaman Cakra, Begawan Kalingga Dewa wujud layang Kalimasada. Iki ndi Petruk pusaka kotanggawane lho. Lah nggih kriyen awujude dibeta niku nggih dibeta wong janjine mau dos pundi nggih napa ten. Syukur kula saged nemokaken Gaman Cakra. Nggih napa ten? Mboten lepan. Panjenengan Ganjar dunya negara Dwarati Staro. Lho sakniki Gaman Cakra niki tinek panggih kula. Iya nanging wujuding Begawan Kalingga Dewa lan pusaka Sarutama iku mangko asal saka Pothuk Jaya. Lelono karo Begawan Kalingga Dewa. Lho iku aku Petruk sing gawa saka Pertapan Sukrante. Nggih mboten berdulih panjenengan. Malah-malah niki kebeneran nek panjenengan. Bab malinge niku kula ang panjenengan niki barange. Dadi po nanggep aku kang mau jutake Begawan Kalingga Dewa. Lho nggih ngoten nek mboten diburu idunya separo-separo wonten wae. Adiwal Kudoro. Ridha ngono iki kadhe apa coba adiki dulun

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 MHz, AM 891 kHz, membawakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 12 Juli 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sandi Rekod Digital, Balap Parokku.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Mekaten Adicara Cahyaningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

pohon mangrove yang berfungsi melindungi pantai ternyata bisa bermanfaat. Ahli kesehatan sudah meneliti manfaat mangrove untuk obat sejak beberapa abad yang lalu. Mulai dari sakit gigi, menahan pendarahan, hingga tersengat ubur-ubur, semua bisa diobati dengan tumbuhan mangrove. Hampir semua bagian pohon bisa digunakan, mulai dari akar, batang, kulit, hingga buahnya. Ayo, jaga alam kita dan manfaatkan tumbuhan alam di sekitar. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Malang.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.